ada di Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Rumah adat bukan sekedar bangunan tradisional. Itu rumah jadi ruang musyawarah, tempat pelaksanaan ritual adat, sekaligus simbol persatuan seluruh komunitas. Selama satu dekade, masyarakat hanya simpan harapan supaya itu rumah adat dapat dibangun kembali. Harapan tersebut akhirnya terwujud melalui semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh warga. Kepala Desa Odaute sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Ignatius Dita bilang kalau rumah adat memiliki arti penting buat masyarakat Ute. Karena itu pembangunan kembali ini rumah adat jadi bentuk komitmen bersama untuk jaga identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dia kasih tahu kalau rumah adat jadi simbol yang menyatukan seluruh masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasi Panaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan. Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
2: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bandara, saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan, dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan, kemudian saudara-saudara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk pola ini tanah 10 hektar lebih ini.
1: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1, serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
2: Jadi kami kebetulan ya dari Keva datang, kami tidak punya lahan apa-apa. Sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi kayu, Kami juga tanam ini kacang nasi, kacang pandan, kacang apa segala. Dan juga ya ubi-ubi seperti ini namanya ubi rogo-rogo Bapak. Karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo-rogoin ubi langsung keluar semua. Ada juga ubi ungu. Tumpuk begini satu pohon bisa satu karung. Kita pakai untuk masak, rebus, minum dengan kopi dan lain sebagainya.
1: Perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
2: Ya, kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan ya macam peralatan, ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya kalau ini kita minta dari dinas atau apa, tapi musim atau zaman sekarang ini kita hanya sistem TOT tanpa olah tanah ini, kita semprot habis kita tanam tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu dulu dikasih satu keran, tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki. Ya, tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu. Ya, kita pakai di situ saja. Yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk sempat rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah. Mandi, cuci, itu ada sumur bor milik PDAM.
1: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
2: Kita hanya minta izin satu kali sudah, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi. Juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung satu dua puler atau hasil apapun. Mereka tidak pernah minta. Tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
3: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok. Dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun. Kami bergabung bekerja sama untuk pertanian. Dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia, kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan, karena memang kami sangat kesulitan air, sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman, sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
1: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4: Memang kita Penfu ini lahan kering, kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfu itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani itu tidak duduk lipat tangan, tidak tunggu komando, tapi mereka sangat bersemangat untuk berusaha tani. Selama ini kami hanya menyampaikan teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri juga, petani sudah memiliki pengalaman. Karena sekarang zaman teknologi, mereka sering searching di Google, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari sana. Kami sebagai pendamping di sini mendampingi setiap kegiatan. Ketika ada kendala, kami ditanyai seperti kalau hama, kami menyarankan untuk penanganan seperti apa. Kemudian pemupukan secara teratur, tepat waktu. Kemudian pengendalian gulma juga untuk memaksimalkan produksi.
1: Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
2: Ya, kalau kami di sini Tapean itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami, ya, budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi, ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini lah ubi ini harus dipermisi, harus ditofa toh Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditofa, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tofa, maka hasilnya ya juga tidak terlalu bagus. Tapi jagung Pak, tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu pikap kami buat itu.
3: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami, karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit bibit unggul yang kami tanam di sana dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT khususnya di Kota Kupang ini selalu berubah-ubah, sehingga waktu penanamannya itu kami tanam bibit itu kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam, itu bisa berdampak bukan gagal panen, tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup merasakan bahwa sangat membantu baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
1: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
2: Baik. Yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan toh perut ini. Hanya saya punya anak, kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa. Jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak, Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Keva ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya, kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita bahu-membahu membangun ini lahan-lahan yang masih kosong ini, bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita, terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
4: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut, usaha taninya tidak vakum, dan para petani tetap semangat, tidak saja menunggu, tapi mereka sendiri bisa bekerja, kemudian ke depan bisa terus diperluas, karena lahan ini menurut Bapak Nelis 10 hektar. Tapi yang diolah oleh petani ini belum mencapai 10 hektar. Dia 4 hektar saja.
1: Dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari keraguan menjadi harapan. Kisah masyarakat Nasi Panaf membuktikan bahwa kerja keras, gotong royong, dan semangat pantang menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian, karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Baso Diara, mungkin katong pernah dengar lagunya ini ya, Kus Plus, tentang kolam susu. Jadi di liriknya itu ada yang menyebutkan tentang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tanah kita tanah sorga ya. Dan itu sebenarnya bukan hanya syair saja atau lirik saja dalam sebuah lagu ya Bapak Mama Baso Diara. Karena kalau kita melihat di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang mungkin terlihat kering, tandus ya, dan sangat sedikit orang yang mau tinggal ataupun menetap di daerah tersebut, tapi dengan program yang tepat, dengan semangat yang membara begitu ya, semangat untuk membangun desa, akhirnya bisa dikerjakan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, di mana beberapa warga ya itu mulai mengolah sawah, mengolah kebun mereka, mengolah tanah mereka yang dulunya gersang, kini sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, dan hasilnya juga sudah bisa didapat ya, manfaatnya dijual dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau mau kotong lihat lagi lirik lagunya Kus Plus, tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu bukan hanya sekedar lirik ya, tapi sebuah kenyataan ataupun sebuah satu hal yang bisa jadi kenyataan ketika kotong punya tekad yang kuat dan juga kotong bisa bekerja bersama-sama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
2: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Kaba. Hora artinya buang, Kaba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Kaba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Aba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Moneama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua Dewan Pemerintahan Adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
1: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
2: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
1: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
2: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Beni Ae. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Beni Ae adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
1: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
2: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
1: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
2: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam. Jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah. Karena waktu itu belum ada listrik, jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka. Bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 wita. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda. Karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
1: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
2: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun, ada pemiliknya. Makanan punya pemiliknya. Mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian, ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga tetua dewan adat yang disebut Moneama.
1: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
2: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti. Sepasti alam, tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang, uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka. Entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
1: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

104,3 MHz Prompat RR Kupang dan Bapak Maba, saudara memanfaatkan lahan tidur yang selama ini mungkin kalau kotong lihat ini dia punya keadaan sekitar tandus atau mungkin bisa dapat air ke sonde. Tapi Bapak Maba, saudara dengan kerja keras ya dan juga disiplin terus itu juga konsisten, banyak petani yang sudah membuktikan bahwa dengan memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin dulu dianggap sonde bermanfaat, sekarang bisa ditanami oleh tanaman-tanaman hortikultur.

Seperti kata orang tua dulu bahwa usaha Sony pernah mengkhianati hasil. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini Bapak Mama, Mbak Saudara. Nanti di pukul 9 Kotong akan Mbak Omong di obrolan Akamsi tentang dari desa miras menjadi desa produktif. Nanti ada Kakak Cendi ya yang merupakan pengusaha gula lempeng. Dan juga nanti ada Aibda IGD Suta Perdana yang merupakan Babin Kamtipmas Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Dan juga ada Bapak Paulus Pitai yang merupakan Kepala Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Nanti Bapak Mama bisa gabung untuk tanya-tanya ya, atau mungkin untuk kasih informasi juga. Silakan melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Ini program dijalankan oleh Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Ini program juga dapat dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, bilang kalau kawasan konservasi MURO dibagi menjadi 3 zona. Ketiga zona tersebut meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Menurut Fredika, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlanjut secara maksimal, tetap berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi. Beralih ke informasi berikut. Kampung Adat Ute di Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, merupakan sebuah rumah adat yang berada di tengah kampung. Bagi masyarakat Ute, rumah adat bukan sekedar bangunan tradisional. Ini rumah adat menjadi ruang musyawarah, tempat pelaksanaan ritual adat, sekaligus simbol persatuan seluruh komunitas. Selama satu dekade, masyarakat hanya menyimpan harapan agar rumah adat tersebut dapat dibangun kembali. Ini harapan terus terjadi, ditanamkan dan akhirnya terwujud melalui semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh warga. Kepala Desa Odaute sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Ignatius D.

Tak bilang, ini rumah adat memiliki arti penting bagi masyarakat UT. Karena itu, pembangunan kembali rumah adat menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Empat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rp104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara, seperti yang tadi sudah beta informasikan bahwa di pagi ini di obrolan Akamsi, Kotong akan beromong tentang dari desa miras menjadi desa produktif. Ya, jadi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, di pagi ini juga sudah bersama-sama dengan kita narasumber kita ada Aibda IGD Suta Perdana. Beliau ini merupakan Babin Kamtipmas di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Dan juga ada Kakak Cendi Saharudin SP. Beliau merupakan pengusaha gula lempeng. Kotong juga masih menanti Bapak Desa Benu tentunya, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Bapak Paulus Pitai. Beta langsung saja menyapa kedua narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan Kotong di ini pagi. Selamat pagi.

0: Kalau mereka mengambil secara langsung, berarti nilainya agak di bawah sedikit karena mereka sudah langsung.
1: Oh iya.
0: Kecuali kalau kita yang mengantar langsung, nilainya agak lebih di atas.
1: Baik. Ini kalau untuk pemasarannya sendiri, apakah di sekitar Kabupaten Kupang atau sudah sampai Kota Kupang, Pak?
0: Kalau kita punya gula lempeng, ya puji Tuhan, sudah tembus sampai Jakarta, Surabaya.
1: Oh.
0: Bahkan ke, ya, itu mereka sudah memesan itu 1 minggu bisa 2 kali. Itu untuk mereka pesan khusus untuk di kopi shop. Jadi banyak yang menggunakan kopi aren itu menggunakan gula aren.
1: Baik, baik.
0: Karena kita punya sudah lolos uji lab. Jadi mereka bisa mengambil kita punya gula
1: baik.
0: Untuk dibuatkan kopi aren.
1: Baik, berarti sudah ada izin untuk usaha juga dan juga untuk izin untuk produksi ya Pak ya?
0: Ya.
1: Ya, saya ke Kakak Sandy, Kakak Sandy, halo Kakak Sandy. Baik, ya kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Kakak Sandy dan kita tanya-tanya lagi Pak Babin, kalau untuk pendampingan begitu memang masih rutin dilakukankah atau
0: ya.
1: sudah ada masih. Yang ditugaskan begitu? Oh, dibagi kelompok begitu, kelompok yang
0: ya,
1: ini?
0: Kita ada bagi 2 kelompok sehingga
1: ya.
0: Saya tidak harus terus monitoring di sana, jadi terus bisa on call, jadi bisa datang ke di kampung Korea sini.
1: Oh, kampung
0: bisa
1: Korea.
0: Di kampung Tanah Putih. Ya, kalau Kakak Sandy itu di kampung Korea dia.
1: Iya. Oh, memang namanya kampung Korea atau sebutan saja,
0: ya.
1: Pak?
0: Ya, memang di situ kampung Korea. Jalannya Jalan Korea di situ. Jadi
1: oh, iya.
0: Disebut kampung Korea, ya.
1: Baik, baik. Jadi ini ya, kampung Korea. Dari dulu ya, Pak, ya namanya ya.
0: Ya, dari dulu.
1: Oh ya, baik, baik. Ya, kita tinggalkan dulu sejenak kampung Korea dan kita tanya-tanya lagi terkait dengan usaha yang dijalani oleh masyarakat yang ada di Desa Benu ya. Dan untuk produksinya sendiri memang dikerjakan secara kelompok begitu, Pak, atau mungkin saat ini dari
0: tidak.
1: Masing-masing
0: jadi
1: orang.
0: Jadi dikerjakan perorangan ya. Perorangan jadi ya. Nanti kalau misalnya gulanya sudah ini, baru kita jadikan satu. Mau
1: oh,
0: dijual
1: iya.
0: kemana kalau produksinya banyak. Bisa
1: iya.
0: bertonton begitu. Karena di tahun ini saja kita punya gula itu sudah 10 ton lebih itu.
1: 10
0: yang
1: ton.
0: Keluar.
1: Baik, baik.
0: 10 ton, ya.
1: Dan itu tersebar di Jakarta dan juga di Kota Kupang begitu, Pak? Atau?
0: Ya, Surabaya, keluar daerah itu banyak.
1: Baik.
0: Termasuk di daratan NTT, ke Flores, itu banyak itu gulanya dari Desa Benu.
1: Baik.
0: Karena kita punya, ini saya bisa spilkan
1: ya?
0: Juga kita punya kualitas
1: hasil,
0: gula
1: ya?
0: Ini.
1: Oh ya. Ya, bersih ya Pak ya?
0: Ya, ini alami.
1: Mm-mm.
0: Ya, tidak kalah dengan yang bilang di Rote, di
1: ya,
0: mana,
1: ya.
0: Tidak. Ini
1: Tidak,
0: kita
1: rasanya juga tidak
0: betul-betul
1: pahit
0: alami.
1: Ya, manis alami ya.
0: Wey, kalau ini kena sekali nanti ketagihan nanti
1: oh.
0: gula Desa Benu.
1: Baik, baik. Iya, Pak ya. Babin, kita ke Kak Sandy. Kak Sandy sudah bergabung dengan kita melalui line WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Kak Sandy, halo.
2: Halo Ibu.
1: Iya, jaringan. Betul sekali. Kakak Sandy mungkin bisa ceritakan pengalamannya Kakak Sandy ketika pertama kali gabung ataupun juga menjadi pelaku usaha gula lempeng ini Kakak, silakan. Dan juga kendala-kendala yang sering kali dihadapi. Silakan.
2: Jadi awalnya itu waktu tanggal kuliah waktu wisuda 2025
1: yeah.
2: belum mendapatkan pekerjaan.
1: Yeah.
2: Jadi pas orang tua ada iris tuak, jadi saya lihat saya membantu mereka.
1: Yeah.
2: Untuk membuat gula lempeng.
1: Baik.
2: Awalnya itu karena pekerjaannya berat, jadi awalnya itu malas, tapi setelah lihat-lihat banyak yang membeli gula lempeng dan satu hari itu bisa dapat sampai 300-an. Jadi akhirnya saya juga tertarik untuk membantu orang tua untuk membuat gula lempeng.
1: Baik, baik. Jadi

0: Ini ya, dari awalnya yang ragu mau usaha, tapi dengan lihat dia punya hasil 1 minggu dapat 300.000 begitu kakak?
1: Ya, ada yang sampai lebih,
2: Satu hari.
1: 500
0: Satu
1: lebih.
0: hari. 1 hari 300.000 boleh juga ya. Baik-baik, hasil yang menggiurkan begitu ya. 1 hari 300 sampai 400.000 begitu ya.
1: Ya.
0: Iya, baik. Iya, dan kalau kakak Sandy punya gula lempeng sendiri memang juga gabung dengan kelompok lainnya begitu atau mungkin ada jual sendiri, kasih jalan sendiri begitu kakak?
1: Di ini kalau gula lempeng sendiri biasa Pak Babin yang datang untuk bantu kita jual, ada yang kita ada ini apa lagi?
0: Jual
1: Orang-orang
0: sendiri.
1: Yang datang beli.
0: Ya, jadi
1: kebanyakan ada yang datang membeli langsung di rumah karena saya sering posting di Facebook, jadi mereka datang beli langsung di rumah.
0: Baik. Nah, tanggapannya Kakak Sandy sendiri dengan adanya ini program untuk mengubah ya membuat gula lempeng seperti apa Kakak? Silahkan.
1: Jadi dengan ini saya berharap bahwa semoga gua dengan ini orang-orang lebih mengenal tentang gula lempeng dan banyak yang tertarik untuk membuka usaha ini.
0: Iya. Dan kalau mau dibilang bahwa kakak Cindy tidak perlu lagi untuk lamar-lamar pekerjaan jauh-jauh ya, karena sudah ada lapangan pekerjaan yang disiapkan begitu kakak ya?
1: Iya ibu.
0: Baik, beta ke Bapak Babin, Pak Babin. Kalau ketemu mendengar
2: ya.
0: Cerita dari kakak Sandy sendiri, ini ketika sudah diwisuda dan masih mencari pekerjaan, tetapi dengan adanya usaha gula lempeng ini membuat kakak Sandy mendapat pengalaman baru dan juga mendapat peluang untuk bisa berusaha begitu tanpa harus sesusah mencari pekerjaan. Bisa dibilang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Babin dan juga masyarakat desa Benu ini ya, ini juga membuka lapangan pekerjaan begitu Pak ya?
2: Iya.
0: Bagi anak muda khususnya.
2: Bagi anak muda, bagi orang tua, yang penting ya. Punya kemauan. Kemauan dengan tekad yang tekun dan tetap konsisten. Karena ini pekerjaan membutuhkan tenaga juga dengan membutuhkan ketekunan. Kalau kita tidak tekun berarti kita tidak menghasilkan gula yang punya kualitas bagus.
0: Baik. Ya. Iya. Dan banyak juga anak muda yang terlibat dalam pembuatan gula lempeng ini, Pak.
2: Banyak. Termasuk kakak Sandy. Iya. Ada lagi kakak Nahor, itu termasuk anak-anak muda. Ada kakak Pau, itu anak muda itu yang sudah tergabung dengan komoditas gula lempeng di Desa Benu.
0: Ya. Kalau misalkan masyarakat ada yang mengalami kesulitan begitu Pak, komunikasinya langsung ke Bapak begitu atau mungkin ada...
2: Iya, nanti langsung kita... Mereka akan berkomunikasi dengan saya, ya. Kita carikan solusi, kendalanya di mana, kita sama-sama untuk cari solusinya.
0: Dan seperti tadi disampaikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya, sampai sudah diproduksi ya. Keluar gitu ya hasilnya. Kalau untuk kerjasama dengan kolaborasi dengan pemerintah desa sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau untuk dengan pemerintah desa pasti... Dari pemerintah desa sangat mengapresiasi dengan semua program ini karena di satu sisi selain meningkatkan ekonomi juga bisa menampung dari masyarakat-masyarakat yang selama ini kehilangan lapangan pekerjaan atau yang baru mencari lapangan pekerjaan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru.
0: Iya.
2: Kebetulan orang tuanya juga sudah tahu, cuman kebanyakan orang tua sekarang meninggalkan tradisi-tradisi dari leluhur atau orang tua yang sebelumnya. Ini kan dari peninggalan dari nenek moyang, cuman sudah banyak ditinggalkan begitu. Tapi saya berupaya untuk mengangkat kembali nilai-nilai tradisional begitu.
0: Iya, betul ya. Ya, daripada seperti yang tadi disampaikan bahwa produksi miras, minuman keras, dan akhirnya meningkatkan kriminalitas begitu ya, Pak? Ya,
2: ya kalau miras banyak efeknya. Selain merusak kita punya tubuh, kita punya pemikiran, dan merusak generasi-generasi muda NTT yang luar biasa ini kan kasihan. Dari anak-anak SMP, orang tua sudah mengajarkan mereka tradisi miras itu, mempertontonkan kan begitu, tidak layak untuk kita ini.
0: Baik, baik.
2: Jadi itulah yang harus kita tinggalkan pelan-pelan.
0: Baik.
2: Supaya generasi penerus NTT ini menjadi generasi yang luar biasa untuk Indonesia.
0: Ya. Pak Babin, saya ke Kak Sandy lagi. Kak Sandy.
1: Salah Ibu.
0: Iya, Kakak Sandy, sebagai anak muda, biasanya kan kalau anak muda itu selalu mencari kesempatan-kesempatan baru, merantau, mencari pengalaman-pengalaman ke daerah-daerah yang mungkin dianggap sebagai, wah ini bisa untuk dapat uang yang lebih banyak ya, atau penghasilan yang lebih besar. Tapi Kakak Sandy bisa dibilang bahwa tertarik dengan usaha gula lempeng begitu Kakak, berbanding terbalik dengan apa yang selama ini ketong pikirkan tentang anak muda begitu.
1: Ibu jaringan Ibu bisa dengar Ibu yeah. Suara jelas.
0: Iya, yeah. Kakak Sandy, mungkin lebih singkatnya kenapa memilih untuk selain materi ya, tapi kenapa memilih untuk mengusahakan ataupun membuat gula lempeng begitu? Padahal kan kalau mau dibilang anak-anak muda yang lain itu kan tertarik untuk keluar daerah, merantau begitu.
1: Kalau sudah ada pekerjaan di sini, kenapa kita harus merantau di luar? Sedangkan pekerjaan yang ada di sini, kita bisa merubah, bisa mengusaha, bisa buka satu usaha untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri daripada kita harus merantau di luar.
0: Iya. Ya, kalau Kakak Sen ini kan sarjana pertanian, ya?
1: Iya, Ibu.
0: Iya. Agak mirip-mirip, ya. Bisa juga begitu, Kak, ya? Karena kan suatu saat nanti mungkin bisa budidaya pohon nira, pohon tuak, begitu, Kak, ya?
1: Iya, Ibu.
0: Iya. Kakak Sandy sendiri, kalau untuk produksi sehari-hari, begitu, itu dibantukah atau mungkin ya karena Bapak biasanya iris tuak jadi Kakak Sandy tinggal kelola saja?
1: Dibantu apa-apa yang
0: jadi tinggal ini ya, tinggal Kakak Sandy yang bikin begitu ya?
1: Iya Ibu.
0: Tapi kalau berarti untuk dia punya cara-cara sudah dari waktu dengan mama yang ajar kok, orang tua yang ajar?
1: Iya, mama yang ajar.
0: Baik, kita ke Kak Babin lagi. Ya, Pak Babin. Ya, kita juga sudah terhubung pagi ini dengan Pak Paulus Pitai. Mungkin kita sapa dulu Pak Paulus ya, Pak Babin ya. Pak Paulus, selamat pagi. Salam sehat, salam budaya, Bapak. Bapak mungkin suaranya bisa dihidupkan dulu untuk suara Zoom-nya, Pak. Halo. Baik, sambil menunggu Pak Paulus, Pak Babin masih bersama dengan kami. Ya, Bapak Mama, Saudara yang mau gabung juga masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pak Babin, kalau selama ini untuk yang hasil produksi masyarakat, apakah ada bantuan mungkin untuk alat-alat produksinya atau masih menggunakan cara-cara tradisional begitu, Pak?
2: Kalau untuk produksi, masih sebagian ada yang masih tradisional. Gelap sekali.
0: Ya, baik. Jadi sebagian masih ada yang menggunakan cara-cara tradisional begitu ya, Pak ya?
2: Ya, seperti alat tumbuknya, tempat tumbuknya itu masih menggunakan batok kelapa dia.
0: Oh iya.
2: Jadi masih tradisional.
0: Baik, baik, baik. Itu yang menjadi ciri khasnya biar rasanya lebih nikmat begitu, Pak? Lebih lezat begitu?
2: Iya, iya. Iya, betul sekali.
0: Itu yang menjadi alasan kenapa masyarakat tidak ingin beralih ke cara-cara yang lebih modern begitu ataupun menggunakan alat-alat modern begitu, Pak, ya?
2: Ya, kalau kita meninggalkan tradisi berarti kita meninggalkan rasa yang ditinggalkan oleh nenek moyang begitu.
0: Iya,
2: jadi boleh kalau kita menggunakan alat modern berarti kita untuk mengejar produksinya lebih banyak. Tapi kita meninggalkan kualitasnya. Kalau kita masih menggunakan cara tradisional berarti tetap kita menjaga nilai-nilai dengan produk gula lempeng tersebut masih murni. Baik. Jadi kualitasnya betul-betul masih dipertahankan.
0: Iya. Baik, Pak Babin, saya coba menyapa Pak Paulus, Bapak Desa. Selamat pagi, Pak Paulus. Halo, Pak Paulus, selamat pagi. Suaranya tidak bisa didengar, Bapak. Mungkin bisa dihidupkan dulu volume suaranya, volumenya, volume zoom-nya, Pak. Iya. Selamat pagi, Bapak. Baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Paulus Pitai, Kepala Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Bapak mungkin ya, untuk suaranya bisa di unmute dulu, Pak.
2: Bapak Desa di mana ini, Bapak Desa?
0: Baik. Tidak bisa didengar suaranya, Pak. Baik ya. Ya, kita ke Pak Babin dulu sambil menunggu Bapak Desa untuk bersama-sama dengan kita menjelaskan terkait dengan dukungan ya, dukungan dari pemerintah desa. Ya. Dan kalau untuk produksinya sendiri, Pak, apakah mungkin suatu saat nanti apakah akan ada rencana dari pemerintah desa bekerja sama mungkin dengan Bapak Babin dan juga masyarakat untuk membuat tempat usaha yang lebih besar lagi, karena tadi kan dibilang bahwa overproduksi begitu ya, sehingga masih kesulitan juga untuk kira-kira mau taruh di mana hasilnya ini begitu ya, Pak ya?
2: Ya, nanti kebetulan kemarin Bapak Kapolda sudah berkunjung langsung ke Desa Benu dan sudah melihat langsung produksi dari gula lempeng tersebut dan beliau berkenan sudah membantu. Kemarin beliau sudah membantu memperbaiki jalan yang menuju ke lokasi pengrajin gula lempeng di Desa Benu. Kemarin kita sudah selesaikan itu perbaikan jalan sehingga musim hujan jalan itu tidak lumpur. Jadi masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Jadi kita kemarin sudah membantu memperbaiki jalan tersebut yang dibantu langsung oleh Bapak Kapolda NTT.
0: Baik, baik. Jadi sudah bisa dibantu ya. Jadi untuk hasil yang diproduksi ini juga untuk didistribusikan tidak ada kendala begitu ya, Pak ya?
2: Ya, nanti beliau juga mau membantu untuk membuatkan suatu tempat yang namanya Kampung Gula Lempeng. Jadi nanti di situ nanti kita akan bangun di Korea, di Kampung Korea.
0: Iya.
2: Kita akan bangun nanti di situ sentral Kampung Gula Lempeng.
0: Baik, baik.
2: Jadi nanti beberapa pengrajin itu mereka akan membuat jadi suatu kampung. Jadi semua tempat produksinya tuh berdekatan kayak di kampung.
0: Baik.
2: Jadi sehingga mempunyai nilai etnis tersendiri Kampung Gula Lempeng. Itu yang Bapak Kapolda mau. Jadi kita sementara untuk kerjakan Kampung Gula Lempeng tersebut.
0: Iya, baik. Kita harap ini bisa diwujudkan ya, dan juga semakin banyak masyarakat yang terlibat dan semakin banyak juga masyarakat ataupun orang-orang di Desa Benu yang semakin sejahtera begitu ya, Pak ya.
2: Ya, itu yang Bapak Kapolda harapkan.
0: Baik, baik. Ya, dan selain gula lempeng juga ada informasi terkait dengan pertanian yang sedang dikerjakan juga begitu ya, Pak ya, pengolahan tanah ya, yang dulunya betul. Gersang sekarang sudah ditumbuhi ya. Ataupun ditanam tumbuhan-tumbuhan begitu Pak, bisa dijelaskan singkat Pak?
2: Ya, kalau untuk di program pengolahan tanah yang dulu lahan tidur atau lahan gersang itu kita sudah olah menjadi lahan subur, itu sudah ada di beberapa titik itu seperti yang di Sagaret sini. Itu dulu lahan gersang, jadi tidak bisa di rumput saja tidak tumbuh, hanya ditumbuhi oleh pohon kabesak duri itu. Jadi sekarang kemarin kita sudah bersihkan dan kita sudah menjadikan kawasan tersebut jadi kawasan subur. Kita sudah tanam cabai, tanam bawang, tanam sayur mayur, itu sudah menghasilkan dan sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari Mama Mesa tersebut. Dan untuk membiayai anaknya yang sekolah dan kuliah.
0: Baik, baik. Kalau untuk pertanian sendiri ini sudah berapa warga yang terlibat, Pak?
2: Kalau untuk di sentral pertanian, kalau itu kita ada bagi tiga item. Ada yang hultikultura, ada yang ketahanan pangan jagung, ada yang di ketahanan pangan padi. Kalau padi, kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas PPL dengan pemerintah desa. Dan untuk difasilitasi bibit sama ini meteran air. Jadi sehingga sekarang petani yang ada di Desa Benu, terkhusus Dusun Tanah Putih sama Patuan Toni, mereka dalam satu tahun itu sudah bisa tiga kali panen. Jadi ada MT1, MT2, bahkan ada MT3. Jadi musim tanam penghujan, musim tanam panas itu 2 tahun. Jadi luar biasa.
0: Ini peningkatan ya Pak ya? Yang kalau mungkin dulu...
2: Yang dulu beras itu cuma ditanam, lalu dipanen untuk konsumsi.
0: Sekarang?
2: Tapi sekarang ditanam, dikonsumsi, dan dijual. Itu luar biasa.
0: Baik. Ada kemajuan begitu ya Pak ya?
2: Ada kemajuan ya di sentral pertanian.
0: Pak Babin, kita sudah terhubung juga dengan Bapak Desa, Bapak Paulus. Pak Paulus, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak. Halo Bapak Desa.
3: Rekan 1, 3.
0: Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi beliau ya di pagi ini dan kita akan tanya-tanya. Dan saya kembali ke Pak Suta lagi. Pak, ini kan kalau mau dibilang 3 kali masa tanam ya. Kalau biasanya kan 2 kali itu sudah bersyukur sekali ya Pak ya. Tapi ini sampai 3 kali dan juga sudah bisa di, kalau mau dibilang sih bisa menghidupi masyarakat. Untuk mereka juga menyekolahkan anak-anaknya begitu ya Pak?
2: Iya.
0: Dan kalau untuk sama juga promosinya dan untuk pemasarannya sendiri, apakah di sekitar Kabupaten Kupang atau mungkin sudah sampai ke Kota Kupang atau daerah-daerah lain yang ada di sekitar Kabupaten Kupang, Kecamatan Takari begitu Pak?
2: Kalau untuk padi, kita punya yang sudah, kita tidak menjual gabah, tapi kita menjual padi dari hasil panen padi kita sendiri yang ada di Desa Benu. Itu di Desa Benu ada di Tanah Putih saja itu sudah mencakup sekitar 58 hektar. Di Desa Benu di Tanah Putih. Belum lagi di Manupeta. Manupeta itu sudah 75 hektar. Dan kita mau buka lagi lahan baru sebanyak 15 hektar.
0: Baik. Ya, jadi ada buka lahan baru ya sebanyak 15 hektar dan ini sangat
2: di, kalau, gimana Pak? Ya, di Dusun Dua Nunuk juga kita membuka lahan itu 100 hektar lagi. Wah. Bahkan di Dusun Dua bekerja sama dengan Dinas Pertanian kita membuka lahan 100 hektar.
0: Iya. Dan ini juga tujuannya ya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Binu ya Pak ya.
2: Suasembada pangan ya, suasembada pangan.
0: Iya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau dulu ditanam hanya untuk dikonsumsi, sekarang ditanam untuk
2: konsumsi dan dijual.
0: Baik, luar biasa program yang dilakukan. Kita berharap bahwa semua program ini bisa tetap berjalan dan mendapatkan dukungan kerjasama kolaborasi antara Pak Babin ya dan juga Bapak Desa, pemerintah desa dan juga masyarakat bisa terjalin dengan baik. Terakhir Pak, mungkin ada imbauan khusus begitu atau harapannya bagi masyarakat Desa Benu biar lebih produktif lagi, silakan Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi mengajak semua bapak mama bersaudara yang ada di Desa Benu, terkhususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, mari kita jaga kita punya tradisi dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sehingga NTT ini bisa dikenal dengan nilai-nilai positif, bukan nilai-nilai negatif. Sehingga tradisi budaya kita bisa sampai di nasional dan bahkan sampai di mancanegara.
0: Baik.
2: Itu yang saya harapkan. Makanya saya mengajak terutama yang muda-muda, mari kita tinggalkan yang namanya hal-hal negatif. Seperti mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, itu dapat merusak kita punya tubuh, bahkan merusak nilai moral kita sendiri. Itu yang bisa dapat saya sampaikan pada saudara.
0: Ya, kita juga di menit-menit terakhir ini sudah terhubung dengan Bapak Desa ya, Bapak Paulus Pitai. Selamat pagi Pak Paulus. Salam sehat, salam budaya Pak.
4: Ya, ya, selamat pagi Ibu.
0: Bapak akhirnya ya di menit-menit terakhir, Pak, kita minta tanggapannya terkait
4: ini kotong.
0: Tidak apa-apa, kami yang mengucapkan terima kasih karena Bapak menyempatkan diri untuk bisa bergabung di obrolan Agamsi ya Pak ya. Bapak mungkin bisa kasih info atau tanggapan terkait dengan ini kegiatan pembuatan gula lempeng ini dan juga pertanian yang sudah semakin maju di Desa Benu. Bapak silakan. Halo Pak Paulus.
4: Ya, pagi. Mohon maaf, Ibu, kita jangan kurang jelas jadi.
0: Iya, tidak apa-apa. Bapak kasih mati kamera saja juga tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa kasih tanggapannya terkait dengan usaha gula lempeng yang ada di Desa Benu, Bapak. Silakan.
4: Iya, kalau kita untuk usaha gula lempeng di Desa Benu itu, Bu, itu masyarakat hampir kurang lebih dusun punya usaha di Kuala Lempeng.
0: Dusun berapa Bapak?
4: Dusun 34 Desa Dipen.
0: Ya, silakan Pak.
4: Kalau dusun 5 itu satu. Ya, kalau usahanya itu Bu memang dia berjalan sedikit lama, hanya yang masyarakat baru punya kesadaran untuk ikut serta dalam produksi gula lempeng ini sudah kurang lebih 4 tahun berjalan. Ketika ada Pak Babin sama-sama dengan kami memberikan motivasi terhadap masyarakat tentang mencoba untuk usaha yang halal itu seperti gula lempeng.
0: Dan kalau bantuan ataupun mungkin kerjasama antara pemerintah desa dan juga Pak Babin seperti apa dan juga masyarakat, adakah bantuan-bantuan juga yang diberikan gitu Pak untuk usaha masyarakat ini lebih lancar lagi? Silakan Pak.
4: Kalau usaha dan bantuan dari Pak Babin melalui perjuangan Pak Babin dengan Pak Kapolda NTT Bu, kami cukup mendapatkan perhatian serius dari Kapolda. Anggaplah kami Desa Benu khususnya Dusun 3 itu kampung polisi Bu dengan adanya Pak Babin. Karena itu kami dapat perkunjungan dari kepolisian itu bukan hanya dari Polres bahkan juga Kapolda tetapi juga mendapatkan kunjungan dari Mabes Polri. Jadi untuk bantuan itu Pak Kapolda sudah berjanji untuk membantu masyarakat dan yang sudah dibantu itu lewat perkerasan jalan karena ada beberapa meter yang lumpur, tapi baru-baru Pak Kapolda sudah perintahkan untuk kita off-hold dan jalan itu susir saya dan Pak Kapolda berjanji dengan masyarakat bahwa akan bantu masyarakat dengan mungkin ada satu rumah khusus untuk di situ masyarakat yang punya usaha gula lempeng itu bisa berkumpul di situ untuk bisa buat.
0: Ya, Bapak Desa, kalau tanggapannya Bapak Desa sendiri dengan adanya usaha gula lempeng ini yang bisa dikatakan mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di desa dan juga mengurangi jumlah pencari kerja yang ada di desa, seperti apa Bapak tanggapannya?
4: Sebenarnya gula merah ini Bu adalah penghasilan yang, karena kalau ini hari dia masak berarti ini hari juga uang masuk, dia tidak sama dengan lain untuk masih tunggu lama. Kalau gula lempeng ini hari gula ada berarti ini hari juga uang sudah masuk, dan sebenarnya itu penghasilan yang paling cepat sudah untuk masyarakat bisa peroleh, hanya karena untuk iris tuak ini tidak semua orang bisa ini panjat pohon tuak. Hanya kalau untuk ikut untuk mas, yang penting dari masyarakat itu, daripada kita ke luar negeri, di sana kerja calon sudah jelas, ilegal lagi kotompi kerja kasih orang. Tapi kalau kita ikut orang yang bisa iris untuk kotom bantu masa, kita dapat uang.
0: Baik, ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Bapak mengapresiasi program ini begitu?
4: Juga yang dominan Ibu.
0: Bagaimana Bapak?
4: Yang sebenarnya itu usaha gula merah itu usaha yang paling praktis sudah.
0: Paling menjanjikan begitu ya?
4: Ya, karena itu uang langsung masuk. Kalau ini hari jadi berarti ini hari juga uang masuk. Dia tidak sama dengan usaha lain ya Mas, kita tunggu waktu.
0: Iya. Baik. Bapak mungkin terakhir. Harapannya untuk program-program yang sudah dibuat dan juga untuk kesejahteraan dari masyarakat desa sendiri seperti apa Bapak? Silakan.
4: Ya, harapan kami Bu untuk masyarakat Desa Benu khususnya kelompok gula merah itu, kami mengharapkan bahwa kepedulian dari Pak Kapolda untuk tetap peduli dengan kami masyarakat Desa Benu khususnya kelompok gula merah, walaupun Pak Babin telah mendapatkan restu dari Pak Kapolda pindah kembali ke kampung halaman, tapi harapan kami untuk pendampingan dari Pak Kapolda NTT dari kepolisian Polda NTT bisa terus mendampingi kami untuk memberi motivasi kepada kami masyarakat. Karena untuk cari babin lagi sama dengan kami punya babin Pak IGD Suta Perdana Ibu, mungkin susah di dunia itu, mungkin hanya satu saja.
0: Baik.
4: Untuk kita mendapatkan babin yang terbaik lagi tidak ada. Tapi harapan kami itu untuk pendampingan dari Polda NTT untuk masyarakat kelompok gula merah itu, walaupun Pak Babin nanti pindah, tetap pendampingan dari Polda tetap ada pada kami masyarakat Desa Benu khususnya kelompok gula merah.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak Desa, dan ada request begitu ya Pak Babin ya.

0: Mas Desa Binu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang dan juga Kakak Cindy Saharudin SP pengusaha gula lempeng, sukses selalu untuk semua program dan juga untuk semua usahanya demi membuat Desa Binu menjadi desa yang lebih produktif dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih Pak Babin Suta dan juga Bapak Kepala Desa Paulus Pitai. Terima kasih.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, selamat siang dan sukses selalu. Salam budaya.
1: Ya.
2: Ya.
0: Baik Bapak Mama, Saudara dong semua, demikian ketemu punya bincang-bincang di siang ini ya, di obrolan Akamsi bersama dengan narasumber kita. Tadi sudah disampaikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan juga kalau mau dibilang sih apa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Binu dengan adanya program-program yang dijalankan ya. Bersama-sama berkolaborasi kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Beta Kristen, selamat pagi, salam budaya.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Marsianus Tonda bersama anak-anak Serikat Kepausan Anak Misionaris dan Jaringan Pemuda Altar Paroki Santo Martinus Roworeke menanam ratusan bibit di lahan stasi Santo Petrus Lokoboko, Kecamatan Dona. Ini kegiatan menjadi bagian dari camping misionaris yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026 dengan

mengusung tema merawat bumi. Aksi penghijauan diisi dengan penanaman berbagai jenis tanaman, diantaranya kopi, mahoni, pinang, hias, serta sejumlah bibit tanaman lainnya. Penanaman dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus memanfaatkan lahan secara produktif. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Desa Wolotopo Timur Kabupaten Ende siap sejumlah langkah strategis untuk jaga kelestarian Kampung Megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, sampai pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Wolotopo Timur Martinus Vincentius Lakam bilang kalau pelestarian Kampung Megalitik butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu pemerintah desa akan kasih kuat kerjasama dengan tokoh adat untuk kasih hidup kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sidang Sinode ke-44 Gereja Kristen Sumba resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Purnawirawan Dr. Doktorandus Joni Asadoma. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba yang baru terpilih untuk mengemban tugas kepemimpinan gereja pada periode mendatang. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menyampaikan harapan agar kepengurusan baru BPMS GKS mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan. Beralih ke informasi berikut. Loku Jangi yang terletak di Desa Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau, menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini. Kali Beta Kristen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali. Apa kabarnya di hari ini Bapak Mama, Bah, Saudara? Beta berharap ketong semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam menjalani ketempat aktivitas di sepanjang hari ini. Kali ini ada Beta Feli yang akan temani Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari-hari Selasa ya, 14 Juli 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Spesial di Ketempung Obrolan Teras UMKM ya, jam 11 siang ini Bapak Mama, Bah, Saudara, kita akan mengenal lebih dekat sebuah usaha kreatif ya yang menghadirkan berbagai aksesoris handmade ya, kerajinan tangan, mulai dari anting, gelang, kalung, lalu ada bros juga, dan berbagai dia punya kreasi cantik dengan sentuhan khas tenun ikat NTT ya. Ini adalah sebuah karya yang memadukan kreativitas yang modern dengan kekayaan budaya lokal. Dan kali ini sudah bergabung bersama dengan Beta melalui line Zoom ya, pemilik UMKM Enakraft, kreasi cantik dari tenun ikat NTT, ada Ibu Erna Minarni Hunga. Beta coba menyapa dulu. Selamat siang Ibu Erna.
2: Selamat siang Kak Feli.
1: Apa kabar Ibu Erna?
2: Puji Tuhan, baik Kak Feli.
1: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Erna ya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya mau bergabung dengan ketong di obrolan teras UMKM. Nah, Ibu Erna, luar biasa ya kalau ketong melihat kerajinan tangan sekarang ini, apalagi dengan sentuhan tenun ikat NTT, ini adalah sesuatu yang sangat unik, apalagi yang sudah dijalankan Ibu Erna di dalam usaha yang disebut Enakraft ini ya. Nah, Ibu boleh cerita nih bersama dengan ketong ya dan juga pendengar setia Perempat RRI Kupang yang penasaran nih. Ini bagaimana sih Ibu Erna cerita awalnya sampai Enakraft ini bisa berdiri, Ibu?
2: Oke, baik Kak Feli. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar setia RRI Perempat Kupang. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua pendengar setia RRI Pro 4 Kupang semua sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kak Feli, saya memulai untuk sharing hari ini. Awal mulanya itu di tahun 2017, Kak Feli. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk menjadi penerima tamu di gereja Shalom dalam acara gereja. Nah, kami itu diminta untuk menggunakan pakaian tenun. Kebetulan saya itu orang Sumba. Saya pakai tenun Sumba. Nah, waktu itu saya punya kain Sumba, saya punya kalung, tapi saya tidak punya anting. Kebetulan waktu itu saya masih punya kesempatan untuk cari-cari anting, jadi saya keliling kota Kupang. Saya cari anting yang senada sama tenun maupun kalung saya, tapi saya tidak dapat. Jadi disitulah muncul ide awalnya untuk memulai usaha saya. Kenapa saya tidak memulai untuk membuat aksesoris seperti itu, Kak? Kebetulan juga hobi saya membuat aksesoris. Sebelum saya pindah ke Kupang untuk menikah, saya itu dulu kerjanya di Bali, broker saham. Dulu saya broker saham di Bali. Kebetulan untuk menunjang penampilan saya membuat kalung, anting, dan ikat pinggang itu dari batu. Jadi untuk menunjang penampilan saya sebagai broker. Di lain pihak juga, saya melihat bahwa tenun ini ketika di dipakai untuk jadi pakaian itu kan banyak sisa-sisa tuh. Padahal sisa-sisa itu dibuang. Nah, padahal itu untuk membuat satu tenun aja itu butuh ketelitian, butuh waktu yang lama. Dan itu ada warisan budayanya di situ gitu loh. Kalau dibuang kan kayak eman-eman gitu loh, Kak. Gitu dah, sejak dari situlah saya mencoba untuk memanfaatkan sampah kain itu untuk sesuatu yang bernilai guna.
1: Oke.
2: Gitu, Kak.
1: Wah, ternyata apa ya, semua berawal dari hal yang sederhana ya, Ibu Erna ya. Dan kadang memang usaha besar lahir dari keberanian untuk mencoba, benar ya, Ibu ya?
2: Betul. Betul, Kak Feli. Okay. Selain itu juga dulu kan saya kan kerja, Kak Feli. Jadi udah biasa kerja, pegang uang sendiri. Jadi bagaimana ketika saya menikah, saya enggak punya kerja dan saya pingin mandiri secara finansial. Jadi saya kebutuhan apa saya bisa dengan uang sendiri gitu. Gitu.
1: Oke, baik ya. Berarti gitu, ini juga bukan hanya sekedar hobi juga ya, tapi memang lebih kepada keinginan untuk berdiri di kaki sendiri juga. Ya, betul, apalagi sudah ada talenta ya, Ibu Erna ya.
2: Iya, Kak.
1: Waktu itu apa nih yang buat Ibu akhirnya yakin untuk menjadikan kerajinan tangan ini sebagai usaha dan lebih melihat kepada sesuatu yang estetik begitu? Ini kayaknya dasarnya suka style begitu kah?
2: Itu juga gitu, Kak. Jadi ide itu muncul itu ya dari awalnya situ. Jadi karena saya melihat peluang itu belum ada di Kota Kupang.
1: Iya.
2: Jadi untuk itu 2017 ya, Kak ya. Jadi ada beberapa toko yang hanya punya aksesoris itu ya seperti itu saja. Nah, dari situ muncul ide buat saya untuk membuat aksesoris. Kenapa tidak gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi dari situlah saya membuat dan saya melihat bahwa tenun ini warisan budaya, berbagai cerita dari situ, dan saya mulai membuatnya itu bagaimana caranya agar kita tampilnya itu bisa unik, bisa dipakai sehari-hari seperti itu, Kak.
1: Iya. Oke, lalu ini juga sesuatu yang unik ya, Ibu ya, apalagi ada sentuhan tenun ikat NTT ini. Jadi karena waktu itu memang masih sangat jarang ya melihat orang dengan aksesoris ada apa ya, ciri khas tersendiri dengan tenun ikat begitu. Akhirnya Ibu memilih untuk mengangkat kekayaan budaya lokal ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke, baik. Jadi selain menghasilkan produk cantik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, Enakraft ini juga ikut memperkenalkan budaya NTT lewat karya-karyanya ya. Nah, sekarang Enakraft sendiri memproduksi apa saja nih, Ibu Ena? Dan aksesoris yang paling menjadi ciri khasnya apa ini?
2: Sekarang Enakraft itu membuat kalung, anting, bros, ada juga pembatas buku, ada obi belt. Ada juga tas, ada juga gelang, Kak.
1: Wah, ternyata pilihannya juga banyak ya.
2: Iya.
1: Wow, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona dengan pilihan yang banyak ini pasti tentunya penasaran ingin melihat koleksi lengkapnya ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Ibu Erna menyampaikan kira-kira di mana nih ketong bisa pesan nih. Nah, ya, kalau ditanya produk yang paling banyak dicari pelanggan apa nih yang jadi andalan di Enakraft nih, Ibu?
2: Kalau untuk saat ini itu bros, Kak, sama kalung tenun yang dimodifikasi sama mutisalak. Jadi boleh saya kasih contoh seperti ini?
1: Boleh.
2: Ini bros. Jadi saya padukan bahwa kain tenun itu dimodifikasi sama mutisalak. Jadi terlihat etnik. Jadi khas betul-betul NTT. Jadi mutisalak ini kan perhiasan perempuan NTT. Gitu.
1: Lalu
2: sama kayak kayak kalung itu modelnya seperti ini.
1: Wow.
2: Jadi agak tenun buram ya, buram. Oke. Jadi tenun tenun sama kalung putih. Jadi saya membuatnya supaya terlihat modern. Jadi kan biasanya dipakai mutisalak cuma satu aja. Terus bagaimana perempuan NTT itu cantik. Jadi saya buat modifikasi tenun sama mutisalak.
1: Itu tenunnya seperti bisa kita pilih sendiri dari daerah mana ya?
2: Boleh. Boleh, boleh Kak. Jadi misalnya pakaiannya sarung sama ada selendangnya.
1: Yeah.
2: Jadi selendangnya itu bisa kasih ke saya untuk dibuat seperti ini. Atau mau dibuat seperti kalung yang saya pakai. Jadi kadang-kadang saya membuat sesuai permintaan pelanggan.
1: Yeah.
2: Gitu.
1: Okay. Yang paling best seller kalung ini ya? Atau masih ada lagi nih?
2: Ada seperti ini.
1: Wow, mewah ya.
2: Bisa kelihatan Kak?
1: Bisa. Jelas.
2: Sama ini.
1: Oh, ini dimodifikasi sendiri ya Ibu Erna ya?
2: Ini saya rakit sendiri. Kalau ini kan multisalax saya pesan, terus sama mamulinya juga pesan, saya enggak bisa buat tapi saya modifikasi. Kayak gitu.
1: Wah. Benar-benar dari sini kita tahu kekayaan budaya kita bisa dimodifikasi dengan sangat indah.
2: Wow. Gitu, Kak.
1: Iya.
2: Jadi masih ada beberapa lagi yang lain. Uh-huh. Atau mungkin saya lihatin seperti anting model kayak gini.
1: Banyak
2: bisa kelihatan
1: model
2: Kak,
1: ya.
2: Kelihatan ya.
1: Agak buram ya. Mungkin didekatkan sedikit ke kamera atau ke, dijauhkan atau didekatkan ya?
2: Jauh.
1: Kayaknya di depan muka Ibu Erna aja mungkin. Karena dia tangkapnya wajah ya. Salah satu aja. Iya. Wow. Ini semua dari kain-kain yang sisa jahit atau?
2: Jadi dari kalau dulu sih Kak, saya tuh dapat kain perca, tenun. Mm-hmm. Jadi minta penjahit.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah banyak yang tahu bahwa sisa-sisa perca tenun itu bisa dijual.
1: Wah. Oke, baik. Wow, luar biasa. Jadi ini semua menjadi produk-produk best seller di Enna Craft ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Masing-masing sudah punya apa ya? Sudah jadi favorit pelanggan ya, Ibu Erna?
2: Sudah, Kak.
1: Wow.
2: Beberapa pelanggan yang kalau misalnya mereka udah pakai terus tenun ini misalnya sarungnya sarung rote, oh saya mau dipesanin kalung sama antingnya atau brosnya kayak gitu. Terus kemudian saya sarung timur, saya mau dibuatin bros sama kalung sama anting kayak gitu.
1: Wow, keren ya. Apalagi sekarang semua stylenya menuju ke apa ya, etnik, budaya gitu ya. Sedangkan Ibu Erna sudah mulai menjalankan sudah dari tahun 2017, akhirnya booming begitu ya, karena semua sudah mengenal Enna Craft ya, kreasi cantik dari tenun ikat. Wow, biasanya yang best seller ini memang punya cerita tersendiri ya, Ibu Erna ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah, kalau proses membuat satu aksesoris itu seperti apa, Ibu Erna? Mulai dari mungkin muncul ide desainnya sampai akhirnya siap dipakai pelanggan itu seperti apa itu? Apakah cari inspirasi dulu kah? Atau searching, googling dan lain sebagainya kah? Atau seperti apa?
2: Kalau mulai produknya itu tentunya kita harus ada ide dulu. Jadi beberapa ide itu saya ambil dari Pinterest, kadang saya lihat ada yang pakai, terus nanti pulang saya muncul ide gitu, oh nanti saya buat kayak gitu tapi dalam bentuk kain tenun seperti itu. Setelah ada ide, saya membuat pola. Pola pun itu dari kertas-kertas kayak map bekas itu loh, Kak. Jadi dari map bekas, kita buat mal, bentuk anting, bentuk bros, bentuk kalung. Setelah itu ditempel ke kain-kain yang kami sudah pilih. Jadi kain yang bersih, dengan ada motifnya. Misalnya motif Sumba, terus kami tempel, terus pasang pernik. Setelah itu disortir untuk kirim ke pelanggan.
1: Oke, baik. Wow, luar biasa ya. Ternyata prosesnya juga kayaknya cari idenya itu yang lumayan banyak pertimbangan ya.
2: Iya, Kak. Karena jadi selera. Ya beberapa itu kadang-kadang kalau misalnya Kak Feli pakai anting atau bros gitu, dalam bentuk kayak pabrikan, itu kadang-kadang kalau saya lihat gitu, terus itu bisa jadi ide untuk nanti saya tuangkan ke dalam bentuk kain tenun.
1: Baik. Wow, jadi ini setiap produk memang dibuat dengan penuh perhatian ya.
2: Iya.
1: Nah, Ibu Erna, saat ini kan semua masih dikerjakan sendiri kah atau sudah ada tim yang membantu nih?
2: Kalau untuk saat ini masih saya sendiri, terutama untuk membentuk produk. Jadi untuk kayak kalau untuk cuman ngelem aja, kalau dalam pesanan banyak saya bisa butuh tenaga, tapi kalau untuk hanya cuman dalam jumlah sedikit saya lakukan sendiri, saya buat sendiri untuk menjaga kualitas.
1: Iya,
2: memang dari produk
1: hebat. Iya. berarti ternyata di balik satu produk ada kerja yang benar-benar butuh ketelitian dan prosesnya luar biasa ya. Jadi memang setiap pembuatan itu Ibu Erna sendiri yang memutuskan ini harus modelnya seperti ini harus polanya seperti ini, begitu ya?
2: Iya Kak. Jadi banyak dapet, lebih dari
1: lelahnya dapat, puasnya juga dapat ya.
2: Iya Kak. Kadang-kadang juga saya dapat masukan dari beberapa pelanggan, misalnya kalau bentuknya misalnya oh ini kebesaran apa ini kekecilan, nanti oh berarti besok saya buatnya agak ada permintaan, ada lebih besar, ada lebih kecil, seperti itu. Kayak bros gitu loh Kak.
1: Oke, baik ya. Bros juga banyak model ya.
2: Banyak Kak, jadi banyak modelnya. Justru sekarang ini pesanan bros itu yang banyak. Yang banyak dipakai. Jadi bisa dalam sebulan itu bisa sampai 200-300 bros. Ya lumayan. Sampai kami sakit. Lumayan dia ada kayak seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi saya percantik itu dengan pernik-pernik itu.
1: Iya, iya.
2: Jadi ini.
1: Wow, unik sekali ya, baik.
2: Iya, Kak.
1: Nah, ini brosnya juga ada sentuhan tenun NTT nih. Kalau menurut Ibu, apa nih yang membuat aksesoris berbahan tenun ikat ini punya daya tarik tersendiri untuk dipakai sehari-hari ini?
2: Nah, itu karena dari misalnya dari tenun Sumba aja, kayak gini ya, Kak ya. Itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi uniknya ada di situ, sekalian ditambah pernik-pernik, itu tuh tambah terlihat lebih unik, Kak.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Apalagi ada sentuhan tenunnya ya.
2: Iya Kak.
1: Iya ya. Jadi memakai aksesoris ini ya Bapak Mama Bapak Saudara ini bukan hanya soal penampilan tapi juga ikut membawa identitas budaya kita ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ibu Erna sendiri.
1: Iya, Ibu Erna sendiri orang Sumba asli ya?
2: Kalau saya bapaknya orang Sumba, ibu orang Jogja.
1: Waduh, pantas ya ini hasilnya. Ini kayaknya perpaduan NTT dan Jawa ini akhirnya bisa membentuk pernak-pernik yang ada sentuhan NTT-nya, Jawanya juga dapat ya. Apalagi bros itu tadi cantik-cantik sekali. Wow, luar biasa. Nah, Ibu, setiap usaha ya tentunya ini punya tantangannya tersendiri. Nah, selama menjalankan Enakraft ini tantangan apa nih yang pernah dihadapi atau mungkin yang paling berat atau mungkin yang pernah dihadapi mungkin Ibu?
2: Tantangannya itu paling besar itu ya kualitas produknya Kak. Misalnya kita buat sekarang, misalnya satu yang kayak gini kita buat, kan teliti, harus teliti tuh Kak. Jadi jangan ada sampai bulu-bulunya keluar, terus ada yang tidak simetris satu sama yang lain, terus kualitasnya. Nah, terus kalau misalnya ada dalam bentuk pesanan yang banyak, kita pun harus buat seperti yang sekarang kalau kita buat dalam kualitas kecil. Seperti jadi tantangannya di situ.
1: Konsisten
2: harus bagus. Ya, konsisten juga kayak gitu, rapi, bersih, seperti itu Kak.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, dan semoga cerita dari Ibu Erna ini juga menjadi penyemangat ya buat Bapak Mama Bapak Saudara, UMKM lainnya juga yang sedang berjuang ya. Karena tantangan itu pasti ada ya. Kelelahan mungkin. Tadi sudah disampaikan juga Ibu Erna juga bahwa konsisten dalam memproduksi jumlah banyak dan sedikit itu konsistensinya harus tetap sama, begitu ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke. Nah, karena kan ini semua aksesoris ya Ibu Erna ya, ini dibuat kan handmade ya dengan tangan sendiri. Bagaimana nih cara Enakraft ini juga menjaga kualitas supaya tidak apa ya, supaya setiap produk ini juga tetap rapi dan juga punya ciri khasnya?
2: Ya itu dia Kak, jadi kita harus perhatikan baik-baik bahwa pemilihan kain tenun kita tidak sembarang. Misalnya kan kita dapat perca-perca. Terus misalnya saya kan misalnya kalau dulu saya masih bisa dapat perca-perca, sekarang saya sudah tidak dapat perca-perca, berarti saya beli kain. Nah, dari kain sisa saya buat obi belt dan tas itu saya pilih-pilihin yang bagus, terus perniknya yang harus sesuaikan sama produknya. Dan juga misalnya customer minta saya buatnya seperti apa, saya harus buat seperti itu. Dan kualitas daripada produk saya itu bisa dipercaya oleh para pelanggan dan pembeli. Gitu.
1: Oh ya, memang kualitas itu yang membuat pelanggan kembali lagi.
2: Betul, Kak.
1: Kalau ada pelanggan yang mau desain khusus atau request sesuai keinginan mereka, Enacraft juga bisa melayani custom, kah?
2: Bisa, Kak. Mm-hmm. Sangat bisa. Mm-hmm. Jadi disesuaikan dengan permintaan, seperti kayak kemarin ada dalam waktu sehari minta dibuatin kan anting sesuai sama baju. Mm-hmm. Jadi disesuaikan sama bentuknya seperti ini, dikasih pernik seperti ini, saya sesuaikan dengan permintaan pelanggan. Mm-hmm. Seperti itu, Kak.
1: Wah, menarik sekali. Jadi setiap aksesoris akhirnya juga punya cerita yang berbeda-beda ya, Sonde, kayak monoton begitu ya, tapi ini sesuai ya, custom. Bisa di custom sesuai dengan selera dan keinginan pelanggan ya. Nah, selama ini beragam respon, bagaimana nih respon para pelanggan setelah menggunakan produk dari Enacraft nih? Ada ceritanya
2: ya, puji Tuhan, Kak. Puji Tuhan, respon pelanggan itu sangat baik. Banyak yang suka keunikan daripada produk Enacraft, dan mereka juga bangga menggunakan produk lokal yang dibuat oleh Enacraft. Hmm. Jadi ada pelanggan yang sudah beli, mereka datang lagi, ada yang merekomendasikan kepada yang lain untuk boleh mencoba atau membeli produk Enacraft.
1: Oke, berarti ini barang-barangnya juga ready terus ya, Ibu Erna ya?
2: Diusahakan ready.
1: Oke. Gitu.
2: Ada stoknya juga. Ada stoknya.
1: Mm-hmm. Gitu. Biasa dong kok komennya seperti apa? Oh.
2: Ya, mereka bilang kalau misalnya udah dibeli, mereka foto sih. Mereka bilang, aduh bagus, mainan, bagus, memang suka. Jadi kalau ini aku pesan lagi ya boleh, boleh mak, boleh bu, kayak gitu. Okay.
1: Senang sekali ya mendengarnya ya, bapak, mama, bapak, saudara ya. Ini kepuasan pelanggan memang menjadi semangat terbesar bagi pelaku UMKM khususnya di Enacraft ya.
2: Betul, Kak.
1: Nah, kalau soal promosi nih, Ibu Erna, selama ini cara apa nih yang paling efektif untuk mengenalkan Enacraft? Lewat media sosial kah, marketplace kah, atau justru ada ikut-ikut event UMKM begitu?
2: Iya, promosinya itu biasa, Kak, lewat media sosial, lewat FB, bisa dilihat di Enacraft 1, terus Instagramnya Enacraft 1, bisa lewat WhatsApp di 081-339-3761, juga melalui event-event pameran. Nah, biasanya para pembeli itu lebih tertarik ketika mereka langsung melihat produk Enacraft. Jadi mereka melihat bukan saja bentuk, warna, tapi kerapiannya juga di situ, Kak.
1: Oke, berarti sekarang memang pelaku UMKM ini harus pintar-pintar memanfaatkan berbagai media ya.
2: Betul, Kak.
1: Baik. Nah, tadi singgung soal event UMKM nih. Ngomong-ngomong soal event UMKM nih, Ibu Erna, menurut Ibu seberapa penting nih kegiatan seperti ini bagi pelaku usaha handmade Enacraft ini?
2: Penting sekali, Kak, dengan ada event-event seperti itu. Jadi kami semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik ada yang ada di Kota Kupang maupun di daerah lain. Jadi kan saya juga bukan hanya ikuti event-event di Kota Kupang, juga pernah di luar Kupang juga. Jadi kalau kita ikut event-event seperti itu, masyarakat banyak mengenal kami gitu. Jadi itu bagus buat kami.
1: Oke, memperkenalkan produk-produk dari Enacraft lewat event-event UMKM itu ya.
2: Iya, benar, Kak.
1: Oke, event seperti ini memang kalau mau dibilang bukan hanya soal jualan ya, tapi juga kesempatan memperluas jaringan ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul. Jadi kita sesama UMKM bisa saling kenal, juga mungkin dari kita melihat UMKM yang lain, oh dia produknya seperti itu, oh besok aku buat juga, terus bisa kami kolaborasi juga. Iya. Seperti itu.
1: Oh, pernah juga ya kolaborasi ya.
2: Bisa, Kak. Jadi beberapa teman saya UMKM ngambil produk saya untuk mereka jual lagi. Jadi mereka jadi reseller gitu.
1: Wow, baik ya. Luar biasa. Nah, kalau selama mengikuti berbagai event UMKM, adakah pengalaman yang paling berkesan dan membuat Ibu semakin semangat nih mengembangkan Enacraft nih selain kolaborasi tadi nih? Apa penjualannya meningkat, Kak?
2: Ada beberapa, Kak. Itu pengalaman yang pertama, pengalaman berkesan itu di tahun 2023, Kak, saya ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi itu namanya Apresiasi Kreasi Indonesia di 2023. Jadi itu pas waktu itu menterinya Pak Sandiaga Uno. Jadi kami itu dipilih itu dari kami diseleksi itu dari ribuan UMKM di NTT. Jadi pelaku UMKM itu bukan hanya dari NTT, juga ada dari luar yang ikut diseleksi. Jadi ya puji Tuhan, Enakraft termasuk salah satu. Nah, akhir daripada sesi pelatihan itu, kami ada pameran di Lipo. Sebenarnya Pak Sandiaga Uno itu datang ke Kupang untuk melihat UMKM yang lulus seleksi. Namun karena acara kenegaraan, Pak Sandiaga Uno itu tidak jadi datang, tetapi produk kami itu dibawa, dikirim ke Jakarta, Kak, untuk Pak Sandiaga Uno itu foto. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Terus satunya lagi, saya dipilih, diberi kesempatan, diundang oleh Metro TV dalam acara Kick MD, Kak.
1: Jadi, sudah pernah diundang Metro TV ya, Enakraft ya?
2: Sudah, Kak. Sudah, jadi sudah pernah Kick MD itu tahun 2022. Jadi ditayang di Metro itu 5 September 2022. Ya, UMKM juga. Jadi pulih UMKM pulih dari pandemi.
1: Baik. Luar biasa cerita seperti ini yang membuat perjalanan sebuah usaha juga semakin bermakna ya.
2: Akhirnya ya dari itu tuh jadi lebih semangat lagi untuk berinovasi, berkreasi, jadi ciptakan produk-produk baru.
1: Kesempatan promosi juga waktu itu berarti ya.
2: Betul. Puji Tuhan, betul, Kak. Jadi banyak yang lebih kenal Enakraft, dan ya itu produk-produknya juga semakin dikenal, juga semakin ada yang order banyak gitu.
1: Wow, order banyak nih. Ini kedengarannya semakin semangat ya, Ibu Erna ya. Iya. Kalau membuat satu aksesoris ya, seperti tadi ada anting, ada kalung, ada bros, gelang juga ada ya?
2: Ada, Kak.
1: Gelang ya. Biasanya ini butuh waktu berapa lama nih sampai selesai nih, Ibu Erna?
2: Ya, kira-kira konsep anting sama kalung 1 jam, kayak gitu. Kalau misalnya permintaan khusus, saya harus potong sesuai permintaan, itu ya 1-2 jam lah, Kak. Kayak gitu.
1: Ibu Erna senang ada rencana kasih kursus, kok?
2: Oh, saya pernah diminta untuk kasih kursus itu 2019 dari Dinas Koperasi. Sama Dinas Iya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada juga. Awal-awalnya itu saya berikan kursus itu 2019, ada yang di gereja, ada yang di kelurahan, seperti itu. Jadi itu kemarin itu kalau di gereja itu pelatihan gratis gitu, kayak gitu. Di kelurahan juga pelatihan gratis. Kalau diminta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Koperasi, ya itu ada tipnya. Kayak gitu, Kak.
1: Baik, semakin mengembangkan sayap bukan hanya dalam mempromosikan tapi juga menjadi bagian dari membangun SDM ya, Ibu Erna, luar biasa. Nah, kalau dalam proses pembuatan ya, tadi katanya anting juga 1 jam dan beberapa aksesoris lainnya. Bagian mana nih yang paling sulit atau paling membutuhkan ketelitian nih?
2: Yang paling sulit itu ketika kita membuat. Kalau mal itu kan udah biasa, tapi yang untuk nempelnya dari mal ke kain kan itu kita harus sesuaikan sama motif. Jadi misalnya dalam kain yang besar itu kan motifnya kadang-kadang kan sedikit. Jadi kita nempelnya harus ada motifnya, terus ngelemnya itu loh, ngelemnya untuk membentuk malnya itu tuh harus teliti. Jadi tidak ada yang menggok kiri, menggok kanan, seperti kayak gitu, Kak. Itu di situ yang agak sulit. Sama kekuatan ngelemnya itu antara belakang dan depan itu harus kuat sehingga ketika dipakai itu nyaman dan tidak terlepas.
1: Iya, ini yang butuh ketelitian ya.
2: Iya, Kak.
1: Berarti langsung dikerjakan oleh Ibu Erna sendiri ya, sonde dikasih ke tim atau seperti apa begitu?
2: Kalau untuk itu saya kerjakan sendiri. Tapi kalau dalam pesanan banyak itu saya butuh yang untuk membuat mal, terus sama nanti saya kasih instruksi untuk ngelemnya di mana. Jadi saya sudah tempatkan mereka tinggal lem. Tempatkan mereka tinggal lem dan gunting. Ya, tapi kalau untuk ngelemnya itu saya sendiri.
1: Pantas ya, hasil akhirnya terlihat sangat rapi ya. Bapak-bapak Basudara ternyata ada proses yang sangat detail ya di baliknya ya. Kekuatannya, keindahannya juga harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar indah tapi apa ya, awet dipakai begitu ya, Ibu ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke. Nah, silakan Ibu Erna, beta kasih kesempatan untuk Ibu Erna ya menyampaikan buat pendengar ya mungkin mulai tertarik ya kalau ingin memiliki produk dari Enakraft bisa datang atau menghubungi di mana, silakan Ibu Erna.
2: Oke, buat sahabat pendengar RRI Pro 4 Kupang, kalau mau memiliki produk Enakraft boleh lihat Facebook Enakraft 1 atau Instagram Enakraft 1 atau bisa menghubungi saya di 081-3393-76189 atau bisa melihat Google bisnis Enakraft. Di situ ada beberapa produk dan kalau mau langsung ke sini juga ada map-nya. Gitu, alamat saya di Bakunase dekat Puskesmas.
1: Oh, dekat mana jadi, Ibu? Bakunase dekat Puskesmas.
2: Saya berbelakangan sama Puskesmas Bakunase, Kak. Jadi di jalan besar yang arah ke Batu Plat. Jadi saya di jalan besar. Oh. Memang belum ada pelang sih untuk Enakraft belum.
1: Iya. Baik. Gitu.
2: Tapi kalau dilihat dari Google bisnis itu sudah ada map di situ.
1: Baik, jangan lupa dicatat ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, siapa tahu sedang cari hadiah atau aksesoris khas NTT ya, sudah tersedia juga atau mau custom bikin sesuatu yang unik yang kalau pakai tuh sonde semua orang pakai ya, sonde pasaran, langsung saja menuju ke Enakraft ya. Tadi sosmednya juga sudah disampaikan, boleh ya untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau lihat-lihat hasil karyanya juga bisa lihat di sosmed langsung ya, Ibu ya.
2: Iya, Pak. Iya, Kak.
1: Oke, baik. Luar biasa. Nah, Ibu, ke depan ada inovasi atau produk baru apa nih yang mau dipersiapkan oleh Enakraft? Mungkin ada mau tambah inovasi baru, begitu?
2: Iya, kebetulan mimpi saya sebenarnya saya ingin punya butik. Tapi maksudnya kendalanya saya itu di penjahit. Tapi untuk sementara waktu ke depan ini yang dalam waktu dekat, saya ingin beberapa inovasi baru lagi, memperbanyak bentuk-bentuk aksesoris, mungkin ada menambahkan lagi model yang baru, terus produk baru untuk kacamata, kayak macam kayak pembungkus kacamata, dan kemarin saya baru buat pembatas Alkitab, pembatas buku, seperti itu. Ya, berbahan tenun itu, tenun NTT.
1: Oke, ketemu harap semua rencana tersebut bisa segera terwujud ya. Ini kayaknya harus fokus juga ya, Ibu ya, karena betul, semuanya dikerjakan sendiri.
2: Iya.
1: Oke, mimpi terbesar apa nih yang Ibu ingin capai bersama dengan Enakraft yang saat ini ingin diperjuangkan nih, selain buka butik?
2: Ya, mimpi saya sih biar Enakraft itu jadi brand yang lebih dikenal nasional lagi, kalau bisa sampai internasional, untuk memperkenalkan tenun ikat NTT lebih luas lagi.
1: Iya, semoga Enakraft juga semakin berkembang ya, Ibu Erna ya, dan bisa dikenal bukan hanya di NTT tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional ya. Ibu kan banyak pendengar juga nih yang mungkin punya hobi membuat kerajinan tangan, tapi mereka kayak masih ragu begitu untuk mulai usaha. Ada tips atau pesan kosong Deni dari Ibu Erna untuk ketumbung bakso darah?
2: Boleh. Boleh. Untuk pemula yang ingin membuat handmade seperti saya, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari apa yang diketahui, pelan-pelan belajar, jangan cepat menyerah, dan selalu konsisten. Karena kesuksesan tidak datang dalam semalam, itu tetapi melalui proses kerja keras dan konsisten. Mungkin satu lagi juga untuk teman-teman pelaku usaha yang sudah berjalan bersama-sama saya, entah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, pesan dari saya, jangan patah semangat. Jika usaha mama-mama, bapak-bapak, kalau belum berkembang sesuai dengan harapannya, atau belum seperti orang lain, karena setiap usaha sekali lagi butuh proses dan waktunya masing-masing. Satu semboyan buat saya yang selalu saya ingat, itu ingatlah selalu alasan mengapa saya memulai usaha ini. Di setiap tantangan yang datang, biar semangat awal itu menjadi bahan bakar yang terus menguatkan langkah saya atau langkah Bapak Mama. Jadi tetap fokus pada tujuan, terus berinovasi, dan jangan berhenti belajar. Percayalah, dengan ketekunan, doa, dan usaha yang konsisten, hasil yang baik akan datang pada waktunya.
1: Wow.
2: Jadi Kak, saya punya alasan kenapa saya selalu bilang sama teman-teman, jangan butuh semangat dari orang lain untuk kita bangkit. Jangan. Karena tidak semua itu orang itu mau memberi semangat buat orang lain. Jadi saya selalu memotivasi ketika saya sudah mulai lemah, saya harus ingat kenapa saya harus memulai. Jadi yang pertama tadi alasannya itu karena awal tadi itu bahwa karena tidak ada yang buat aksesoris. Nah sekarang sudah ada yang buat aksesoris, kenapa saya harus terus berusaha? Nah saya ingin mandiri secara finansial. Jadi ketika saya butuh apa-apa, saya punya uang. Seperti itu Kak. Jadi saya menganjurkan mungkin kepada mama-mama yang lain dan perempuan yang lain untuk bisa mandiri secara finansial. Seperti itu.
1: Baik, semoga pesan ini juga menjadi motivasi ya Ibu ya, untuk siapa saja yang sedang menyiapkan langkah pertamanya menjadi pelaku UMKM, terkhusus buat wanita-wanita hebat di Kota Kupang dan di NTT, untuk memperkenalkan kreasi cantik dari tenun NTT seperti Ena Craft. Terima kasih Ibu Erna.
2: Terima kasih Kak. Ini terakhir ya Kak ya?
1: Iya.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 4 Kupang atas kesempatan diberikan buat saya Ena Craft. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi, menambah wawasan serta motivasi buat para pelaku usaha di Kota Kupang, juga kalau di luar Kupang ada yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Ibu Erna sudah berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang. Ya, demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, dari cerita Ibu Erna tadi selaku owner dari Ena Craft, kreasi cantik dari tenun ikat NTT ya. Ketong belajar bahwa sebuah aksesoris handmade itu bukan hanya sekedar pelengkap penampilan ya Bapak Mama Bapak Saudara, tapi juga dapat jadi karya yang punya nilai kreativitas, ketelitian dan identitas budaya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Erna ya, sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama dengan ketong semua dalam obrolan teras UMKM pada kesempatan kali ini. Semoga Ena Craft juga terus berkembang ya Bapak Mama Bapak Saudara, semakin inovatif dan juga membawa karya lokal NTT semakin dikenal luas. Akan lanjut lagi Bapak Mama Bapak Saudara ke Tempung Sasando siang hingga sore, akan temani Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: adalah hak Anda untuk tahu seluruh proses penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan itu. Anda tidak boleh takut datang minta apapun. Andaikan dalam proses itu orang mulai tutup-tutup atau tidak mendapatkan haknya, lapor saja ke Komisi Informasi. Tidak harus melalui sengketa informasi publik, tetapi minimal ke Komisi Informasi lalu kita arahkan. Macam salah satu hal yang baru dilakukan oleh Komisi Informasi beberapa waktu yang lalu, itu ada forum keadilan dan hak asasi di Flores yang menyuruh.
1: Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu terus berupaya menekan laju inflasi daerah melalui pelaksanaan operasi pasar beras murah di sejumlah titik. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu, Silvia Kalestedo Amaral SSTP bilang, hingga sekarang dompung pihak masih fokus di program pengendalian inflasi melalui penyaluran beras dalam kegiatan operasi pasar. Menurut Silvia, ini operasi akan dilaksanakan di kawasan pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain. Setiap pelaksanaan operasi pasar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Ju salurkan sekitar 5 hingga 10 ton beras. Beras ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang sudah dong tetapkan, terutama pemerintah, sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat terjadi kenaikan. Pindah ke informasi berikut, keindahan matahari terbenam atau sunset di Pantai Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, bikin ini kawasan jadi salah satu rekomendasi destinasi untuk menikmati senja. Depung panorama alam yang memadukan hamparan pasir putih, laut yang tenang, serta langit berwarna jingga, bikin daya tarik untuk wisatawan dong yang berkunjung pada sore hari. Depung suasana senja di Pantai Mali Ju terlalu nyaman karena angin pantai yang sejuk dan ombak yang relatif tenang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Ericsson Gilda Triswimo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

Ya, bapak mama bapak saudara, kakak nyong deng, kakak nona, waktu menunjukkan 46 lepas 46 menit ya dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk makan siang untuk bapak mama bapak saudara ya. Hari yang panas ini ketong butuh tubuh yang kuat dan semangat yang membara ya untuk menjalaninya supaya semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik ya. Ya, bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, Universitas Nusa Cendana Kupang ini juga mulai terapkan dongpung sistem manajemen risiko terintegrasi untuk kasih kuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta dukung transformasi menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Nah, ini penerapan juga ditandai dengan pembukaan workshop dan pelatihan manajemen risiko di Aula Profesor Agus Benu Gedung Pascasarjana Lantai 3 Undana Kupang pada Rabu 8 Juli lalu. Dan ini kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu 11 Juli ini juga adalah kerjasama Satuan Pengawas Internal Undana dengan PT Hanris Utama Indonesia. Di workshop tuh usung tema membangun budaya manajemen risiko, evaluasi maturitas tata kelola untuk memperkuat keberlanjutan Universitas Nusa Cendana menuju World Class University. Nah, Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale juga bilang ini pengelolaan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 35.000 orang dan anggaran sekitar 500 miliar rupiah ini perlu sistem manajemen risiko yang kuat. Dan ada 5 kelompok risiko utama yang harus jadi perhatian universitas, yaitu risiko akademik, pelayanan mahasiswa, tata kelola keuangan, dan juga reputasi institusi, serta aspek hukum.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita perempat RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF menyatakan rangkaian kegiatan wisata religi unggulan di Pulau Flores resmi dimulai melalui peluncuran Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari 2026 yang digelar di Natas Labar Ruteng, Kabupaten Manggarai. PLT Dirut BPO LBF Andi Marpaung mengatakan peluncuran tersebut jadi penanda dimulainya rangkaian Festival Golo Curu yang akan mencapai puncaknya pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Ia juga mengatakan Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari merupakan salah satu dari 3 agenda di Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026. Dia pun program unggulan dari Kementerian Pariwisata yang menghimpun berbagai kegiatan pariwisata terbaik di Indonesia. Pindapi informasi berikut. Pantai Oebon yang ada di Desa Tua Pakas Kecamatan Kualin Kabupaten TTS mulai jadi salah satu destinasi wisata baru yang tarik masyarakat Dongpung perhatian. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oebon menghadap langsung ke Laut Lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Karang-karang tersebut jadi pembatas alami yang memperkuat karakter pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri bagi para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur, sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera berame-rame melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan. Dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Franseda Kabupaten Sika selama semester 1 2026 mencapai 2.127 orang. Menurutnya, peningkatan kunjungan Perpustakaan Franseda pada semester pertama 2026 didorong oleh berbagai inovasi layanan dan program literasi yang semakin mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Pindah ke informasi berikut, Satgas Jembatan Korem 161 Wirasakti dilaporkan sudah membangun 55 jembatan yang tersebar di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur selama periode Januari hingga Juni 2026. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyampaikan, dari 55 jembatan yang dibangun, 25 jembatan diantaranya telah selesai dikerjakan dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Ia juga mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat yang menargetkan pembangunan sekitar 5.000 jembatan di seluruh Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14.

0: 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
1: Wabarakatuh. Halo, apa kabar?
0: Iya, baik, alhamdulillah. Iya.
1: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
0: Betul.
1: Untuk kali ini ya.
0: Iya.
1: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
0: Nah, oh, oke. Okay. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
1: Sudah dong.
0: Oke, okay. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
1: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
0: Dei ya.
1: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
0: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
1: Sampai suhu sarara.
0: Oke okay deh.
1: Panjang ya.
0: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
1: Terserah sih panggilnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
0: Oke okay deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke okay narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
1: Oke
0: okay.
1: Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sahabat sarana dimanapun berada. Nah kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa SPD MPD. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Akhirnya bisa hadir Pak ya di yeah sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
2: Siap.
1: Tapi mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
2: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival. Betul yang sekali insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2025.
1: Ini kan sudah jadi, apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya, untuk ya, event Sigi tahun sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya? Apa ini sudah mendekati waktunya untuk
2: ya,
1: event?
2: Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
1: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
2: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua
1: yeah
2: masuk ke event Karisma Event Nusantara.
1: Ken ya?
2: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
1: Lindu the Majestic Land.
2: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
1: Yeah.
2: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan Taman Nasional.
1: Yeah.
2: Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan Taman Nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya.

0: destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
1: Iya, betul
0: datang
1: sekali.
0: Ke Lindu.
1: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
0: Ya gitu.
1: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
0: Betul.
1: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
0: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Yeah. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
1: naik
0: kita
1: ojek,
0: jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
1: betul
0: jam ya. Kalau sekarang
1: dengan medan
0: satu
1: yang
0: jam
1: sangat
0: setengah kita dari Palu ini hitungan yeah, hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
1: Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digalakan oleh teman-teman dari pariwisata
0: ya,
1: Sigi?
0: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni, yeah, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
1: hari ini ya,
0: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
1: betul,
0: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya, untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
1: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu ya, nanti?
0: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan. Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Uh-huh. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya, yeah, sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya.
1: Okay.
0: Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit buat

0: kebocoran barangkali ke publik, mm-hmm. ya akan kami mendatangkan guest star.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
1: Iya, iya, iya. Di Kabupaten berarti Siki, memang ya. Yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
0: Seperti itu mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya okay. kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
1: Okay.
0: Di sana ada uta dada, ada ayam panggang, jeromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus. Kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Okay. Seperti itu.
1: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
0: ya.
1: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
0: ya. Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam atau jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Oke. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
0: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
1: okay.
0: ya, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, okay. ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi, artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
1: Okay.
0: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka
0: ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
1: Okay.
0: Jadi ya festival ini kan sebagai media ya, katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
1: Okay.
0: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan khususnya

0: pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu, iya. Kabupaten Parigi Mautong, Donggala seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay. Karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Seka mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di kecamatan itu, okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindo. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindo itu benar-benar diwujudkan, okay. Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral sekali banyak orang yang datang ke sana ke apa Lindo hanya untuk melihat penangkaran kuda gitu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
0: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah. Ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah. Australia, cukup di Lindo saja rupanya ya. Bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa ya.
0: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindo seperti itu.
1: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindo ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana
2: kalian melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik-baik.
2: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrol ini.
2: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa, di 0812-1124928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Oh iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian

0: dan mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di kecamatan itu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat apa namanya respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
1: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, ya bangga seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
2: Terputus
1: sekali.
2: Ya, iya.
1: Terputus.
2: Oke, baik. Mungkin
1: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
2: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
3: halo,
2: Suara
3: selamat
2: Budaya Nusantara.
3: Siang, Budaya Nusantara.
2: Iya.
3: Kakak Bang Noe.
2: Iya, Cikgu.
3: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
2: Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah.
3: Hai.
2: Iya.
3: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
2: Iya, boleh.
3: Sana. Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
1: Selamat siang, halo Cikgu.
3: Halo juga, ya, Cikgu, ya. Ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Nah, selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini. Bapak ya?
1: Iya, Bapak Muhammad.
3: Assalamualaikum, Bapak Muhammad.
0: Waalaikumsalam, Bu.
3: Arista. Woi, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
0: Boleh.
3: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, ya benar ya?
2: Iya, betul.
3: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guria di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggil Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
1: Bapak aja.
3: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya pertanyakan, seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
1: Oke.
0: Halo? Terima kasih, Bu.
1: Oke, terima kasih banyak, Cikgu.
3: Terima kasih. Bapak, sehat selalu, Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga, narasumber ini, Bang Noe.
2: Iya.
3: Bapak Muhammad, selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
2: Silakan.
0: Langsung jawab saja.
2: Iya.
1: Silakan Kak Din,
0: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea ya, seperti itu. Dan ya Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat.

0: dengan adatnya. Bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya.
0: Iya, dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
1: Iya, betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
0: Burung gitu. Alo atau rangkong,
1: rangkong
0: biasa.
1: Ya, rangkong Sulawesi.
0: Rangkong Sulawesi.
1: Ada tarsius
0: ada
1: juga.
0: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
1: Makaka. Ya. Wah.
0: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Loredindo.
1: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
0: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
1: Jelajah alam salah
0: dan
1: satunya.
0: Itu include dengan bird watching ya seperti.
1: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
0: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP, tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar, baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
2: Boleh, silakan. Iya.
1: Oke, halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ganteng kacamata.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Ini dengan Bang siapa yang langsung siang ini? Bang Mbak
1: Balki. Dengan Pak Din.
3: Pak Din.
0: Iya. Selamat siang Bapak.
3: Pakai tutup kepala itu.
0: Ya, ini namanya Siga.
3: Iya. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
3: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Okay.
3: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival itu yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Bang Din ya, itu saja.

0: ya boleh dibuka jalan menuju lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat, ya. Oke, seperti
1: berarti
0: itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat, ya?
0: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang yang dianggap tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan kifu juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat, ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat, dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah mungkin pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali,
2: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara, ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dian.
0: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke, amin. Deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Terima kasih.
2: Iya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh.

0: Udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh. Yan, serius banget dah gue.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Program tersebut dijalankan Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Ini program juga dapat dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan dompung fokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Ini pendekatan juga menggabungkan nilai budaya lokal

memenuhi gizi anak-anak dengan mendoping produk ikan lele ke beberapa dapur MBG di wilayah tersebut. Informasi tadi mengakhir berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pro dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dimanapun berada. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan juga Bapak, Mama, Bah, Saudara rumpung urusan tuh dipermudah ya. Senang sekali Beta Feli bisa kembali menemani 2 jam ke depan dalam Pro dangdut adalah kita ya, tempatnya musik dangdut terbaik dan pantun-pantun seru sampai salam hangat untuk keluarga dan sahabat, buat Bapak, Mama, Bah, Saudara. Buat yang masih di kantor, semangat ya, hampir 1 jam lagi nih keluar kantor, maksudnya pulang. Dan buat Bapak, Mama, Bah, Saudara yang lagi di jalan mungkin, atau ada jaga toko, berjual di pasar, bertani, berkebun mungkin, atau yang sedang menikmati kopi sore, selamat beraktivitas, semangat selalu. Terima kasih Supili Pro Dangdut jadi teman menemani Bapak, Mama, Bah, Saudara rumpung aktivitas. Dan sore ini kita akan lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Buat Bapak, Mama, Bah, Saudara silakan kirim salam untuk sapa-sa, request lagu dangdut favorit, dan bisa kasih Beta pantun terbaik versi Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona melalui line telepon 0380 833 499, atau di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Jalan-jalan beli ketan, pulang bawa ikan teri. Selamat datang para pendengar yang budiman. Pendengar, Bapak, Mama, Bah, Saudara, mari bagoyang sambil bagi cerita ini hari. Jadi buat Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ada pantun yang lebih seru dari yang Beta buat, pasti ya lebih seru ya, langsung kirim saja di sini. Beta menghadirkan dulu satu lagu dangdut terbaik untuk Bapak, Mama, Bah, Saudara. Ada apa ya yang Beta mau kasih? Jangan pergi dari Eri Susan.

terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih bersama dengan Beta Feli ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga lagu tadi buat suasana semakin semangat. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, katanya kayak kalau sore-sore begini, ini nih waktu terbaik ya untuk ketong melepas penat. Jadi ketong ke sonde apa ya? Sonde perlu jauh-jauh cari hiburan. Kadang cukup ketong kayak dengar lagu favorit sambil ketong nikmati angin sore itu subi bikin ketepung hati kembali tenang. Nah, Beta juga mau kepingin tahu nih, Bapak Mama Bapak Saudara, kalau kayak ada penat begitu, mumet begitu, lagu dangdut apa nih yang paling ampuh mengembalikan semangat Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona? Jangan lupa ya, tulis DP alasan kalau mau gabung. Beta tunggu di 0380-833-499 atau di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-104 3. Dan selamat sore. Beta mau kirim salam juga untuk seluruh pendengar Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona yang ada kerja mungkin ini hari, yang masih semangat sampai di menit-menit terakhir sebelum absen pulang. Semoga tetap semangat sampai jam pulang nanti ya. Beta mau putarkan dulu sambil menunggu Bapak Mama Bapak Saudara yang mau bergabung di kesempatan kali ini ya. Masih lama, masih sampai jam 5 sore. Satu dari miliknya Inul Daratista dengan Joget Sama-sama.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin, dan kok tong juga lebih hemat. Indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa, jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya, Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Gamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Hampir mendekati jam 4 sore, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Masih ada kesempatan, dan kadang yang membuat ketumpung hari ini terasa indah bukan hadiah besar ya. Tapi ada yang menyapa ketong mungkin, atau ada yang sesimpel itu tanya ketompung kabar, atau mungkin ada yang tunggu ketong pulang ya. Hal-hal sederhana kayak begini ini seringkali jadi alasan ketong tetap kuat jalani ini hari, bapak mama bapak saudara. Tapi kalau menurut bapak mama bapak saudara, siapa nih orang pertama yang ingin bapak mama bapak saudara temui ketika pulang nanti? Silahkan berbagi dengan beta di line telepon 0380 833 4999. Mau kirim salam boleh, request lagu dan bab pantun juga boleh ya. Beta masih menunggu, pantunnya bebas, yang penting sopan, lucu dan bikin ketumpung sore semakin ceria ya. Salam dan request juga masih beta tunggu, bapak mama bapak saudara. Setelah ini di jam 4 sore nanti masih ada Barita Pro 4 dan akan lanjutkan lagi di segmen berikut ya, di menuju jam 4 sore sampai jam 5 sore nanti.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. UPTD PKD LHP Dinas

Pindah ke informasi berikut, Bupati Manggarai Heribertus Geraldus Lajunabit meresmikan rumah gendang Ngawe Roeng Timur di Desa Golo Cador, Kecamatan Wairi pada Jumat 10 Juli lalu. Kehadiran rumah gendang tersebut diharapkan jadi simbol persatuan masyarakat sekaligus pusat pelestarian adat dan budaya Manggarai. Menurutnya, rumah gendang sonde hanya berfungsi sebagai bangunan adat, tapi juga harus dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan budaya, tempat bermusyawarah, serta ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Kembali lagi bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Ya, dan susore ya. Jam 4 sore dan cuaca dari sini mendung ya. Kalau kita lihat dari jendela kehidupan. Ya, selamat sore untuk semua bapak, mama, bapak, saudara yang baru gabung di FM 104,3 MHz dan juga di live TikTok-nya RRI Kupang, Kakak Sriwanti. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Kakak Leni Meno, Kakak Mika, Kakak Oktav ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Nah, sore-sore begini nih biasanya jadi waktu yang pas juga ya bapak, mama, bapak, saudara untuk ketong menyampaikan rasa rindu. Nah, kalau ada seseorang yang belum sempat bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona hubungi ini hari ini nih, sekarang nih di waktu yang pas untuk kirim salam ya. Boleh untuk orang tua, terus untuk pasangan, untuk anak, untuk teman, rekan kerja, tetangga juga boleh ya, seluruh warga di kampung boleh. Siapa tahu dong juga ada pantau di Prodang Duto dari jam 4 nih sampai jam 5. Sampaikan bapak, mama, bapak, saudara pung pesan rindu terbaik, beta bisa baca satu-satu di sini. Yang mau pantun juga boleh, request lagu juga boleh. Dari kakak Sriwanti di live TikToknya RR Kupang, mau request lagu Seperti Mati Lampu. Salam-salam buat semua keluarga di belakang steam. Thanks kak, God bless you kakak Sriwanti. Beta lihat dulu ya, Seperti Mati Lampu. Ada kosong deh. Kakak Jelita, terima kasih su follow RRI Kupang. Kakak Heri, terima kasih su bergabung. Silakan bapak, mama, bapak, saudara, pro dangdut, dangdut adalah kita. Masih sampai di jam 5 sore. Line telepon beta subuka 0380 833 499. Dan juga di SMS dan WA-nya pro 4 di 0811 3820 1043. Yang mau berpantun juga boleh ya, sambil beta lihat-lihat dulu ini lagu Seperti Mati Lampu. Ada kosong sonde ya, sambil beta cari. Silakan di live TikToknya RR Kupang. Oke, ada ya dari Rita Sugiarto dengan Mati Lampu. Dari kakak Novaldo 13. Selamat sore kakak, dari Novaldo mau titip salam buat semua warga Band Lutu. Siap, warga Band Lutu, salam sehat, salam kompak selalu dari kakak Novaldo 13 ya. Kakak Jelita juga siap kakak, salam sehat untuk semua. Oke, kakak Nona Adriana, kakak siapa lagi ya, kakak Sriwanti, kakak Elizabeth, kakak Anika. Beta langsung putarkan dulu ya, kalau belum ada yang lanjut request lagu, salam-salamnya setelah ini beta akan lanjut bacakan untuk bapak, mama, bapak, saudara.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: adalah kita.
1: Produk dendang dan adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona masih setia bersama dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Dan terima kasih untuk bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang masih pantau di FM 104,3 MHz, baik yang lagi di perjalanan pulang atau masih di kantor, di tempat kerja masing-masing, atau ada di rumah, di kios, di kebun, atau ada yang sambil menikmati kopi sore. Semoga perjalanan sore bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona juga selalu lancar. Apa kabarnya hari ini bapak mama bapak saudara? Apakah ini hari berjalan sesuai harapan? Atau justru ada hal yang bikin bapak mama bapak saudara dong tersenyum, jengkel, atau bahkan terharu ya? Soalnya perlu cerita panjang. Kadang cerita sederhana itu justru paling menarik untuk kotong bagikan. Misalnya apa ya yang paling sederhana, dagangan laris ini hari, atau mungkin masih semangat kerja sambil denger Prodangdut. Beta menyapa dulu buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang. Bang, tadi ada siapa ya? Ada kakak Mbok Rai Batu Kandik. Hai, salam kenal cantik. Selamat kenal, salam kenal juga. Selamat siang dari Bali, hadir dangdutan. Salam kompak, selamat bertugas ya bapak mama bapak saudara, kakak nyong deng kakak nona. Dan kakak Amano Minggus juga, selamat sore, selamat beraktivitas dari Surabaya, selamat siaran. Terima kasih kakak, kakak Tikus Berdasi, halo kak, salam sehat. Kakak CCTV Bolok, dan kakak Tete Jahit, semangat selalu. Selamat sore kakak Mince, kakak TDM Geng, yups, benar sekali kakak. Kakak boleh putar lagu TB Songket, itu bukan lagu dangdut kayaknya kak. Kalau lagu dangdut boleh ya, karena ketong lagi di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari jam 4 sampai jam 5 sore ya. Jadi silakan yang mau bergabung lagi, Beta masih menunggu sampai jam 5 sore. Kalau belum ada yang mau request lagu, Beta mau kasih satu lagu. Ada siapa pula gue? Hidup pas-pasan nih dari Hamdan ATT.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Saburejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: kita.
1: Prodangdutdangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dengga kanona. Masih bareng dengan Beta Feli sampai jam 5 sore. Dan seperti biasa, prodangdut itu belum lengkap kalau belum ada salam-salam. Beta bacakan dulu salam-salam yang sumasuk melalui live TikToknya RRI Kupang. Dari kakak Esi, selamat sore kakak, salam kenal juga. Lalu ada kakak Boy Kampiri ya, mau titip salam buat Garasi Racing Club Kupang NTT Gaspol, semangat selalu. Terima kasih kakak Boy Kampiri ya, sudah follow RRI Kupang juga. Terima kasih sudah bergabung. Pela Jose on kakak Onas Pelo, halo bapak, selamat sore TO, salam pro 4 mantap. Terima kasih bapak. Lalu kakak Esi, maaf boleh tanya ini radio RRI Kupang ya? Benar kakak, ada tulis di situ tuh RRI Kupang. Mau kirim salam buat Mameri yang ada di Kupang. Siap, salamnya sudah Beta bacakan ya kakak Esi. Lalu kakak Soleman, kakak Ise, dan juga kakak PDL, salam buat Waldi Anabokai di Kupang. Semangat kuliahnya, semangat ya, bersama dengan kakak PDL official. Siap kakak ya, ini ada salam sekaligus wejangan ya, semangat kuliahnya ya buat Waldi Anabokai di Kupang ya. Mungkin ada lagi yang mau kirim salam, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, buat suami yang masih di kantor, masih kerja, atau istri yang sedang menyiapkan makan malam untuk sebentar ya, yang masih di kantor juga mungkin, atau orang tua di kampung halaman ya, sahabat yang sonde meet up, sonde ketemu, lalu atau rekan kerja yang lagi sama-sama menikmati aktivitas di kantor. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, neng, kakak nona. Biasanya kalau mau dengar lagu dangdut, lagu apa nih yang paling disuka? Tadi ada yang request lagunya Dangdut is the Music of My Country. Betul lihat di sini kayaknya belum ada ya, Kak, tapi belum masuk di lagu dangdut. Oh, lagunya Project Pop kalau soundnya salah ya, nanti Beta putarkan. Titip salam dari kakak After Rest official. Titip salam untuk para pendengar lagu dari After Rest di Kupang. Siap, kakak After Rest. Salam hormat ya, kompak selalu. Ada juga kakak Libra, titip salam buat suami tercinta di suami tercinta Michael Faut di kantor. Ini pasti tambah semangat nih, suami tercinta dikirimin salam ya. Terima kasih kakak Libra, suami tercinta pasti terlalu senang. Oh, istri perhatian begini. Oke, kakak Talia cantik, terima kasih sudah bergabung. Kakak Rani Mitan, terima kasih juga. Abis ini Beta putarkan dulu satu lagu sambil Beta lihat-lihat lagu Dangdut is the Music of My Country yang di request tadi oleh kakak OTK ya, kalau soalnya salah. Oke, Beta putar dulu, ada Bintang 5 dari Tensi.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Masih bersama dengan Beta Feli sampai jam 5 sore. Soalnya terasa waktu sudah menunjukkan 16 lewat 35 menit, 33 menit ya. Matahari mulai condong ke barat. Sebagian dari kotong mungkin sudah mulai hampir tiba di rumah masing-masing, atau mungkin bapak mama saudara yang lain masih menyelesaikan pekerjaan. Semangat selalu apapun aktivitasnya. Terima kasih Supili Pro Dangdut ya sebagai teman sore. Nah, yang mau ajak jalan-jalan boleh tuh. Dan kita mau bacakan dulu pesan lagi. Salam yang langsung masuk di live TikToknya RRI Kupang dari Kakak Wansa. Halo Kakak Wansa, terganteng di Liliba. Apa kabarmu? Ya, sehat selalu ya. Lalu ada Kakak Esi. Kakak Esi, Kakak saya stay di Malaysia Timur. Dulu saya pendengar RRI Kupang. Makasih Kakak, terima kasih. Ini pendengar RRI Kupang yang sekarang lagi ya tinggal di Malaysia Timur. Kakak Anis Adu juga, halo Kakak, salam kenal. Kabar baik Kakak Wansa yang sekarang ada di Kupang ya. Mau request lagu katanya, jangan sore-sore begini lagu dangdut yang cocok untuk ngopi sore. Oke, belum pulang. Kau siaran sampai jam berapa? Wih, sayangnya kita sampai 5:30 sore di sini, sayang. Mak, abis ini beta suruh stop live sampai jam 5 sore karena aturannya seperti itu. Kau tempuh nama su booming sa. Betul. Kalau yang namanya Wan satu dia nama harus booming di radio ya. Jadi buat bapak-mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona masih ada kesempatan 30 menit sampai di jam 5 sore nanti. Yang mau kirim salam boleh, request lagu boleh, bapak antun dan beta ju boleh ya. Beta tunggu. Dan buat yang gabung di live TikToknya RRI Kupang masih ada kesempatan. Beta putarkan dulu satu dari miliknya Project Pop ya, dengan Dangdut Is the Music of My Country.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, mampus.
2: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
3: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
2: Wih, betul kok Mama.
3: Betul.
2: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
3: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
4: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: kita.
1: Rodang dudang dud adalah kita. Kembali lagi bapak mama bayar saudara kakak nyong deng kakak nona. Silakan yang mau gabung ya, line telepon beta subuka di 0380 833 499. Bisa juga di SMS deng WA nya per 4 0811 3820 1043. Dan dari kakak Ani Adu ya, sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang juga. Salam buat mama Fetil yang ada di Tova bersama keluarga semua. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih kakak Ani Adu, salam sehat juga, jaga kesehatan juga ya. Kakak Jitron Pas, selamat sore, tadi lagi apa mau request lagunya Kopi Dangdut ya, abis ini beta siapkan juga. Kakak bisa salam, kok bisa kakak Molo Patri. Kakak apa nih, sore kakak Feli, halo kakak Nia, selamat sore. Kakak Mas Boy dari Korea bilang selamat sore ya. Yang mau gabung kembali lagi, tadi kayaknya ada telepon yang masuk, beta belum bisa terima ya karena ada iklan tadi. Beta sambil lihat dulu ya, ini lagu tadi apa namanya itu, Kopi Dangdut. Oke, Kopi Dangdutnya beta siapkan untuk kakak siapa tadi yang request, kakak Jitron Pa ya. Kopi Dangdut, Kopi Dangdut dari Vita Alvia untuk kakak Jitron. Ada lagunya Terlena juga kak, soalnya kak salam kenal dan anak rantau di Kutai Kartanegara. AK91, halo kak, salam sehat selalu, semangat ya untuk kakak Aka yang merantau di Kutai Kartanegara. Satu dari miliknya Vita Alvia dengan Kopi Dangdut. Dan selamat sore juga untuk kakak Kupang Interior.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Itung-itung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita menuju jam 5 sore. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sedikit waktu lagi ketemu perjumpaan dan masih beta tunggu yang mau gabung lewat telepon. Dan beta sapa kembali yang ada gabung di live TikToknya RR Kupang dari kakak Kupang Interior. Selamat sore. Request lagunya siapa tadi ya? Ayu Ting Ting dengan Gayboy Mujair ya. Kemudian kakak Joker, selamat sore juga. Kakak Wansa, selamat beraktivitas. Kakak Pecel Kediri, selamat sore. Beta terima dulu telepon dari kakak Nana Nomleni. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Christine.
1: Ini Kak Velia.
2: Oh iya, minta maaf. Soalnya baru kampung ini terlupa.
1: Setelah luri udah Kak Christine kok.
2: Tidak, cuma kan suaranya kedengaran di sini mirip sama Kak Christine.
1: Oke, okay. Kakak sayang ada pantun kok.
2: Tidak tahu buat pantun.
1: Sonde, sona ada, oke. Okay. Lagu mau ikutan saja atau beta siap atau mau pilih sendiri nih?
2: Kalau di listnya kakak.
1: Di beta sini nih ada Gara-Gara Sebotol, terus ada Dola dari Angga Dermawan, dengan ada Ayo Sayang dari Baby Sexyola.
2: Kalau ini apa? Apa namanya yang ini? Kue yang dangdut.
1: Apa dangdut sayang?
2: Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut?
2: Iya.
1: Goyang dangdut sonde ada tuh kayaknya. Atau kita coba pilihkan
2: kalau,
1: ya.
2: Kalau ini piring berdua.
1: Sepiring berdua ada. Kita putarkan. Iya. Oke, silakan salam-salamnya.
2: Iya. Salam pertama buat Oma Selmi tadi Nelbaki, ini Finita Kari, ini Bunda Natalia di Toli-Toli, ini Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Anita di Oeteta, Kayuven Kasatu Fena, Mama Arsa Fatu Leo, semua ucapan selamat sore. Terus buat Budani di Fatu Luli, Om Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Tilong, Ma Agnes Tumlano, Ma Fari di Nelbaki, ini Kak Puni di Mutis, terus ini Borofin di Kapan, Jailen Keset Nana, Mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri Wesa, Bu Mak Miri, siapa lagi? Oma Sami tadi Nelbaki, Mak Glenn di belakang Hotel Sindana. Semua ucapan selamat sore. Terus buat ini Mama Tune di Old Tune. Terus nama siapa di Walbukus itu, lupa nama. Terus buat ini Mama Jesse Lelogama, Mama Madi di Besmarat. Ucapan selamat sore semua, kompak-kompak selalu. Dan spesial buat pendengar setia semua-semua dimanapun berada yang lagi pantau. Ucapan selamat sore semua, Tuhan Yesus memberkati. Terus buat ini Kak Feli bersama kakak siapa di studio?
1: Sendiri sayang.
2: Oh sendiri. Oh makasih banyak Kak Feli walaupun sendiri tapi seribu-ribu orang yang menemani walaupun lewat udara.
1: Terima kasih kakak.
2: Makasih Kak Feli.
1: Oke selamat sore. Terima kasih kak. Oke baik bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona. Itu tadi ada... kakak siapa tadi ya itu ya? Kakak Nana Nomleni ya di Ayofanu. Terima kasih kakak dan dua lagu terakhir yang akan beta putarkan ini sekaligus mengakhiri ketemu perjumpaan dalam Sasando sore. Terima kasih buat bapak, mama, dan saudara yang supantau dari jam 11 siang tadi sampai sekarang nih hampir mendekati jam 5 sore. Tetap semangat dan beta Feli pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam budaya.

Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu bilang, penguatan tata kelola jadi bagian penting dalam keberhasilan program. Masyarakat juga didorong jadi pelaku utama dalam menjaga kawasan pesisir. Pindah ke informasi berikut, sebanyak 444 pelajar dari 3 kecamatan di Belu mengikuti latihan intensif untuk mengikuti Festival Fulan Fehan. Para penari muda berbakat ini berasal dari wilayah kecamatan Tastim, Raihat, dan Lasi Olat. Robinson Albertus Uju sebagai salah seorang pelatih di Zona 2 bilang, kegiatan latihan terpusat ini dilaksanakan setiap hari di halaman kantor kecamatan Lasi Olat, Kabupaten Belu. Khusus untuk zona 2, para peserta diajarkan tarian tradisional Likurai dan juga tarian Perang Antama. Peserta dilatih menguasai 7 jenis pukulan berbeda yang disesuaikan dengan formasi lantai yang unik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

tidak hanya terkenal dengan kuda Saddlewood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Pahmed, itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atuli Pahmed. Atuli Pahmed karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Atuli Pahmed punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Pahmed dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang, etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoimeto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natundi untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natundi. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dari natundi, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono mahio. Nono mahio itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong bisa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh mana fahamisin. Kalau aman buat sini bilang mau menitik kita kelarum tenlais. Aman itu dong bilang banak bokong banak bone bokong manumutin. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafah mutis warnai, molo memafah mutis warnai. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sedia timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu, kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu, tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa, karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya, tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau di pamit itu terakhir dua besek nur solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah nur solmesi dan dua besek itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir. Dua besek nur solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: yeah.
1: Datang ke para yang penyerahan alat yang pemaku ke menemuku ke satu tahap lagi, datang ke para pemnasi menemnasi satu tahap lagi, sampai dan tasanut tanebet lorong mahu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bit mesej dan sampai diserahkan, baru omong tentang lorong mahu orang bilang kau sono itu kan, ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa anatomi semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari luhur sampai turun temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang Uameto, itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, okay, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: sore Meghan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Megahertz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore menjelang malam untuk saudara dong semua. Apa kabar? Oh, semoga kabar di ini malam semuanya baik, masih dalam keadaan semangat untuk melakukan ketompo aktivitas. Senang sekali Peter Rogan yang kembali hadir untuk temani saudara dong semua di edisi malam hari ini ya, di edisi Selasa 14 Juli 2026. Selamat malam. Selamat berapa saja ya dengan berbagai kesibukan di pasar, pertokoan, ataupun juga di rumah. Jangan lupa juga untuk saudara dong semua yang sementara dalam perjalanan untuk selalu hati-hati ya. Pelan-pelan sah kalau bawa mobil ataupun juga motor ya, biar bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk itu saudara dong semua, seperti biasa kita akan temani sampai nanti di pukul 24 malam atau di jam 12 malam ya, dengan informasi-informasi tentang ketompong budaya. Jangan lupa juga untuk saudara dong semua yang nantinya akan nobar ya, ini dini hari nanti di jam 3 pagi. Ini Spanyol akan berjumpa dengan Perancis di semifinal Piala Dunia 2026. Mana pendukung Spanyol, mana juga pendukung Perancis? Ini yang pastinya, waduh, susah sabar ya untuk lihat kira-kira siapa yang nantinya lolos ke final Piala Dunia 2026. Yang pastinya dari Spanyol sendiri ya, pasti mereka juga mau ya untuk bisa lolos ya ke Piala Dunia, dan juga Prancis pasti harus ya, karena mereka ingin ya bagaimana untuk bisa merasakan Piala Dunia ya, karena 4 tahun kemarin ya mereka masuk final juga dan harus kalah dengan Argentina. Apakah tahun ini akan ada back to back ya untuk final Piala Dunia 2026, atau ya final baru yang mana Spanyol dan juga Inggris ya, kotong nantikan saya kira-kira siapa yang nanti lolos di final. Untuk itu Pak Saudara dong semua, selamat malam saja dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua. Sidang Sinode ke-44 Gereja Kristen Sumba atau GKS resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Randus Joni Asadoma Mhum. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba yang baru terpilih untuk mengemban tugas kepemimpinan gereja pada periode mendatang. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menyampaikan harapan agar kepengurusan baru BPMS GKS mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Beralih pikotong pung informasi berikut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao mencatat masih banyak koperasi belum aktif menjalankan

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik.
1: Upacara ini digelar NTT mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, jalan-jalan menikmati tempat-tempat wisata. Paling enak kalau bosong dong semua jalan-jalan ke kota perbatasan Kabupaten Belu. Karena di sana bapak saudara dong akan ya dimanjakan dengan tempat-tempat wisata yang menarik. Selain dengan tempat wisata perbatasan ya di Mota Ain, bapak saudara dong semua bisa masuk untuk foto ya di batasnya. Tapi kalau untuk terus kok harus ada paspor. Untuk itu bapak saudara semua, selain perbatasan di Kabupaten Belu, nah Kabupaten Belu ini juga menawarkan tempat-tempat wisata yang sangat indah. Kalau kemarin ada Festival Fulan Fehan, ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat indah. Apalagi dengan musim-musim sekarang nih bapak saudara semua, beta sarankan untuk kalau pisana jangan lupa bawa jaket tebal, karena memang terlalu dingin ya. Karena memang tempat wisata yang satu ini di daerah ketinggian, yang memang kalau sudah jam-jam tertentu seperti jam 3, jam 2 itu kabut sudah mulai banyak ya. Jadi itu pasti cuaca dingin. Untuk itu disarankan memang harus bawa jaket tebal, dan juga kalau mau pisana tanya-tanya orang dulu kira-kira jam-jam berapa nih yang kabut susone ada, biar kalau kotong pigi itu kotong bisa foto di punya view-nya itu bagus. Kalau kotong pi di jam-jam yang kabut itu kotong son akan dapat di pun view yang bagus, karena kotong pi hanya foto di pun kabut sa. Nah untuk itu kalau mau pi Fulan Fehan, sekali lagi atur jadwal dan bertanya di orang-orang sekitar kira-kira jam berapa sah di punya kabut itu turun, ataupun juga biar kalau kotong pi sana itu bisa dapat di pun view yang bagus. Karena kalau kotong pi tempat wisata pasti kotong ingin berfoto di dia punya tempat-tempat foto atau view-view yang bagus.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Mas saudara semua, masih dengan informasi tempat-tempat wisata yang menarik. Kalau tadi ada Fulan Fehan, nah kali ini mas saudara semua bisa menikmati pantai-pantai yang indah kalau datang di Kabupaten Belu, Kota Perbatasan. Untuk itu mas saudara semua, di Kabupaten Belu kalau omong tentang pantai, ini sonde kalah bagus ya dengan tempat-tempat yang lain. Nah untuk itu bapak mama kakak adik mas saudara semua, di Kabupaten Belu sendiri memiliki tempat-tempat wisata yang wajib basong dorang kunjungi. Ada seperti Teluk Gurita, ada juga Pasir Putih, dan juga ada Pantai Sukerlaran. Jadi ini beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh bapak saudara semua. Nah, pantai-pantai yang ada di perbatasan Kabupaten Belu ini, pantai-pantai dengan identik Pasir Putih ya. Jadi untuk bapak saudara semua yang bawa keluarga, bawa anak-anak, jangan usah takut ya, karena di sana memang hamparan pasir yang begitu banyak, sehingga ini sangat cocok ya untuk keluarga dong datang bermain ya, untuk menikmati pantai dengan pasir putihnya yang sangat indah.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Queen pemilik warung Lift Rahasia Air Nuna menanyakan kepastian hukum terkait penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Ia merasa bahwa sangat bingung karena omset usaha mikronya saat ini masih berada jauh di bawah 500 juta rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTT

pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba sebagai langkah memutus rantai peredaran gelap narkotika menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT, Lia Novika Ulia, SKM, dalam dialog Kupang Menyapa di Pro 1 RRI Kupang. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat malam, seperti yang Beta informasikan ya, suka kasih tahu sebelumnya kalau ini malam akan ada obrolan budaya dengan topiknya itu adalah tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah untuk itu ya saat ini di Pro 4 Katong sudah terhubung dengan Katong pun narasumber juga, yaitu ada Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau yang biasa dikenal dengan OSA ya. OSA itu Orang Sumba Asli ya. Selamat malam, apa kabar Pak Elson?
3: Selamat malam kakak, baik-baik.
2: Baik-baik saya. Iya. Ini lebih enaknya katong panggil Elson atau Umbu saja?
3: Mana-mana saja.
2: Mana-mana saja enak didengar ya.
3: Iya.
2: Oke deh. Baik, berarti Beta panggil Pak Umbu saja supaya. Ya.
3: Oh, boleh.
2: Nah, itu kan menjadi ciri khas orang Sumba juga ya untuk laki-laki Umbu ya. Baik, Pak Umbu, bahwa tentang adat istiadat suatu daerah tentunya ada begitu banyak dan bisa dibilang unik juga ya, salah satunya tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Dan di setiap daerah itu pasti memiliki caranya masing-masing ya, Pak Umbu. Ya, dan ya, apalagi terkait dengan topik katong malam ini yaitu tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah, Pak Umbu, sebenarnya apa itu tradisi pindah istri?
3: Baik, terima kasih kakak.
2: Iya.
3: Jadi, saya mau garis bawahi dulu tentang topik ini, biar supaya lebih mengerucut ke Sumba Tengah saja.
2: Iya.
3: Ke Sumba Tengah. Untuk menjaga banyak hal kemungkinan sampai dan saya salah omong tentang daerah-daerah lain nanti itu
2: iya benar sekali.
3: Benar. Jadi ini adalah seperti kalau di modern itu bahwa setiap orang itu harus memiliki pasangan hidup seperti benar. Itu jadi ini adalah salah satu proses yang harus dilewati antara kedua sejoli yang menjalin cinta. Nah, mereka harus melewati ini untuk berada di menjadi satu rumah tangga seperti begitu.
2: Yeah.
3: Kalau di Sumba Tengah itu khususnya dengan menggunakan bahasa Kalang disebut lilalawi limangoma. Itu adat kawin mawin itu. Itu tradisi pindah-pindah istri seperti begitu tadi kata.
2: Iya. Ya, nah bagaimana dengan proses ataupun pelaksanaannya dalam tradisi pindah istri khususnya di Sumba Tengah ini, Pak Umbu?
3: Iya, ya. Jadi akan melewati lima tahapan yang harus dilewati dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti mereka menjadi suami istri seperti begitu, menjadi pasangan hidup. Itu jadi bisa dia durasi waktunya itu bisa 1 tahun dan 1 tahun lebih seperti begitu, tergantung kesepakatan keluarga juga dan kesiapan pasangan ini juga begitu kata.
2: Yeah.
3: Jadi ada lima tahapan yang mereka harus lewati dan itu menjadi kewajiban kewajiban yang memang harus dilewati untuk dari awal start sampai dengan finishnya nanti. Jadi memang ada 5 tahapan itu.
2: Iya, dari 5 tahapan itu mungkin Pak Umbo bisa kasih tahu, oh tahapan pertama itu seperti ini, tahapan kedua begini.
3: Oke, siap kakak. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan perkenalan. Perkenalan. Jadi istilahnya ketika saya sebagai laki-laki jatuh cinta dengan wanita itu, jadi saya memperkenalkan diri ke pihak keluarga perempuan. Karena itu disebut halatu marada.
2: Iya,
3: halatu marada. Itu bahasa daerahnya halatu marada. Jadi itu tahapan paling pertama. Tahapan paling pertama untuk pertama memperkenalkan diri pada keluarga perempuan. Seperti begitu. Lantas, dari tahapan itu akan mencapai kesepakatan untuk ke tahap kedua berikutnya. Tahap kedua ini yang disebut menjadi pamama. Jadi itu bawa siri pinang, istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan bawa siri pinang. Itu tahap paling awal ketika kita memang harus mulai membawa hewan, membawa mahar dalam bentuk hewan seperti itu.
2: Yeah.
3: Mulai terjadilah barternya dari situ. Barternya istilahnya barter dalam tanda kutip ya kakak. Karena dari pihak laki-laki harus mempersiapkan hewan-hewan, yaitu kuda, kerbau, sapi.
2: Kuda, kerbau, sapi.
3: Itu yang memang harus dipersiapkan dari pihak pria.
2: Apakah itu wajib atau sudah diwajibkan?
3: Itu memang wajib.
2: Oh, itu wajib. Kuda, itu kerbau dengan sapi.
3: Iya, itu memang wajib dan harus. Nah, kalau tidak ada itu, tidak akan ada percintaan yang tidak akan selesai nanti. Seperti begitu. Nah, dari pihak wanita mereka mempersiapkan kain, tarung, babi. Seperti begitu. Jadi inilah nanti yang dibahasakan untuk dicilangkan antara hewan ini tadi dan hewan dari pihak pria dan persiapan dari pihak wanita nanti. Ketika dibicarakan untuk ke tahap-tahap selanjutnya, ini hewan ini sudah ini, persiapan ini tadi yang akan dipakai.
2: Yeah.
3: Seperti itu kata.
2: Yeah.
3: Itu tahapan kedua tadi, ngidi pamama.
2: Iya.
3: Yeah. Itu ngidi pamama. Ya, terus lantas ada ke tahapan ketiga. Bisa juga dia dari tahapan pertama, tahapan kedua tadi dia bisa, ya tergantung kesepakatan antara setiap keluarga. Dua belah pihak ini kakak harus memiliki juru bicaranya masing-masing.
2: Jubir istilahnya.
3: Jubir istilahnya.
2: Kalau dalam istilah Sumba itu disebut apa jubir?
3: Unang. Jadi mereka lah yang nanti akan ketika kesepakatan di pihak laki-laki, misalnya saya, kami sepakati. Nah, nanti ini unang ini yang akan pergi untuk menyampaikan apa yang kami tunjukkan ke perempuan begitu. Nanti mereka kompromi dan pada akhirnya nanti sampai di tahapan ketiga lagi yang pita pamama itu kayak istilahnya seperti itu.
2: Iya.
3: Ini yang mulai banyak hewan-hewan yang dari pihak pria harus mulai sediakan ke pihak perempuan sana. Jadi, di dalam tahapan ketiga ini ada 3, 4, 5, ada 6 tahapan, setahapan lagi yang harus dilewati dalam masa pembicaraan itu.
2: Masih dalam ada tahapan itu. Pada tahapan ketiga tadi.
3: Jadi kita istilahkan setahapan ya istilahnya.
2: Iya. Yeah. Kan?
3: Jadi ada 6 langkah di dalam itu yang harus dilewati pada malam itu, pada hari itu.
2: Iya. Yeah.
3: Pada khususnya di tahapan ketiga ini. Ya, kalau saya boleh sebutkan, itu tahapan pertama itu beta tauma maksudnya itu naik ke rumah. Itu mulailah ketika udang tadi jubir mereka mulai membahasakan tentang tahapan sub tahapan ini.
2: Iya.
3: Maka di situ akan mulai terjadi lagi partner seperti tadi mencari kesepakatan untuk kedua belah pihak lewat tadi itu yang gitu, dalam tanda kutip partner istilahnya. Dari pihak laki-laki harus mempersiapkan 2 ekor kuda atau kerbau, terus ini untuk subtahapan ini.
4: Iya.
3: Terus dari pihak perempuan, perempuan harus menyiapkan kain-kain dan sarung. Itu ya minimal 4, maksimal 4 lembar seperti itu. Pasangan. 4 pasangan.
4: Iya.
3: Nah, seperti itu. Terus, setahapan yang kedua lagi, pelekar tap ke horong nulang. Istilahnya mulai, kalau dibahasakan bahasa Indonesia secara luas saja, mulai membuka tikar, maksudnya mulai serius ke arah untuk masuk ke tahap-tahap berikutnya lagi seperti begitu, tahapan berikutnya.
4: Iya.
3: Nah di sini pihak dari pria harus membawa 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau di tahapan ini. Dan dari pihak perempuan harus langsung kasih dengan 1 ekor babi, terus kain dan sarung. Ini proses ini batas di tahapan ini. Lantas, saya lagi terus kakak?
4: Iya.
3: Oke, terus di tahapan ketiga lagi, Angu Auhu Inwai. Itu istilahnya untuk makan malam, istilahnya untuk makan malam bersama. Itu dari pihak pria harus memberikan 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau lagi. Dan dari pihak wanita harus memberikan 1 ekor babi dan sepasang kain sarung.
4: Iya.
3: Itu seperti itu. Terus lanjut lagi ke setahapan berikutnya, kalau yang setahapan tadi sudah disepakati, sudah mencapai titik temu, lanjut lagi ke setahapan yang keempat ini. Jelijara lejuahu, gurwara wihjeli, apa ya, mau kali ngomong, seperti begitu. Tapi ini setahapan yang keempat, bagaimana pihak pria harus memberikan 4 ekor kuda, 1 ekor kerbau.
4: 4 ekor kuda dan 1 ekor kerbau.
3: Itu yang harus ada di dalam tahapan ini. Nah, terus sedangkan dari pihak perempuan hanya membalasnya dengan 1 lembar kain. Seperti itu. Setelah mencapai kesepakatan ini, misalnya jubirnya sudah sepakat dan lain sebagainya tentang tahapan ini, maju lagi ke tahapan yang ke-5. Ini tahapan yang ke-5 nih. Jadi pihak pria harus 1 ekor kerbau jantan dan 1 ekor kuda jantan. Terus dari pihak perempuan, sepasang kain sarung dan 1 ekor babi besar. Itu yang harus dibarterkan di dalam tahapan yang ke-5 ini. Akan mencari, kalau seandainya persiapan dari pihak pria untuk tahapan ini tidak sesuai dengan angka ini yang saya sebutkan tadi, satu itu, maka akan ruwet, memang harus cari celahnya. Nah, inilah kehebatannya mereka dari pihak juber ini untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan seperti begitu. Jadi bisa bolak-balik nanti kata. Bolak-balik nanti mereka. Sampai mencapai titik kesepakatan itu.
4: Iya.
3: Yeah. Nah, kalau sudah sampai di titik kesepakatan itu, maju lagi ke tahapan ke-2, 3 tadi. Ini tahapan ke-6. Pengulu nalu parai. Menentukan waktu yang akan datang. Menentukan waktu yang akan datang itu ketika untuk tahapan besar selanjutnya. Itu tuh 1 ekor kuda dari pihak pria harus menyerahkan kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan harus membarternya dengan 1 lembar kain atau sarung. Seperti begitu. Ini untuk tahapan yang ketiga.
4: Iya. Tahap
3: pemahaman. Ini yang ketiga, yang tahapan yang keenam tadi ini. Menentukan waktu yang akan datang, yaitu tahapan kelima, di mana tahapan paling besar sudah istilahnya, jadi paling berat kalau dibahasakan ini, menentukan waktu terbaik yang pihak pria mau sesuai dengan kesanggupannya terus mencari jawaban dari pihak perempuan sesuai dengan waktu yang pihak pria tawarkan, seperti begitu. Untuk tahapan besar yang kelima ke depan itu. Itu kakak, itu saja dulu.
4: Yeah. Berarti dari kelima tahapan itu kalau sudah sepakat antara kedua belah keluarga, berarti sudah sah seperti itu?
3: Sudah sah, iya.
4: Nah, bagaimana? Bagaimana Pak Umbu?
3: Tidak, jadi yang tadi yang saya mau sampaikan juga bahwa tahapan terakhir inilah yang sebenarnya yang paling berat istilahnya.
4: Iya.
3: Yang akan saya sebutkan ini, bahwa akan ada sejumlah kerbau, kuda, dan sapi yang harus pihak pria persiapkan untuk bawa ke pihak keluarga perempuan ini, untuk yang nanti akhirnya kita boleh, sudah dibolehkan oleh pihak keluarga perempuan membawa pulang istri itu. Nah, seperti begitu. Nah, ini makanya saya bilang agak berat, karena angkanya bisa, angka-angka hewan yang harus pria persiapkan ini bisa saja dari angka belasan sampai puluhan, sampai 50-an, 60-an, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kesepakatan itu tadi, budaya yang mereka kesepakati. Lantas, kakak.
4: Iya.
3: Ini yang memang tertulis dan tidak tertulis, bahwa siapa ya, saya sebagai pihak pria atau saya sebagai laki-laki yang akan ambil istri, siapa yang saya ambil nanti? Maksudnya saya mulai bicara tentang mungkin bahasanya atas lah, supaya kita gampang gampang paham. Jadi dengan kata kunci itu. Itu angka yang kita persiapkan itu bisa, angka untuk jumlah hewan yang kita persiapkan itu bisa, bisa kita tepat istilah seperti begitu. Nah, kita tahu bahwa dia di pihak mana, dia di ukuran seberapa, seberapa, seberapa, seperti begitu kan. Seperti begitu, apa? Ini untuk tahapan 6 ini yang saya belum sebutkan tadi.
4: Iya.
3: Tahapan ini kayaknya untuk yang... Jadi bahwa kalau kakak dong pernah dengar bahwa untuk ambil orang Sumba itu harus menyiapkan sedemikian banyak kerbau, kuda. Nah, itu memang betul. Bahwa itulah apa keindahan tradisi ini, apa ambil istri istilahnya,
4: sebuah penghormatan juga seperti itu,
3: sebuah penghormatan sampai dengan sekarang masih tetap kerjanya, walaupun di beberapa daerah sudah mulai dipermudah, atau jumlah hewan yang sudah mulai dari sebanyak 10.000 lagi. Tapi tahapan-tahapan ini tetap harus dilewati. Tahapan ini tetap harus dilewati. Ada juga memang yang hewan-hewan yang tidak boleh hilang, istilahnya. Jadi memang harus ada. Di era sekarang banyak juga hewan-hewan yang seperti tadi saya sebutkan di tahapan ketiga tadi, sejumlah itu banyak juga yang sudah hilang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ada memang hewan-hewan yang memang kalau disebut badam iha, maksudnya hewan sakral yang harus dipersiapkan untuk melewati tahapan ini.
4: Iya, berarti memang butuh proses yang sangat panjang. Nah, kira-kira ini butuh berapa lama untuk tradisi pindah istri ini dinyatakan sah, Pak Umbu? Apakah sah setelah semua tahapan disepakati, atau itu juga belum menjadi jaminan untuk dinyatakan sah?
3: Ketika dia bisa, tergantung kesiapan masing-masing, itu satu.
4: Iya.
3: Tergantung kesiapan masing-masing satu. Terus yang kedua, akan sah, dan sah sudah maksudnya itu ya ketika harus melewati ini, tahapan enam ini tadi, itu tidak ada lagi yang ganggu buat istilah seperti itu.
4: Iya.
3: Kalau memang jadi tergantung kesepakatan keluarga, kalau memang sudah memang jatuh cinta dan lain sebagainya, itu ya harus mau tidak mau pihaknya harus mempersiapkan sejumlah tadi hewan tadi dan perempuan juga mempersiapkan babi kain sarung di dalam periode tertentu. Jadi bisa satu tahun, bahkan ada juga 4 tahun lebih juga. Tapi ada juga yang membuat kesepakatan bahwa tidak usah sampai lama-lama juga bisa saja ya, sampai 1 tahun. Begitu. Ada juga. Jadi tergantung masing-masing keluarga.
4: Iya, berarti sonde mudah untuk meminang gadis Sumba seperti itu kalau belum melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan itu.
3: Iya. Ya, tidak mudah, dan ketika melewati ini maka akan tidak mudah juga mereka dua ini dipisahkan karena iya, sudah melewati tahapan yang ini tadi.
4: Benar sekali. Nah, Pak Umbo, siapa yang terlibat di dalamnya, di dalam tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba khususnya di Sumba Tengah ini? Siapa yang terlibat di dalamnya? Apakah keluarga inti atau semua tamu undangan seperti itu?
3: Oh ya, baik. Untuk tahapan 1, 2 tadi itu dari keluarga kecil dulu, istilahnya dari lingkup pihak pria, lingkup terdekat dulu, keluarga besar inti. Terus ketika masuk ke tahapan yang ketiga tadi itu kakak mama sudah mulai ada besar lingkaran yang diajak seperti yeah, gitu. Nah, ketika yang tahapan terakhir tadi, itu semuanya, maksudnya siapapun yang dianggap keluarga punya hubungan darah, itu semua dilibatkan. Makanya ketika kalau kakak dong lihat video-videonya jadi meriah sekali seperti ya itu. Dan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan mengundang semua elemen yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, maupun hubungan sosial bagi teman. Tapi yang tetap terlibat di dalam pembicaraan budaya mereka, itu tidak semua orang juga. Tidak semua orang. Hanya beberapa orang saja yang memang punya karunia di bidang itu. Membahasakan bahasa-bahasa adat ini.
4: Iya.
3: Terus dari pihak om pria, pihak om wanita, pihak kandung-kandungnya pria, kandungnya wanita,
4: iya,
3: dan untuk keluarga terdekat dan keluarga terdekat masing-masing. Perlu dipetakan.
4: Iya. Dan kapan dan di mana tempat dilaksanakan? Apakah di rumah om ataupun di rumah tante ataupun di rumahnya sendiri seperti itu, Pak Umbo? Mungkin ada tempat-tempat khusus yang memang sudah dikhususkan seperti itu. Apalagi di Sumba ini, khususnya Sumba Tengah ini masih mengenal kasta begitu ataupun strata sosial seperti itu.
3: Jadi kita di sini mengenal ada rumah besar. Rumah besar itu ya kata. Jadi rumah besar itu adalah rumah di mana nenek moyang kami mulai awalnya dari situ terus turun kemana-mana seperti itu.
4: Dan iya.
3: Pertemuan, setiap pertemuan keluarga apa saja, pasti harus di rumah besar itu. Seperti begitu. Di rumah besar, kalau saya punya rumah besar di mana ya, pertemuannya di situ. Pertemuannya. Nah, di pihak perempuan itu begitu. Kayak rumah besarnya di mana, sukunya dia, rumah besarnya dia di mana, ya pertemuannya di situ. Nah, ketika proses budaya ambil istri ini pun juga nanti, pihak laki-laki akan pergi ke rumah itu juga, yang mereka anggap sebagai rumah besarnya pihak perempuan. Seperti begitu kakak.
4: Yeah.
3: Jadi tidak sembarang pilih tempat begitu. Kalaupun misalnya rumahnya perempuan ini sudah jauh dari rumah besar istilahnya, tetap tidak bisa. Kalau pihak keluarga yang mau bikin acara di rumah perempuan ini yang sudah jauh dari rumah besarnya, itu akan banyak yang pro kontra juga. Karena itu tadi bahwa kami di sini rumah besar itu masih kami jaga sebagai satu tempat untuk segala sesuatu. Seperti begitu, dirumuskan melakukan segala hal untuk keluarga besar itu di rumah besar itu. Seperti begitu, Pak. Umah bakul.
4: Umah bakul.
3: Iya.
4: Iya. Nah, dari tahapan-tahapan itu, mungkinkah terdapat kesamaan antara kalangan bangsawan dan juga masyarakat biasa? Atau semuanya sama saja dari kelima tahapan itu yang tadi? Mungkin ada kesamaan ataupun ada perbedaan untuk kalangan bangsawan dan juga masyarakat biasa?
3: Ada perbedaan, Kakak. Ada perbedaan. Tapi ada perbedaan. Itu sebenarnya maksudnya untuk bicara itu agak... itu sih, tapi memang ada perbedaannya. Ada perbedaan. Bahwa yang kalangan bangsawan memang harus berapa tahap-tahap, terus dari kasta apa begitu harus cukup sampai berapa tahap, ada. Tapi pada akhirnya, semakin kesini, ke era modern ini, bahwa tahapan-tahapan itu tidak lagi dilihat berdasarkan kasta tadi. Jadi orang-orang macam kami, generasi-generasi milenial sekarang, istilahnya seperti itu, tidak lagi berbicara tentang unsur kasta itu, tapi bagaimana, seperti tadi yang saya sampaikan juga, apa yang sakral yang memang tetap harus ada, tahapan yang harus dilewati, terus apa yang bisa dipermudah. Nah, seperti begitu. Seperti begitu, Kakak. Nah, tapi ini kembali lagi kepada pihak keluarga mereka masing-masing. Dari tadi yang misalnya bangsawan, apakah mereka sanggup untuk mencari hal yang sederhana, tapi tidak menurunkan derajat kebangsawanannya, seperti begitu. Apakah mulai berpikir ke arah-arah yang hidup hemat, seperti begitu, tergantung dari setiap keluarga. Tapi semakin kesini, dari hasil pengamatan saya memang bahwa sudah mulai banyak yang mencari alternatif, melakukan itu dengan alternatif meringankan. Meringankan sesama. Kan sesuai dengan perkembangan zaman, sih, kan?
4: Iya, benar. Baik, Pak Umbu, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita, kembali beta sapa dulu ya yang ada di rumah dan mungkin yang baru bergabung juga di obrolan budaya malam ini mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Selepas yang satu ini, katong lanjutkan lagi ya, Pak Umbu.
3: Siap, Kakak.
5: Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama Sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda Sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan merapu dan syukur panen.
4: Baik, masih dengan katempung obrolan ya mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Dan tentunya katong juga masih terhubung ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA. Halo Pak Umbu.
3: Iya, halo Kakak. Iya.
4: Iya Pak Umbu, kalau Mbak Omo mengenai tradisi pindah istri ini juga, yang menjadi pertanyaan dari Beta sendiri juga, apakah tradisi pindah istri ini ya dalam adat perkawinan orang Sumba ini, semua wilayah di Sumba sama atau ada perbedaannya juga dengan Sumba Tengah?
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama Kak.
4: Iya.
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama. Tapi ya itu tadi mungkin di langkah-langkah dalam tahapan-tahapan itu, mungkin itu yang agak berbeda, itu agak berbeda. Tapi iya, sebagian besar bahwa tahapan-tahapan yang harus dilewati itu sama. Cuma mungkin langkah-langkah di dalam tahapan itu yang agak sedikit beda.
4: Berarti itu secara garis besar sama seperti itu?
3: Iya.
4: Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat sedikit ada perbedaan antara Sumba Tengah dengan Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Barat.
3: Iya, betul.
4: Iya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung juga pada tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Misalnya sebelum pergi ke rumah calon mempelai wanita, seperti itu. Ataupun setelah ada di sana mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung begitu. Misalkan ada tarian ataupun ada acara seperti apa begitu yang turut mendukung.
3: Jadi ada unsur seni juga yang turut
4: meramaikan atau mendukung seperti
3: meramaikan,
4: itu.
3: Turut meramaikan suasana itu, pesta itu. Nah, ada. Tapi bahwa semangat sekarang di Sumba Tengah itu pupus. Bahwa dulu ketika saya sudah dapat satu istri dari keluarganya, terus sudah menetap dengan saya, biasanya dari pihak keluarga saya akan menyambutnya dengan pukul gong, tari-tarian, seperti begitu. Sekarang ini sudah pupus, sudah jarang sekali terlihat. Tapi di saudara-saudara di Sumba Barat Daya, di Sumba Barat, itu masih ada. Mereka masih tetap terpelihara itu. Seperti begitu kata.
4: Iya.
3: Untuk yang turut memeriahkan pesta kebersamaan itu.
4: Nah, bagaimana dengan sekarang, Pak Umbu? Apakah tradisi ini masih sepenuhnya dilakukan oleh orang Sumba, khususnya Sumba Tengah, atau sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang, seperti itu?
3: Masih tetap, dan apapun caranya memang harus melewati semua tahapan tadi seperti begitu. Kalau seandainya ambil contoh misalnya kakak yang sekarang ini mau ambil istri di orang Sumba Tengah, ya mau tidak mau harus melewati tahapan tadi. Apakah misalnya kakak mengenal saya sebagai sahabat, terus kakak jadikan saya sebagai orang tua asuh di Sumba Tengah khusus untuk urusan ini, ya kakak harus cari orang tua asuh istri seperti itu. Nah, ya fungsi dari orang tua asuh adalah itu tadi, membimbing untuk melewati tahapan-tahapan ini tadi. Kan harus melewati tahapan ini.
4: Yeah.
3: Nah, angka hewan yang kakak harus siapkan, misalnya kakak dari luar seperti itu yang mungkin bisa diminimalisir seperti begitu. Tapi tergantung kakak menghadap ke pihak calon istri di keluarga mana juga, ya seperti itu lagi yang berhubungan dengan kasta-kasta tadi.
4: Iya.
3: Tapi memang siapapun yang mau ambil istri di Sumba, memang harus siap beli hewan sudah. Seperti begitu.
4: Berarti dari jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkan seperti itu.
3: Iya, jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan. Nah, kakak, sebelum tahapan terakhir tadi, sebelum melewati tahapan terakhir tadi, dan pihak keluarga laki-laki misalnya saya, saya telah mencapai kesepakatan, misalnya nanti tahun depan bulan Januari saya harus sepakati untuk pergi ambil istri.
4: Iya.
3: Berarti dan jauh-jauh hari juga mulai kumpul keluarga besar, undang siapapun tadi yang saya bilang berhubungan dengan saya, undang, terus di saat itulah kami tikam babi besar, terus kepada setiap mereka yang diundang ini, dikasih daging. Nah, daging dan sirip pinang. Daging dan sirip pinang ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk ungkapan bahwa nanti kita akan berangkat sama-sama ke sana. Satu, terus yang kedua, apa kontribusi apa nanti yang bisa engkau berikan kepada saya? Seperti begitu. Ini untuk kita membahasakan dalam arisan lah, seperti begitu.
4: Iya.
3: Arisan keluarga. Nah, seperti begitu. Ini kumpul keluarga dulu. Kalau dibahasakan di sini, hihuk. Semua undangan itu dikasih daging babi dan sirip pinang. Nah, nanti ketika mau melangkah ke tahapan selanjutnya, mungkin satu minggu lagi atau dua minggu lagi mau pergi sudah ke ambil istri,
4: yeah.
3: Kumpulan tadi semua di undangan yang diundang tadi, yang sudah dikasih daging tadi, dikasih sirip pinang, diundang lagi. Apa yang Bapak Mama bisa kasih ke saya, seperti itu. Tapi tidak dibahasakan. Nah, itu sudah langsung tahu, sudah istilah seperti itu. Nah, itu fungsinya keluarga besar. Fungsinya kekerabatan dan hidup bersosial di sini, kakak.
4: Iya. Iya, dan kalau mau dibilang juga, ya, ini salah satu tradisi yang memang unik. Nah, hal menarik atau hal unik apa yang dapat Katong Katumuh begitu lewat tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya Sumba Tengah?
3: Jadi, bagi saya pribadi yang paling menarik terus bisa itu tadi ketika para juru bicara kedua belah pihak ini harus mencari kesepakatan untuk langkah-langkah di dalam tahapan-tahapan itu, mencari kesepakatan itu bisa bolak-balik. Mereka nggak capek-capek itu, kak, nggak capek-capek. Dan mereka akui bahwa itu memang tugas mulia mereka.
4: Iya.
3: Ketika dipercayakan untuk melakukan itu, ya, mereka anggap itu sebagai tugas mulia untuk melaksanakan sampai tuntas, sampai mencapai titik kesepakatan. Kalau tidak mencapai titik kesepakatan, sampai esoknya, lusa, mereka akan tetap seperti itu. Bolak-balik. Bagi saya, itu adalah salah satu hal yang menarik. Terus, itu tadi saya bilang bahwa mereka ketika dipercayakan itu, mereka siap melakukan. Ini kan duduk terus, nggak pernah tidur, kak. Nggak akan pernah bisa tidur, kecuali masing-masing sudah capek, kita istirahat dulu, besok baru lanjut lagi, baru begitu, nah itu banyak mereka istirahat. Kalau tidak, ya, mereka akan tetap duduk terus, kapan melangkah lagi, kapan balik lagi, langkah lagi, balik lagi, terus sampai mencapai titik kesepakatan. Itu yang berikutnya. Terus yang selanjutnya adalah itu tadi, ketika semua sudah pihak keluarga besar mengumpulkan apa yang mereka bisa bantu kepada setiap pihak, laki-laki maupun perempuan, itu kakak akan menemui bahwa ikatan kekeluargaan sosial di Sumba ini sebegitu eratnya bahwa kakak misalnya sebagai satu saudara, sepupu lah apa-apa, seharusnya sumbangkan apa? Itu dari yang kakak kasih, daging dan sirip pinang.
4: Iya.
3: Nah, itu ikatan itu yang mengabadikan ikatan keluarga kekeluargaan di Sumba itu, sehingga tidak mudah dipisahkan dengan cara apapun. Itu menarik bagi saya.
4: Iya, Pak Umbo, sudah ada satu yang bergabung ini di line Facebook. Ini ada Rambu Boba. Iya.
3: Iya,
4: katanya begini. Adat ambil istri secara adat Sumba Tengah masih sangat berlaku dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ngidi pamama atau bawa sirip pinang, kemudian pitak pamama, dadang nulang yang ketiga. Nah, yang mau dia tahu, Rambu Bobo juga mau tahu dari 3 tahapan ini penjelasannya seperti apa.
3: Jadi baik. Mungkin tante kepalan tante. Jangan bahwa tadi kami sudah sebutkan langkah-langkah yang harus dilewati di dalam setiap tahapan itu. Di dalam sejujurnya bahwa memang ada lima tahapan yang kita mau bicarakan tadi tentang dilalai dan dimengoma ini. Yang paling langkah-langkah dalam tahapan yang paling banyak sebenarnya ada di yang ketiga tadi, yang
4: ketiga
3: ibu, di ibu yang datang ulang itu dia yang kasih pindah istri sulit kata.
4: Iya.
3: Yang kita baru ceritakan tadi bahwa jujur bicara bisa bolak balik sampai malam penuh, bahkan satu hari penuh itu untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan jumlah-jumlah kesepakatan hewan dan lain sebagainya. Jadi, nah, di dalam ini yang ada 6 langkah juga.
4: Iya.
3: 6 langkah, bahkan bisa sampai 7 langkah. Nah, di tiap langkah ini yang setiap juru bicara harus bolak-balik mencapai kesepakatan.
4: Iya.
3: Jadi, apa ini menjawab?
4: Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Rambu Boba yang sudah menanyakan di line Facebook ya.
3: Iya,
4: berarti untuk tahapannya ini kalau belum mendapat kesepakatan berarti bisa duduk dari pagi misalkan sampai malam begitu ya Pak Umbu?
3: Oh iya, bisa bahkan
4: iya.
3: Pihak keluarga laki-laki pun pulang tanpa membawa istri. Itu bisa sampai terjadi kesepakatan.
4: Iya, kalau belum ada kesepakatan.
3: Belum ada kesepakatan dalam langkah-langkah itu.
4: Iya. Ya, dalam setiap adat istiadat kan pasti ada pantangannya juga seperti itu. Begitupun dalam adat perkawinan, dalam tradisi pindah istri. Nah, bagaimana dengan tradisi pindah istri? Apakah ada pantangannya juga begitu? Antara kedua belah keluarga begitu, mungkin ada hal-hal yang memang jangan-jangan dilanggar begitu. Supaya kesepakatannya itu tetap sah, tetap berlaku. Seperti apa?
3: Ya, seperti yang saya sampaikan dari tadi bahwa langkah-langkah itu yang memang harus tahap-tahapan itu memang harus dilewati. Tapi ketika misalnya ada unsur keterlanjuran antara dua pasangan ini di dalam perjalanannya, dalam perjalanan untuk mencapai sebelum ada titik akhir kesepakatan ini, maka dari pihak pria harus bersiap untuk bayar kenyala istilahnya. Misalnya kita berbicara bahwa dalam perjalanan tiba-tiba misalnya si istri, si perempuan ini sudah hamil, minta maaf,
4: begitu.
3: Nah, dari pihak laki-laki harus bersiap untuk bayar kenyala ke pihak perempuan, keluarga perempuan.
4: Iya.
3: Seperti begitu kan?
4: Iya.
3: Jadi, saya ada juga bahwa di dalam tahapan ketiga itu dan tahapan ketiga itu untuk minta izin masuk kamar itu ada juga itu minta izin masuk kamar perempuan itu kalau bahasa dibahasakan bahasa Indonesia seperti begitu.
4: Iya.
3: Nah, tapi itu harus melewati tahapan minta izin juga. Tidak lantas nanti kalau seandainya tanpa itu yang terus terjadi hal yang seperti tadi, persiapan untuk bayar kenyala seperti begitu.
4: Iya, baik Pak Umbu, setelah ini yang menjadi momen juga, salah satu momen yang penting, setelah istri dipindahkan, berhasil dipindahkan, apakah ada prosesi lanjutan untuk menerimanya begitu?
3: Iya. Jadi dari pihak keluarga laki-laki akan seperti tadi saya sampaikan bahwa akan pukul gong dan lain sebagainya, menari, terus bersuka cita seperti itu.
4: Iya.
3: Nah, jadi ada lagi langkah paling terakhir sebenarnya kakak. Langkah paling terakhir setelah istri ini sudah ada di rumahnya laki-laki.
4: Iya.
3: Yaitu bahwa leti mau. Jadi ini bahasanya leti mau. Di mana kedua pasangan ini, kedua suami istri ini tadi harus berkunjung ke rumah keluarga perempuan di hari ketiga setelah pindah itu membawa satu ekor kuda. Itu istilahnya untuk mengunjungi keluarga perempuan. Itu langkah paling terakhir. Langkah paling terakhir memang harus dilewati dari setiap tahapan itu. Itu kan. Jadi langkah paling terakhir yaitu tadi leti mau kedua pasangan ini, mereka berdua saja dengan jubirnya mungkin ya, pergi ke rumah keluarga perempuan ya, untuk berkunjung seperti begitu.
4: Cengkeh. Iya. Iya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan? Menjadi tujuan dari tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya di Sumba Tengah ini?
3: Sejujurnya bahwa ini menjalani apa yang disebut dengan kalau Sumba kan dikenal dengan Merapu, toh kakak?
4: Iya.
3: Nah, dengan kepercayaan Merapu. Jadi ini bagian dari bagian tradisi yang tak terpisahkan dari kepercayaan leluhur dulu tentang Merapu. Bahwa ini adalah salah satu cara untuk salah satu cara yang disepakati leluhur dulu, cara terhormat untuk mengambil perempuan.
4: Iya.
3: Jadi tidak satu mereka mencapai kesepakatan bahwa langkah-langkah ini harus dilewati. Tidak bisa langsung pergi hari ini dan bawa begitu banyak hewan langsung bawa pulang. Jadi sejujurnya bahwa ini bagian dari tetap menjalani norma-norma kemerapuan Sumba, walaupun sekarang sudah berada dalam dunia modern, tapi untuk tetap menghormati apa yang disebut dengan budaya leluhur, maka langkah ini yang tetap harus dijalani.
4: Iya, baik Pak Umbo, tuh kita juga sudah sangat-sangat terbatas. Ini yang terakhir sebagai closing statement juga dari Pak Umbo sendiri, ya. Seberapa optimis Pak Umbo melihat bahwa tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba ini akan tetap bertahan begitu sebagai warisan budaya yang memang sangat-sangat luar biasa juga, khususnya di Sumba Tengah ini?
3: Ya, saya baik kakak. Saya sebagai generasi milenial yang sudah hidup di era modern sekarang ini, melihat bahwa tadi satu ikatan kekeluargaan di Sumba Tengah ini sangat erat. Jadi kami dikenal dengan sebutan kabupaten keluarga. Jadi inilah salah satu cara yang mengeratkan hubungan, tetap mengeratkan hubungan kekeluargaan di Sumba Tengah ini. Dia sampai kapanpun tidak akan hilang. Walaupun nanti akan ada mungkin normalisasinya sesuai dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Walaupun ada, bahwa saya juga memang berharap bahwa akan ada normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tahapan-tahapan ini dan langkah-langkah yang ada di dalam upacara pesta ambil istri ini memang harus tetap dijalankan. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa bagian dari penghormatan terhadap tradisi budaya leluhur yang mereka ciptakan untuk orang Sumba Tengah khusus seperti itu. Jadi bagi saya pribadi bahwa ini memang tetap harus dijaga, walaupun pada akhirnya nanti akan mengalami normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman.
4: Iya, berarti selagi masih bisa dipertahankan, mari tetap dipertahankan seperti itu.
3: Oh iya, dan tetap iya, apapun yang ada di Sumba harus dipertahankan.
4: Iya.
3: Walaupun dengan cara-cara modern kita mulai normalisasi apa hal-hal apa saja seperti itu.
4: Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Umbu untuk waktunya di Perempat. Iya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Umbu dengan topik-topik menarik lainnya.
3: Siap. Terima kasih kembali Pro RRI 4 sudah memberikan kesempatan. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
4: Semuanya berkenan.
3: Siap.
4: Baik, demikian tadi obrolan kita ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Baik, informasi-informasi menarik lainnya tentang ketompong budaya juga masih terus dihadirkan ya. Untuk itu tetap di FM 104,3 MHz.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Beta akan hadirkan ya untuk temani kotong semua di malam hari ini. Mini drama Legenda Nusantara dengan judul Legenda Keong Mas.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kali ini, kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulonungun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi. Melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, yang mana baru saja Kotong dengarkan bersama mini drama Legenda Nusantara, Legenda Keong Mas yang kita hadirkan di ruang dengar Bapak Saudara Dok Sebuah. Dan kali ini masih dengan informasi-informasi mengenai kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Bahkan kali ini beta akan ajak Bapak Saudara semua untuk keliling Indonesia dengan tradisi-tradisi budaya yang ada di berbagai daerah di Nusantara Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua dari daerah Papua. Kita tahu bahwa Papua menyimpan sejuta keindahan tempat-tempat wisata yang indah. Selain dia punya tempat wisata, Bapak, Saudara semua, Papua juga ternyata memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Nah, dari dia punya tarian, tradisi, hingga alat-alat musik ya, masih tetap dipertahankan keasliannya. Salah satunya seperti dorong punya tarian daerah, yaitu Tari Yospan. Nah, tarian pergaulan atau persahabatan energik dari Papua yang melambangkan dorong pun kegembiraan dan juga persaudaraan. Nah, ini tarian merupakan gabungan dua tarian rakyat, yaitu Yosim dari pesisir utara Papua dan Pancar dari Biak yang diiringi dengan musik dinamis yang mana perpaduan alat musik tradisional dan modern seperti tifa, ukulele, dan juga gitar bass. Yang mana Bapak Saudara semua, untuk sejarah dan makna dari tarian ini sendiri, kotong tahu bahwa Tari Yospan merupakan pergabungan antara dua unsur budaya pesisir Papua yang sangat populer pada tahun 1980-an. Yang mana Tari Yosim ini berasal dari daerah Sarmi atau Teluk Cendrawasi, yang mana di penggerakan ini menyerupai dansa Polines, namun lebih ekspresif dan mengandalkan kelincahan kaki. Nah, dan Tari Pancar ini berkembang di wilayah Biak ya, dan juga di daerah Manokwari. Nah, ini tari yang terinspirasi dari gerakan akrobatik pesawat jet ya, yang mana dipakai ya untuk berpadu dengan tarian-tarian yang ada di Papua. Nah, tarian ini dulu berfungsi sebagai media pergaulan muda-mudi, yang mana kini Yospan juga sering dipentaskan sebagai tarian penyambutan tamu-tamu kehormatan dan juga ikon budaya dalam festival resmi.

0: Selamat malam untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Bass Single. Salam-salam dan minta lagu selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Seperti biasa, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang ingin bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Ya, dia juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Jadilah itu beberapa nomor, beberapa line yang bisa saudara gabung. Untuk itu beta tunggu partisipasinya. Mau salam-salam, mau berbagi informasi, ataupun juga yang ingin minta lagu, beta tunggu partisipasinya di malam hari ini. Jangan lupa oh, untuk senggol-senggol saudara dong yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung dengan Kotong di Kotong punya line telepon. Ya, bisa bergabung lagi di 0380833499 untuk Bapak Saudara dong yang ingin bergabung di malam hari ini. Bapak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Singgol. Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan ini Ahmad Tommy di Mimpong Sabu.
0: Dengan Ahmad Tommy, apa kabar, apa?
1: Kabar baik,
0: Pak. Baik, Ahmad Tommy, ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk minum kopi.
0: Lagi duduk minum kopi. Baik, Ahmad Tommy, ini Piala Dunia, ini dukung negara mana nih?
1: Hai, kita dukung ini Spanyol.
0: Dukung Spanyol? Halo?
1: Ya.
0: Ya, dukung mana, Ahmad Tommy?
1: Spanyol, Pak.
0: Ya?
1: Spanyol, Pak.
0: Yang mana?
1: Spanyol.
0: Spanyol?
1: Ya.
0: Baik. Ahmad Tommy, mau lagu apa di malam hari ini? Di malam hari ini, Kotong punya lagu-lagu yang sudah beta siapkan. Ada Pandang Pertama. Ada juga Fatih Riba, Kawin Lari, Ia Fatine, dan juga ada Angin Malam dan Elele 2.
1: Anda pertama, Pak.
0: Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
1: Nah, senggolnya untuk Mama Ima. Sudah pernah kelihatan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini Dani juga sekali dengan Mama Patululi. Dengan ini Bayalo Patuleu. Dengan ini Ibu Gatulo Sobo. Dengan ini apa? Ibu apa ini pendeta ini Filipi Oepopo. Dengan Filipi di tengah juga, sama ini apa ini Ina Fantei, ini Omenda Laknamo, John ini Kuakosong, sama ini Opa Miller, Baik Silas,

0: dengan ini Mama di Bismara, dengan ini Melani di juga di Bes,
1: iya,
0: Ibu Mira juga di Nubang Sabu juga. Mungkin begitu sah sama Adil.
1: Baik.
0: Ingat pulang hati-hati, lagi dingin pakai jaket sebentar.
1: Oke, baik, Ama.
0: Ya, ditunggu lagunya.
1: Ya, baik, ditunggu. Terima kasih untuk Ama Tommy yang ada di NBS. Terima kasih, Ama, sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong. Selamat malam, Kak Rogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan orang Fatu Venu.
1: Orang Fatu Venu. Ada siapa tuh?
2: Yufen KS di Fatu Venu.
1: Kak Yufen. Kak Yufen bisa jauh dari monitor radio kok? Atau kecil sedikit?
2: Oke, oke. Sudah kok kakak.
1: Iya, baik. Oke, okay. Kakak Yufen, ada bikin apa nih?
2: Ada duduk bikin kopi kakak.
1: Ada duduk bikin kopi. Baik, untuk kakak Yufen, mau lagu apa ini malam?
2: Kawin Lari.
1: Kawin Lari. Baik, silakan Senggol untuk siapa-siapa ini malam.
2: Ya, salam pertama buat Mama Sari Satulio, selamat malam. Mama Pitra Nela Dohina juga. Lodwik Atri Otnya Lami Seto Maria. Terus ini kakak Iri Dine Sonono, Mama Ima Fatululi, kakak Ana Bitova, Marcel di Kalvar, ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Foni di Mutis bersama kekasihnya, yeah. Mama Susana, Mama Marian, Mama Madi, Mama Tommy yang barusan lewat, terus ini Melani di NBS, Ibu Mira, Mama Aileen di Niki Niki, kakak Ferry, kakak Dani, terus ini siapa lagi, singkat warung buat semua-semua saja. Bapak Dion di Hamo. Singkat warung buat semua-semua saja kakak. Dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Aduh, lupa Mama Jisi di Lelogama juga. Buat kakak Rogan yang bertugas, tetap semangat, saya selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titik salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat malam.
1: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kakak Yufen yang ada di Fatu Venu. Terima kasih kak Yufen sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Selamat malam kakak Rogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa nih?
3: Oan Besikama.
1: Wih, Oan Besikama lah.
3: Iya, bukan lorosai, lorosai tapi lai. Bukan lorosai lah, tapi sekarang ini Oan Besikama to kakak.
1: Itu kenapa saya Suganti itu?
3: Iya, karena aslinya orang Besikama to orang Melaka to kakak.
1: Wih, ini Bem kakak Joni nama terlalu banyak ini. Ini nama samaran ini besok apalah yo besok-besok nih.
3: Iya, karena ini rencana mau gacor di Besikama nah.
1: Oh, begitu. Weh, mantap.
3: Oh, iya, kakak.
1: Baik, kakak John bisa sedikit jauh dari monitor radio kok.
3: Oh, iya.
1: Iya, siap, kalau kakak. Tidak, kasih kecil sedikit dulu. Nanti Kotong su habis telepon, nah itu baru kasih besar level volume.
3: Sudah, aku ambil.
1: Oke, aman. Baik, kakak John, ada bikin apa ini?
3: Ada dulu pantau Pro 4 bersama ini teman-teman dong.
1: Ini teman-teman ini ada siapa-siapa?
3: Abang Dom Purum ini.
1: Oh begitu, ada siapa-siapa itu?
3: Ini ada kita punya mas-mas dong dari Kupang ada datang bor pas kita. Ini apa sumur bor ini? Karena baru-baru kan ini jembatan Merah Putih su ada dan sekarang tinggal ini jembatan ini apa sumur bor saja.
1: Sumur bor lagi.
3: Iya kakak. Ah, ini baik. Dari ini apa Kapolda sendiri kakak Rogan.
1: Iya, oh bagus. Baik, kakak John silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa kakak John?
3: Kenapa lagu lagi kakak?
1: Iya kakak John. Kalah cepat dengan orang NBS dan Fatu Venu dong.
3: Oh begitu kakak.
1: Iya. Baik silakan. Senggol untuk siapa?
3: Mau lanjut calon ini kakak.
1: Silakan.
3: Yang pertama buat ini mas-mas yang ada sementara ada di sini dan teman-teman yang lain, selamat malam mas dengan teman-teman yang lain. Terus ini kakak Delita yang punya batu plat, ini Tari Nomlin yang punya Wewo. Terus ini Mama Aileen yang punya Niki-Niki. Mama Ye yang punya Panmuti dengan ini, sama siapa lagi yang dari Panmuti itu kakak?
1: Bapak Maye, bukan?
3: Iya, Maye dengan ada satu lagi.
1: Iya.
3: Anak biar lanjut sudah.
1: Iya, baik. Iya.
3: Nah, terus ini Kak Uri yang punya Kopeo. Terus ini Kakak Irni yang punya Nifanono. Nah, terus ini Kakak Dewi yang punya Sao, Bapak Mida Kasi yang punya Pura, Om Dan yang punya Unggasi, Kakak John yang punya Campong bersama Kakak Milky. Nah, terus ini Kakak Pun yang punya Mutis, Mama Jis yang punya Lologama, ini Kakak Fendi yang punya Teta, Kakak Saka yang punya Pariti, terus ini Mama Anita yang punya Teta, Kakak Fir yang punya Soe, terus ini Bapak Dion yang punya Hane. Nah, terus ini Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dani yang punya Fatululi. Nah, Kakak Firdi yang punya Merdeka. Nah, singkat porong semua saja Kakak Rogan.
1: Baik.
3: Nah, yang terakhir buat Kakak Rogan, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat. Makasih, Shalom.
1: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk beta punya Kakak John yang sudah bergabung bersama Ketong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Halo, malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Sama Bunda.
1: Dengan Bunda Asmi. Apa kabar Bunda?
4: Baik.
1: Iya, baik Bunda. Ada bikin apa nih?
4: Lagi nelpon Kak Rogan sambil pantau Pro 4.
1: Baik. Oke Bunda, silakan segolnya untuk siapa nih Bunda?
4: Oke, Bunda mau ngucapin mat malam buat Ibu Banam Tuan sama Ani yang lagi pantau Pro 4 di Kompleks Pertanian. Air Nona, selamat malam. Lalu, mat malam juga buat Mama Rian, Mama Glenn, Om Edulake, lalu ada Mama Mary Latif, Mama Mary Detan. Terus buat Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Esau, Mama Rin, Bapak Charles Kotabes, Maharlan Leloboko, Ma France Nevo Koko, Ma Jesse sama Oma Amni Fubureni Lelogama, ada Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mama Sa sama Kak Yuven KS, Kak John yang baru lewat, ada Bapak Melki di Camplong, lalu ada Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Luis, Bapak PU, Mama Anita, Kak Fendi Oiteta, lalu Mama Tati, terus Om Endang, Opa Men, Kak Cecilia Kaja, Emi Rote, Kak Margo, lalu aduh siapa lagi? Pokoknya semua sah Kak Rogan. Oh iya, Putri baik. Ayu juga.
1: Iya.
4: Oke, untuk Kak Rogan mat malam mat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
4: Oke, dadah.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bunda Asmi yang sudah bergabung bersama Ketong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta langsung saya masih terima di Ketong pun lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Malam juga dengan siapa di mana?
5: Dengan orang Mutis, Kakak.
1: Orang Mutis, ada Kakak Foni ko?
5: Iya, Kakak.
1: Baik, Kakak Foni, apa kabar?
5: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kakak.
1: Iya, baik, Kakak Foni, ada bikin apa nih?
5: Baru pantau ini, Kakak, baru sadar.
1: Baik, silakan Kakak Foni, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
5: Salam yang pertama Kak yang bertugas tetap semangat. Terus ada suami bersama anak juga. Selamat malam. Ada bunda yang barusan dia juga selamat malam. Ada Bapak John Takori. Ada Kakak Yufan Mama Marta. Ada Kakak Audi. Ada Kakak Putra Molbar. Ada Mama Aileen. Ada Bapak Herman diangkain juga. Ada Kakak John Camplon. Ada Kakak Milky juga. Ada Kakak Dani. Ada Mama Cantika. Ada. Pokoknya buat semua-semua sekakak semuanya iya, baru pantau ini kakak.
1: Baik.
5: Terima kasih. Shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk kakak Foni yang ada di Muntis. Terima kasih kakak Foni sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang di ini malam. Untuk kita bahas saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di Kotong Pola SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di Kotong punya jam 11. Beta bacakan dulu di line chatnya WhatsApp. Abah Sengo, selamat malam kakak Rogan, malam juga, apa kabar? Kabar baik sekali, salam sehat tuh. Mau salam-salam dulu kakak, yang pertama buat Opa Miller, Opa Maie, buat Ma Ima, Kak Dani, Ma Jesse, buat Bung Revlan, Bapak Dion, Opa Sila, Adi Melani, Bapak Saka, dan juga buat Ma Alin, Om Ferry, dan yang terakhir buat Kak Rogan, selamat malam, selamat mengudara, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Mama Kenny yang sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan beta terima dulu di Kotong Pung Lain Telepon. Mas Enggol, selamat malam.
6: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
6: Dengan orang Australia.
1: Dengan orang Australia. Apa kabar, Kakak Milky?
6: Ada sehat-sehat ini, Kakak.
1: Baik, Kakak Milky ada bikin apa nih?
6: Sementara ada bobo nih kakak.
1: Oke. Baik kakak Melki, mau senggol-senggol untuk siapa hari ini malam?
6: Senggol untuk semua-semua, kakak Foni Mutis. Mama-mama yang baru lewat tadi, siapa-siapa kakak?
1: Ini mama banyak nih.
6: Mama Jesse, mama Harlan, mama...
1: Bisa yang lain lagi
6: mama
1: ya.
6: Mama tak nihu batu nih. Mama Eda kok.
1: Iya. Siapa lagi?
6: Del, Mama Del. Mama Elda Tofa, kakak Ana Tofa. Sama iya di Panmuti. Kakak Dani Fatululi. Kakak Firdi Paejo Fatuni Merdeka, Adik Melani NBS, Kakak Mentari, Lelita Batupat, Tari Nomreni Oibobo, Mama Beci, Manutepen, Bapak PU Sulamu, Kakak Bujang di Momere. Kakak Saka Pariti.
1: Iya.
6: Mama Anita, Mama Tati, Bapak Luis, Bapak Aloseran, Bapak PU Sulamu sudah. Bapak aku Mangbelong.
1: Iya.
6: Kakak Udi Kofiu. Kakak Joy Molteng. Kakak yang baru lewat Pony Mutis.
1: Iya. Baik, yang terakhir untuk siapa nih? Mailing.
6: Yang terakhir buat Kak Rogan.
1: Baik. Oke kakak Milky.
6: Terima kasih kakak Rogan.
1: Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk bapak kakak Milky yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah senggol-senggol untuk bas saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Terima kasih. Selamat malam saja untuk beta punya kakak Milky. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
7: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana?
7: Orang Tofa.
1: Orang Tofa, ada siapa?
7: Pak John Lubah.
1: Dengan Bapak John, apa kabar?
7: Kabarku selalu baik-baik seperti Karoga.
1: Wih, mantap. Ada bikin apa nih Bapak John?
7: Ada duduk tempat jualan dari kantor Perompat.
1: Wih, mantap. Baik Bapak John, bertanya sedikit dong. Ini Bapak John dukung negara mana nih Piala Dunia?
7: Piala Dunia? kita pegang Argentina.
1: Waduh, Argentina. Itu dulu. Baik.
7: Itu dengar di Pro ini.
1: Di Pro 1. Waduh. Woi, mantap. Oh, Bapak John Argentina, eh?
7: Iya, itu tapi tahu deh, kalau yang mungkin kalau Cairo kan bagaimana?
1: Kalau beta Argentina juga. Oh, begitu. Ketong sama. Baik, beta Bapak John, ini kalau boleh tahu di Argentina kan banyak pemain. Nah, satu ya, pemain yang Bapak John paling suka itu siapa, Bapak John?
7: Saya belum terlalu ini tuh, karena memang saya sudah dengar, tapi saya belum terlalu apa ya.
1: Baik, iya, baik. Ya Bapak John, silakan Bapak John, mau senggol-senggolnya untuk siapa Bapak John?
7: Senggol yang pertama, Mama Selmite. Kampus sudah besok kasih nomor itu.
1: Oh begitu, aduh. Ya,
7: ini ada berbeda gabung-gabung nomor tu. Ini ada Bapak John, berbeda masuk nomor. Pakai nomor maksud saya. Saya dengar itu. Terus Mama Sel, selamat malam. Bapak Su Bobo, Bapak sekolah dari awal. Kemudian Mama Marli, Mama Madi, Mama ini, Mama Jeki dari Logama. Bunda Asli tadi yang berlewat, kemudian Mama Mary, Mama Denny, Mama Dewa Sao, kemudian Papa Termindo, Papa Emi, Papa Melki di Camplo,
1: yeah.
7: Papa Melki selamat malam, kemudian Papa Dan Onlasi, Papa Dion juga di Camplo. Dan semua yang ada di Camplo, terutama Medion, Bapak Miller dan Ibu. Bapak Miller belum gabung sebenarnya.
1: Iya.
7: Gabung sudah abang, Tol Miller. Yang pada terakhir, buat Karogan yang membawa acara berompat. Semoga pulang sebentar, hati-hati, titi salam semua keluarga dan
1: masyarakat. Baik.
7: Kira-kira saja Karogan, terima kasih. Selamat malam, Salve.
1: Baik, Salve. Terima kasih, selamat malam untuk Bapak John yang ada di Tova. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam. Ada Panang Pertama dan juga Kawin Lari.

pike atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya

0: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Basengol, salam-salam dan minta lagu. Masih dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan untuk temani bapak mama kakak adik saudara dong semua di ini malam ya. Jadi untuk bapak saudara yang mau bergabung, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Basengol selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Jauh di mata dekat di telinga perempat selalu di hati.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bapak Dion Dihan.
0: Dengan Bapak Dion. Apa ya. Kabar?
1: Kabarnya baik-baik, kakak.
0: Iya, baik. Bapak Dion ada bikin apa nih?
1: Ada pantuk baru sampai dari pekerjaan, kakak. Untuk perempat.
0: Baik. Baik, Bapak Dion, mau lagu apa di malam hari ini? Ada Futi Riba, Iya Fatine, ada juga Elele 2 dan Angin Malam dan
1: Elele 2, Kakak.
0: Elele 2.
1: Iya, Kakak.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa, Bapak?
1: Yang pertama buat orang pertama yang tadi sesi pertama sampai sekarang. Dalam malam juga semua, semoga Allah memberkati kita semua. Yang kedua buat kakak yang bertugas, Allah memberkati kita juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang berikutnya, Taufan Miller, ada Yusen Kaya Sita Kusino, ada Lido Edin Molte, ada John Di Petari, John Di Sampang juga, ada Bapak Di Sampang, Lido Edin Molte, John Di Petululi, Beri Di Sambutra Busoe, ada Mas Pelindungi Penisi, ada juga memar dari Atelier juga, ada Pak Isila juga, Tima di Pasiruli, ada juga Anika di FPT, ada Melani juga, dan semua-semua kakak-kakak yang pantuk keempat, semua alam kita semua. Kakak yang bertugas sudah mengucapkan Allah memberkati kita. Shalom.
0: Iya. Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih terima di Kotong Pung lain telepon siapa lain yang sudah gabung di ini malam. Mbak Senggol selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan orang Molteng.
0: Dengan orang Molteng. Ada kakak Joyko?
2: Iya betul, Kak Rogan.
0: Baik, kakak Joy ada bikin apa nih?
2: Ini lagi di Eka Teta. Ini baru dari Fatilio kok lagi di Eka Teta.
0: Lagi di Eka Teta.
2: Dengan Suan dong di sini, ini Kak Rogan.
0: Baik. Ya, kakak Joy mau lagu apa malam hari ini?
2: Yang pertama sah, Kak Rogan.
0: Yang pertama sah. Oke, baik. Silakan, senggol untuk siapa, Kak Joy?
2: Ya, senggol pertama buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan di studio. Uh-huh. Dan sebentar pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Semoga tiba di rumah keadaan baik dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Chat Messi bersama Mama. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga. Terus yang berikut buat Mama Jessie di Lelogama. Terus buat Bunda Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Bunda Asmi, Mama Cantika, Bapak Dion yang baru lewat. Makasih atas yang terus buat Bapak Danuin Lasi, Kak Udi Kok PU, Mama Aileen di Niki-Niki bersama Bapak. Selamat malam. Terus buat Rianti di bersama Bapak di Noe Beba, selamat malam juga. Terus Kak Lilita di Batu Pela. Terus buat Adi Milani, Kak Tari Nomleni, Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn, Mama Anita di Oeteta, Bung Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Cabang Tilong bersama Oma, Oma Selmite bersama Opa Pit. Terus buat Bapak Aloseran di Fatuli Utengah, selamat malam Bapak. Terus buat Bung Mirki di Tamplong. Terus buat Abang John Takari, Kak Natalia Takari juga. Selamat malam. Singkatnya buat semua-semua sakarogan yang lagi pantau Pro 4. Yang ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Iya.
2: Bisa kasih pak ke Kak Rogan?
0: Iya, karena mana?
2: bisa kasih pantun satu kok?
0: Bisa, silakan.
2: Kan. Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
2: Suka berlari keliling kota. Coba tanya kepala kampung, Nona Manis rumah di mana?
0: Oh, ini. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Joy yang ada di Molteng. Dia pun rumah di Mulut Tengah ya. Woi, Kakak Joy, makasih yo Kakak Joy sudah gabung dan suka si pantun untuk Kotong di ini malam Nina. Dan beta masih terima lagi dulu yang sudah gabung lagi di Kotong punya line telepon. Basenggo, selamat malam.
3: Malam Kakak Roga.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon, ada siapa tuh?
3: Bapak Ako.
0: Bapak Ako, apa kabar Bapak Ako?
3: Kabarnya baik-baik, anak.
0: Woi, mantap. Manubelon ke mana hari ini?
3: Ya, hari ini panas terik, Kakak.
0: Panas terik, ya?
3: Iya.
0: Baik, sonde hujan lah itu di Manubelon.
3: Sampai hujan lagi, Kakak.
0: Baik. Ya, Bapak Ako, silakan Bapak Ako. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Salam yang sama buat Kakak Rogan. Selamat bertugas. Sukses selalu. Sebentar pulang hati-hati. Hidup di rumah dengan selamat. Terus. Selanjutnya buat Kakak Rogan. Semoga malam. Terus. Nyong bas ana. Ada mic tamplon Bapak Allah Seven. Tema. Di dunia. Di ini rote.
0: Iya,
3: Mama Naven di Mutis. Pak Popo. Kakak Lelita Gatislav, apa Miller Kaiser. Selamat malam, Kakak Reslan di Kumpulan. Singkatnya buat semua-semua saya kata Rolga.
0: Baik.
3: Shalom.
0: Baik. Shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak sudah gabung ya dari Manubelon dan Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam saja untuk Bapak saudara semua yang ada di Manubelon, Naik Liu dan sekitarnya yang selalu setia dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Maie di Panmuti.
0: Dengan Bapak Maie, apa kabar Bapak?
4: Baik-baik, sama.
0: Iya, Bapak Maie ada bikin apa nih?
4: Duduk-duduk dengan perempat.
0: Dengan siapa-siapa tuh?
4: Dengan orang rumah semua.
0: Baik, Bapak Maie, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Senggol pertama untuk Om Ako yang baru lewat di Manubelo.
0: Mm-hmm.
4: Terus Opa Miller di Pura.
0: Iya.
4: Terus Mama Aileen di Nikniki. Terus Lelita di Batupat. Mama di Lelogama. Mama Dewi Oesau. Mama Anita di Oeteta. Terus Melkiliae di Camplong. Terus Abang Jor di Takari.
0: Uh-uh.
4: Terus Kakak Odi di mana? Kakak Odi di Konveu kok
0: di? Iya, di Konveu.
4: Terus ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
4: Ini Natalia di Takari. Jika jangan semua-semua sudah bergabung di Pro 4.
0: Iya.
4: Shalom, selamat malam.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Mei yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung lagi di Kotong punya line chat WhatsApp ya di malam hari ini. Shalom, selamat malam Karogian Pro 4. Ini dengan Ibu Mira ya di NBS. Single doang mau kirim salam buat Bay Miller, buat Bay Sila, Bay Alo, Bapak Filipus Suan SPD, Mama Francina, Kakak Yuven, Kakak Dani, Kakak John, dan juga buat Mama Ima, Buser, dan buat semua yang lagi pantau Tuhan berkati Kotong semua. Terima kasih untuk Mama Mira yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Siapa nih yang sudah bergabung? Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam Karogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Tari Nomlini oi babo.
0: Dengan Tari, apa kabar?
5: Kabar puji Tuhan, kabar baik-baik Karogan.
0: Iya, baik. Tari, ada bikin apa nih?
5: Ada baring-baring pantau Pro 4 tapi mau masuk susah.
0: Oh, mau masuk susah. Susah kenapa? Eh, orang lain ada masuk gampang-gampang sini.
5: Kita tekan bolak-balik masuk Karogan sonang.
0: Oh begitu, aduh ini semua salah di beta abis nih awe. Ini dia nih. Baik beta pung kakak Tari, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Senggol yang pertama ada kakak Odi, kakak Saka, kakak Dani, ada kakak Reflan, kakak Putra, Mama Aileen. Ada Opa Miller, Opa Miller kalau masuk nasengel Tari Nomlini. Ada Mbak Isila, Tok Omon, Bapak Dan, Kakak Jumolteng, John Takari, Ferry Soe, Ferdi Merdeka, Milti Jamplong, Bapak Dion, Bapak Maie, Bapak Ako, dan Mama Anita. Pokoknya salam sapu rata, Sa.
0: Iya.
5: Buat Kakak Rogan tetap semangat. Makasih, Shalom.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Kakak Tari yang ada di Oi Bobo. Terima kasih sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Pak Saudara dong semua di ini malam.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan. Dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak mama kakak adik bapak saudara semua masih di Basenggol salam-salam dan minta lagu beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara semua yang ingin bergabung dengan Kotong di 0380833499 dan juga bisa bergabung bersama Kotong di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Beta terima dulu yang sudah bergabung di Kotong Pulau Telepon. Basenggol selamat malam.
1: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
1: Ferdi.
0: Dengan Ferdi di mana nih Ferdi?
1: Merdeka.
0: Iya, Ferdi ini kenapa suara ke ada keset kotor sini?
1: Oh, eh.
0: Halo.
1: Malam.
0: Iya. Baik, ini Ferdi ada di mana nih Ferdi? Ini kayak kusut-kusut ada keset-keset nih.
1: Oh, di ini.
0: Halo.
1: Yo.
0: Ya, baik. Oke, suara kemendingan ini. Baik, iya, baik Ferdi. Ada bikin apa nih?
1: Lagi pantau.
0: Lagi pantau.
1: Baik.
0: Kakak Ferdi, mau lagu apa malam hari ini? Masih ada Ia Fatine? Okay, yang mana?
1: Di
0: Beta Pungli sendiri ada Ia Fatine, ada juga Angin Malam, dan juga ada Perempuan Keva, dan juga Nona C di mana?
1: Perempuan Keva.
0: Baik, silakan senggolnya untuk sapa-sapa di ini malam.
1: Yang pertama buat Kak Rogan, selamat malam. Terus yang pertama buat Kak Melfi Camplong, Kak John Sakari, John Camplong, Odi BPU, yang tadi di, mana nama siapa yang siapa namanya ini lagi yang di Bogor. Yang tadi ada senggol.
0: Iya, baik. Silakan siapa lagi? Baik, baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih Kakak Ferdi sudah gabung bersama Kotong di line telepon Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Shalom.
0: Iya, shalom. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Dan dari Ulas.
0: Dengan Bapak Dan. Apa kabar?
2: Baik, Kakak.
0: Iya, baik Bapak Dan, ada bikin apa nih?
2: Ada duduk sama anak di tempat begini.
0: Ke mana?
2: Ada duduk pantau Kakak.
0: Baik. Baik, beta pun Bapak Dan mau lagu apa Bapak Dan ini malam?
2: Yang kedua tadi.
0: Ya.
2: Yang kedua.
0: Yang kedua, baik. Silakan senggolnya untuk siapa?
2: Salam pertama buat Kakak Rogan yang bertugas.
0: Iya.
2: Semangat. Yang berikut buat Miller, Pak Cindy, Manika, Abang John Takari, John Samplang, Pak Sila, Bapak Dion, Ama Glenn, hari nomble ni di hari nomble ni di mana Kakak?
0: Di Oi Bobo.
2: Ya. Berikut buat Kudi di Foxview, Joy di Molteng, Siri di Kampung Amantoy. Yang berikut buat Atalia Takari, ini Takari juga. Tugasnya buat sembah-sembah Kakak.
0: Baik.
2: Ya, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dan yang ada di ON Lasi. Terima kasih Bapak Dan sudah bergabung di malam hari ini dan salam singkat ya untuk basaudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu beta terima dulu yang sudah gabung lagi di malam hari ini. Basenggol selamat malam.
3: Basenggol malam. Malam
0: juga.
3: Iya,
0: kalian diak. Dengan siapa di mana nih?
3: Bapak Alo.
0: Dengan Bapak Alo. Apa kabar?
3: Kabarnya selalu diak.
0: Baik, Bapak Alo, silakan mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
3: Yang pertama untuk Pak Rogan dulu. selamat malam, selamat bertugas, dan juga nanti sebentar kembali ke hati, tiba di rumah dengan sehat walau sehat. Juga untuk Mira yang tadi baru lewat tadi, pertama. Selamat malam juga Bapak. Ini siapa lagi biasa gabung-gabung gitu. Herdi Bajo, selamat malam. Juga Bapak Mon yang tadi berlewat, selamat malam. Joy Malotenga, dan juga untuk semuanya saja. Selamat malam. Selamat lagu, Pak.
0: Baik, lagunya mohon maaf, sudah ada nih.
3: Mostian.
0: Iya, lagu Mostian.
3: Ya, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Alo ya, yang ada di alamatnya. Terima kasih Bapak Alo, sudah gabung bersama Ketong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Bapak Alo dan keluarga semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat saja. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 untuk Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, yang mau salam-salam, berbagi informasi ataupun juga ingin minta lagu, beta tunggu partisipasi di malam hari ini di line telepon, SMS dan juga WhatsApp sampai nanti di jam 11 malam nanti. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung lagi ya di ini malam, beta sapa dulu untuk Pak Saudara semua yang sebentar pagi akan nobar ya, Prancis berjumpa dengan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Yang mana laga ini tentunya paling dinantikan karena ini merupakan ini pertarungan antara negara Eropa ya, yang mana Kotong tahu bahwa Prancis ya dengan lini serangnya yang luar biasa. Begitupun juga Spanyol. Ini kira-kira siapa nih yang nantinya lolos ya ke partai final? Apakah Perancis? Kalau memang pun Perancis, berarti ini final hat-trick ya. Dan juga kalaupun Spanyol, ini akhirnya masuk final dari sudah berapa lama tahun ya, akhirnya bisa tampil kembali di final. Pokoknya mana sah ya. Tapi untuk pendukung Prancis yang final, pastinya dukung dong negara yang harus lolos. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung di malam hari ini, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Bapak Saudara dong semua.

Bapak, Mama, dan Saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya meramaikan Kotong Pacara Wasenggol di ini malam. Terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat gabung, jangan berkecil hati, masih ada esok leh untuk gabung ya di Perompat RRI Kupang, tentunya di Wasenggol. Salam-salam dan minta lagu. Untuk itu, Bapak, Saudara semua, Beta Rokan yang masih akan terus temani Bapak, Saudara dong semua di ini malam sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Tentunya ada yang Kotong lagu-lagu daerah yang akan temani Bapak, Saudara semua di malam hari ini yang tidur ataupun juga yang masih batas sibuk dengan berbagai aktivitas. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Manusia adalah pencipta kebahagiaannya sendiri. David Thoreau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Julhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada

Jakarta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatv.

0: urusan pajak lagi, rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih.

Asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carver.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Mutiapit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Nasional atau Bappenas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappenas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Pendengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga.

0: しような。
1: BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: bedanya BNPB dan Basarnas. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang legenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Indonesia menyapa dini hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

是所谓刚刚坚持的很强烈。

bapak-bapak, ibu-ibu,

Primer, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id.

0: siap menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena perusahaan nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya, BP2. Jadi non-upkir tidak pakai dana APBN, kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tulus Mudara untuk Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung Steve Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun KPK Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan dan juga

prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan menghadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dalam dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
3: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya?
3: Iya. Pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini. Ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai, dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
3: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayai coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga, kader setiap anggota berpartisipasi. Karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik. Jadi
1: ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan.
3: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Betul. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian gaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi baru melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
3: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
1: Ya.
3: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan itu akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena ya
3: undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Dan jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
3: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi kan akhirnya partai politik ini kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi itu jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Iya, Pak. Dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk berkontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus. Dan kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PJLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang hard akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
3: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
3: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
3: Dan catatan juga karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Makin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
3: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
4: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
5: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
5: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
5: Terus kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi ya, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah.
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini konstitusi bagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
7: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar ya. Lalu ini penting ya, kelima ya, di dalam memilih calon kepala daerah kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
7: panjang ya,
6: banyak.
7: Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu. Apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkup partai-partai. Udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini mau nggak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
7: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihatnya?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
8: Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Hmm. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Hmm. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya, itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap. Akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas gini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
7: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha klub ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
7: Baik.
6: Nah ini itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
7: Baik.
6: Begitu
7: saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
7: Amin.
6: Selamat malam,
7: salam
6: sehat untuk semuanya.
7: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
7: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
7: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisihan grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
7: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua iya. Prancis, silakan.
9: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena iya. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada kesimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada kesimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
7: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
9: Iya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
7: Iya. Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
9: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, yeah, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
7: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
9: Sama-sama. Ya.
7: Saya dan sukses selalu. Salam olahraga.
9: Salam olahraga.
7: Ya.
9: Terima kasih.
0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil. Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Pasyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

follow juga media sosial kami di

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan empat tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas kuat, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persoalan

0: sepak bola modern. Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim empat besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga, Mas Rudi.
0: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan empat tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat empat tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu yang seru.
0: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
0: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina, kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
0: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau bisa demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-abrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
0: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya? Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak.
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 Piala Dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
0: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 Piala Dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan dipegang, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan ya ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, otot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
0: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, masuk ke
0: Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Ya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas, itu smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi,
0: 2010 ya.
2: Fabregas,
0: Ya.
2: memang agak berbeda gitu.
0: Ya.
2: Jadi tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
0: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya empat bintang, Italia kan nggak lolos-lolos ya, dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi empat negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita tahu bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia.
0: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini masuk di.
0: Ya. Dan kalau kalau melihat lebih lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa bisa menebus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu Pak? Aspek mana yang paling
2: sebenarnya
0: penting ini?
2: Hal terpenting itu kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Kalau bagaimanapun kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar.
0: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan mencak-mencak, rakyatnya marah semua kan. Langsung mereka ganti apa pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Haji ini masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan gitu. Itu
0: baik.
2: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya.
0: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari empat besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
0: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
1: Wawancara Pro 3. Spotlight.
3: menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
4: Dini hari waktu Indonesia Barat ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Misma. Bung Wahyan.
5: Kaluna.
4: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
5: Saya sehat selalu, Kak.
4: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
5: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepakian karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa, ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri, mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
4: Oke, okay. Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wayan ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wayan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
5: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu, dengan starting elevennya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan, mereka punya Michael Olis, kemudian mereka punya Osman Dembele, kemudian punya Désiré Touré, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah contact pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu, Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
4: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
5: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
4: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
5: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya, karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Roja begitu kan.
4: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini terlebih, sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
5: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya Ole Kante, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, cuma mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan itu Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang jadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas, mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Guena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada begitu. Karena
4: Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
6: Pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, bersama Pro 3 RRI dalam siaran Pandangan Mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi. Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
7: Nggak kerasa
6: ya.
7: Baru kemarin opening ya.
6: Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bu Henry?
7: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
6: Yeah.
7: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
6: Iya.
7: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024, dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk di belakang Spanyol yang sejauh ini berkobol satu gol.
6: Sepanjang Piala Dunia 2026,
8: Spanyol baru satu gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
7: Ya, dekat layar.
8: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Pemain belakang Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
7: Betul
8: Bung Yana. Kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
9: Jaya.
8: Jaya, silakan Pak Caswa.
9: Orah salam olahraga.
8: Ya.
9: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainannya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu Bu. Satu-satu prediksi saya Bu.
8: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
9: Iya harus lah.
8: Jadi kayaknya, jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
9: Ya, penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
8: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
8: Jaya.
10: Bung Hendri.
8: Iya. Silakan. Iya.
10: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau pilih? Aduh, oke deh kalau gitu aku berarti juga lah satu-satu nih, imbang nih pendapat.
8: Satu-satu, seimbang. Oke.
10: Oke.
8: Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
11: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
8: Iya, salam olahraga, silakan nih.
11: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
8: Pak, ada Bung Hendri.
7: Iya, pagi.
8: Iya.
11: Nah, kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
8: Prancis menang adu penalti?
11: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
8: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
12: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
12: Silakan. Bung Hendri Wibowo.
8: Iya. Silakan.
12: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di dunia apa nih ya? Ya, Bung ya. Jadi kalau saya pemegang Spanyol lah gitu.
8: Spanyol. 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke. Okay.
12: Iya, oke, makasih.
8: Lagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Selamat olahraga.
13: Salam olahraga Jaya, Bang.
8: Jaya, silakan Pak Wibi.
13: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
8: Oh. Nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
13: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
8: Oke.
13: Okay. Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.
8: Oke, baik.
13: Makasih yang penting menang.
8: Iya, iya.
13: Makasih, Pak.
8: Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, sama mereka.
14: Halo, Jaya.
8: Jaya, silakan, Pak Acore.
14: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
8: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
14: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
8: Oke. Okay.
14: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
8: 2-1 untuk Spanyol, oke.
14: Okay. Iya.
8: Baik.
14: Untuk Spanyol itu satu. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu akan juara satu ini.
8: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya, karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final, atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
7: Untung
8: ya,
7: sampai empat.
8: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
7: Tuh.
8: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini, 2026, 11 gol tercipta.
7: Ya.
8: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bu?
7: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
8: Yeah.
7: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
8: Merino yang selalu golin juga tuh.
7: Ya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu menandakan kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang, dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
8: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
7: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk mereka free ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis, harus diwaspadai.
8: Gelandang Prancis itu Rabiot biasanya tandem sama
7: Manu Kone.
8: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
7: Betul,
8: pagi ini ya.
7: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya permainnya.
8: Iya.
7: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal hasil attackingnya ya.
8: Attacking daripada defensive.
7: Iya, ya. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
8: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
7: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang leader Deschamps yang ingin lebih
8: gaya gebraknya lebih kencang.
7: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
8: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
7: Betul.
8: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh The Way ya?
7: Iya, The Way.
8: Jadi selalu di
7: dan juga di seri The Way ya.
8: Oke, okay.
7: Dunia ini ya.
8: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
15: Halo, Bang.
8: Iya, Sawaraga Jaya. Silakan, Pak Rudi.
15: Namanya Bang siapa, Bang Sabu?
8: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
15: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
8: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
15: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai final.
8: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
15: Baik, pagi, Fajar.
8: Iya.
15: Olahraga.
8: Jaya.
16: udah luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan sama Piala Dunia, tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
8: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
16: Emang mau, maunya jagoin Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
8: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
16: Menarik.
8: Kenapa pesimis Pak Jidat?
16: Ya nak, terlalu banyak pujian. Dengan pujian jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
8: Okay, baik.
16: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
8: Okay, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang pagi.
17: Iya, semua lancar mas.
8: Iya, oh, Jaya, silakan Pak Dian.
17: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini.
8: Wah, ini. Makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
17: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
8: Beratnya ke Spanyol?
17: Iya.
8: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
17: Iya.
8: Ini.
17: Jadi skornya 1-0 saja.
8: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
18: Pagi Mas Pacar Henry itu.
8: Iya, salam olahraga. Silakan Mbak Roni.
18: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
8: Oke, menarik. Ini di babak pertama ada gol, lalu
18: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
8: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
18: Spanyol.
8: Oh, baik, menarik. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa prediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris, tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih Bu?
7: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
8: Iya, kayak La Liga gitu ya.
7: Betul, di semifinal Piala Dunia rasanya klasiko.
8: Klasiko.
7: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
8: Yeah.
7: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah di laga ini hari ini ya.
8: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 pialanya besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi, beda selisih assist doang.
7: Yeah.
8: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Gukure ya, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Pura yang sering juga membantu serangan. Nah ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Lu Korea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bu.
7: Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Kounde di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dokumen ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
8: Yeah.
7: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Ada seorang Mbappe, ada Dembele,
8: Baik.
7: Olise juga.
8: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
19: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
8: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum utaranya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Nang ini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bakorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba ini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga dengan Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Nan. Sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, atau ada juga di mana Digne. Masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melemparkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah pada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal, alirkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi, coba melebar ke sektor sebelah kanan, ada
7: Pedro Porro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodokan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodokan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodokan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang ke Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Dinye tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dan Spanyol, berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Prancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Polise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Polise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Luka masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Prancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada ruang-ruang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, coba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembele, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Prancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal biar tetap penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya, wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tanpa terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia anggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuat keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan seti satu tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning Adrian Rabiot dari Prancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan

0: Shit, Ivan Barton. Ya. Tampaknya pas memberikan tanda khusus Tong yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Baik, nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamin Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan oleh Spain, namun membentur pertahanan dari Perancis. Pelanggan yang menyamal, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Diolisi. Datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi dari Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri, mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis ada Rabiot, tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano, mencoba menggiring bola Upamecano. Di sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang Upamecano, mundur ke belakang kepada Tchouaméni. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri, ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pada Tchouaméni, masuk lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dapat direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan. Olise di sana, ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba diciptakan pada Digne kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya hingga menit ke-13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih Tomo.
1: Ya baik, kali ini Spanyol coba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh dari Prancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Prancis coba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola balik geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro kembali ke belakang dan Kubarsi, dan juga tadi kali ini ada Laporte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Leblue Prancis. Hari ini dari Rodri kemudian bergeser ke kiri ada Laporte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Prancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol Rodri tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas

0: Cruz sudah dilakukan pendek saja. Terima kasih. Pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah. Permainan bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte dan 14 di sana masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Aix Baena? Aix Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang tujuan adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangin oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini. Bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan penembakan dalam kotak penalti dalam kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut sudah dilakukan kali ini. Prancis coba untuk membangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Koundé sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabio di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Aix Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini diser lagi kepada Saliba di sana. Sektor kiri penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Koundé bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melawan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam bangsa kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Koundé menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, kerjasama Dine dengan Rabio, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, dekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, berikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, bergeser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne, Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi. Dari belakang Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol. Kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama, semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa gua aja, apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Ini pada ngaco sih.
0: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis, meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi pemain Laporte berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit Laporte, Barton maksud saya, wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masuk ke menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Flat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
2: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik, tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahan kah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
2: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti untuk kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Toma Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Sirgiantara bersama Bung Henry Wibowo. Kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Oyarzabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
1: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai sekulit bundar, berputar-putar benar Kylian Mbappé kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang mampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi para pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Pada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi
0: capek dia
1: tampaknya dia kurang minuman energi tadi tadi bilangin minum,
0: iya gak kena tadi minuman energinya ya,
1: dia minum jamu apa sih. Ya, Saliba masih terduduk lesu
0: karena kalah,
1: karena capek minum tapi bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri, pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa digantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan percayaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
1: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé mencoba dibayangi tadi oleh Alex Painan, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé, kini bersiap akan memberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Korea, terjadi perebutan sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran kesentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea pakai sikutnya naik tubuh dari Michael Olise, hasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella, kini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan namun tepat dipelukan Unai Simon tadi, dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi Unai Simon. Nata ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola kini Kubarsi, giring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon, terjadi duel udar, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi pemasangan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri, Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, meratap ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, melewati garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea, di arah kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya, oh berhasil tadi kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Prancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol, ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, balikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz bersama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini, Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang kepada Laporte, amankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, coba luar dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside, bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise. transisi dilakukan oleh pemain dari Spanyol, tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Prancis. Delacroix kirimkan oleh kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi, ada Tchouaméni kini menguasai bola, lihat yang sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini, di karang tengah, ada Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix, kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur. Tampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kirim mencoba Upamecano, namun dibayang oleh Zaba, kirimkan ke tengah. Ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis tentu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Cucurella. Pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang kepada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana menguasainya. Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol, ada Rodri, kirimkan lagi pada umpan 1-2 dengan Rodri Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi Pedro Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola, Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, coba dikejar lagi oleh Baena, lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nan kini menguasai bola, sudah lihat ke depan dia, sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Kounde sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, Cucurella, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, dari Kyle Olise dan juga Upamecano, coba merebut bola, coba dikuasai lagi pemain dari Prancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, hasil dicuri oleh Michael Olise, terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tapping tadi terhadap Michael Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, coba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodokan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada di posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan coba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon piringkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappé di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappé, beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi. Bagaimana pergerakan Kylian Mbappé di daerah pertahanan dari Spanyol? Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Gutomo.
0: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Kepada pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang, sama kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri, bekerjasama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri. Kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Dinier di sana, masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappé, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang dituju kepada Kylian Mbappé tadi, langsung melempar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappé mencoba untuk menguat terobosan namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang siap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit berikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga hasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerumuni oleh para pemain dari Spanyol yang coba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan adalah Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Prancis. Cucurella langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Pada kali ini Jules Koundé nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol kali ini, pemain-pemain dari Prancis. Belakang kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol bergeser kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol coba untuk mengamankan bola. Pau Kubarsi di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Ousmane Dembele ke depan dia, dan dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana berat bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor 11 di sana, Olise, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Ousmane Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Kubarsi coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Kubarsi tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini pemain nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, balik kali ini Lucas Digne coba bangun serangan, bergeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti Rabiot, yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan coba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Lamine Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan, bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8 Tchouaméni kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, Beola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk bekerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, bergeser lagi ada Tchouaméni, waktu pertahanan Tchouaméni kepada dan nomor punggung 5 di sana Jules Koundé, terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi yang dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh dan dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Koundé di sektor kanan di pertahanan dari Prancis. Kemudian sama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan. Ini serang Spanyol kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor dekat tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil. Bentur kali ini satu pemain Spanyol, umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lempar ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Koundé geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana, bekerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tendangan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review dilakukan oleh Fajar Nugroho.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola. Yeah. Dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah ketahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka tuh?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti ya. Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya.
1: Starting line up, dan andai memang Adrien Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga dapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, gimana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya juga, berarti
1: Dembele. Iya, dan Cucurella juga kerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Korea adalah umpannya. Kemarin itu dia menyumbangkan assist, 2 assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat, juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan
0: iya,
1: kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Nico Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir dalam Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry.
1: Terima kasih.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima satu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Segera kami melakukan langkah-langkah, ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dana Sedera DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Purwanto.

kita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

Jamie Ravitz, Juru Bicara, Kedutu Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Menjadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

find out is

mundur ke belakang. Adalah Kuah kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri adalah Lucas Digne yang akan melakukan lempar ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Juskon, dia sodorkan saja langsung, adalah Koa kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Choumeni, masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis, ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, ini serang ada Jules Koundé, mencoba menggiring Jules Koundé, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte,

rebutan di dekat pertahanan dari Prancis terjatuh. Pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja tengah dia tadi. Kembali lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, Solomon terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manukano, kirimkan lagi Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, coba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari bagaimana Dani Olmo di sana, terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal, cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal, dan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol. Di daerah pertahanannya sendiri, bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakhoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya, ada Lamine Yamal di arah kotak mati, Yamal, namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis, mundur saja ke belakang kepada Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh, kembali lagi jatuh di kaki pemain dari Spanyol, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo, di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga, mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang, coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah Kukurea, bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde, Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oyarzabal di sana, kirimkan tendangan, oh, Oyarzabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mistar gawang. Oyarzabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oyarzabal sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangan ini begitu kencang tadi dari Mike Maignan dan menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan, ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea, siapa yang berikan Kukurea, pendek saja kepada Ruiz, mencoba nendang Ruiz, namun bola melambung ke atas, sodorkan tadi, berhasil kembali kuasai oleh pemain Spanyol, mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon dan lingkaran tangan, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, Jali Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis tadi, bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan, Maignan kembali penguasai Spanyol menguasai bola, oh, keluar lagi, bagaimana Tchouaméni tadi, coba mencocor bola, penguasaan dari Kukurea, menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, ada juga Lacroix, masih

0: Prancis, ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano, sodorkan bola ke depan, coba cari kawannya pada Michael Olise, berputar Olise di dekat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2 berbahaya di arah kotak penalti, ada Kylian Mbappe mundur lagi ke belakang, ada Manu Kano, ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Koundé mencoba mencari Dembele, kini Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola, pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oyarzabal, namun kembali potong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah, ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola pemain dari Prancis, kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi mana Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla dari kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali kawasan Melio Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah, dia mencari Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan di sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir ke lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, gantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi, halo bagaimana Kubarsi, masih menjadi berebutan sana, mencoba kini sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh cuma ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, coba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Prancis, Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena bagi oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne kirimkan lagi Pedro Porro, sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirim kepada Dani Olmo, 4-1-2 berbahaya, ada Pedro Porro berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih, Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0, dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik, semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Marc Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Kano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil ikut oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Setelah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi Yama-Yama dari kotak penalti, Lamine Yamal. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih, Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi yang menyaman tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang jaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Kembali kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Prancis, namun tidak berhasil umpan tadi pada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Prancis, ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser kali sebaliknya emang dibayangi oleh satu pemain dari Prancis gerak belakang lagi dia. Bagaimana Pogba Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon sama jaga gawang bergeser ke kiri adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan Lucas Digne. Dan sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini dalam kotak penalti ada pemain nomor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, bentur pemain dari Spanyol, kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo menggiring bola ke lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap jaga gawang tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang, kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi ya, berhasil dicuri ya, komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan. Kali ini Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Conte. Kali ini ada Olise, masih Olise yang coba menyebabkan umpan tengah. Kali ini menor punggung 22 umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan, kali ini masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung ke kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya. Kali ini Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk bangun serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana, ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan. Di sana ada Kylian Mbappe di sana. Sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol bersama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Kembali kepada Alex Baena, kembali kepada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol jatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella di belakang dia. Ada Laporte bersama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, pemain nomor punggung 15 Alex Baena tadi. Tika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi, terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Iya, tadi dengan masuknya Manu Pone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu
2: kan? Setipis kesabaran saya.
1: Dari bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Jadi menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mico Merino masih di bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Inaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader desa ya, tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi nih Bung Henry kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Ya, tentunya ya. Kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka makin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya. Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis, yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan singkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Hari ini pelantaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Fabregas tadi, masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola, belakang dia balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk menyelipkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang ketujuh adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil, lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba melakukan serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, bergeser dia kepada Jules Kounde, masih melakukan upaya membangun serangan pemain Prancis. Kali ini kembali ke belakang pada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada pemain Prancis lainnya yang bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Doué di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Jaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol sana, langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix, masih Tchouaméni di sana di sektor kanan tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Kali ini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid, ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya. Dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis, ada sudah dilakukan oleh Dembele dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan, kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol, kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, Dela Fuente, bukan Dela Roja, bukan dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini, apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
3: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi kuasai oleh Pedri, baru masuk babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan di sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Prancis.
4: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang, dikawal oleh Mike Maignan, belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano, alirkan lagi ke Kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Kounde ke tengah lagi, bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang, ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon, Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Dengan bebas bola dikuasai oleh Ryan Serki, mundur ke belakang ke sisi kanan kini Jules Koundé, lagi pemain Lacroa, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, itu masih terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi, ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangnya oleh Jules Koundé, kembali lagi dapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Kalau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis, sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki, mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi, mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol, kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis, pendek saja ya, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh ke depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe, namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol, Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang bagaimana pergerakan Theo Hernandez, mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian tampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga digantikan oleh Luis de Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dikepalu tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Berdoa kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Matheus Konde, kirimkan ke depan ada dari Dembele di sana, kerja lagi dengan Matheus Konde. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi ke Korea. Oh, mencoba mencari pemainnya. Pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang, berlakuan. Alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan. Sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Serki kan di sana. Coba menggiring bola. Di tengah dia. Mencari Manu Cano, ada Tchouaméni. Alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele. Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, maksud kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan, Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maiknan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola, Johannes. Kepada Ryan Serki, mencoba melewati Pedri tadi, Ryan Serki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Serki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi. Jatuh di daerah pertahanan dari Perancis, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis Kurien, dapat dorongan tadi dari Lorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Serki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Serki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi, lalu

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempatan Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kenyong dan Kak Kanona. Salam jumpa kembali di ini hari bersama dengan Beta Feli dalam rangkaian Sasano Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik dan obrolan Akamsi di jam 9 pagi nanti yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara. Temani Bapak Mama, Bapak Saudara rempung aktivitas Ju. Habis ini kita akan dengarkan dulu renungan pagi dari Hindu dan lagu-lagu pujian akan menemani ketong memulai ini hari. Selamat mendengarkan.

Yastu Om Awigenam Astu Namasidam Om Yang Widiwasa. Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahayamu yang terang. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, Saudara Saudari yang terkasih dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema Sabar bukan sekedar menunggu, melainkan sebuah bentuk pendakian spiritual. Bagaimana kesabaran menjadi kunci utama membuka pintu kebahagiaan yang sejati? Kesabaran menjadi tapa atau spiritual. Di dalam ajaran Niti Sastra, kesabaran disebut dengan kesama. Ini adalah kemampuan untuk memaafkan dan menahan diri dari gejolak emosi. Kita sering mencari bahagia di luar dari diri kita. Harta, misalnya harta, pujian, dan benda. Padahal kebahagiaan itu justru tertutup oleh debu, kemarahan, dan ketidaksabaran kita sendiri. Bila pikiran yang tenang ibarat kolam air, jika airnya bergejolak, kita tidak bisa melihat dasar kolam yang paling dasar. Namun, saat air tenang, kejernihan muncul. Dasar kolam yang paling dalam pun kita bisa melihat. Nah, itulah kebahagiaan. Kesabaran adalah bentuk tertinggi dari Dharma. Seseorang yang mampu menguasai dirinya saat dihina atau gagal sebenarnya telah memenangkan peperangan terbesar dalam hidupnya. Seringkali kita merasa tidak bahagia karena merasa hidup tidak adil. Disinilah kesabaran berperan dalam memahami karma pala. Tanpa kesabaran saat menerima buah dari yang pahit atau nasib buruk, kita cenderung bereaksi dengan kebaharan atau kemarahan atau dendam. Dengan sabar kita menerima hasil yang buruk dengan tenang, sehingga kita menanam benih penderitaan yang buruk untuk masa depan kita. Kesabaran memberikan kejernihan pikiran untuk tetap konsisten berbuat baik atau dharma. Meskipun lingkungan sekitar tampak tidak adil, orang yang tidak sabar akan mudah menyerah dan berkata, "Untuk apa jujur kalau yang curang lebih sukses?" Kesabaran memang menyakitkan, bahwa hukum alam tidak pernah meleset. Hanya waktunya saja yang kita tidak tahu. Kebahagiaan yang lahir dari kesabaran sifatnya stabil. Nah, bukan sementara. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa orang yang tetap tenang dalam suka maupun duka adalah orang yang layak mencapai kesabaran. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahma dan pendengar dimanapun berada, sabar itu memang pahit, tetapi buahnya sangat manis. Saat emosi muncul, atur napas pelan-pelan, tarik napas, buang napas. Nah, napas yang tenang adalah akan mendapat pikiran yang tenang.
mulat sarire atau introspeksi diri. Alih-alih menyalahkan keadaan, tanyakan pada diri kita sendiri, pelajaran apa yang ingin Tuhan berikan lewat situasi seperti ini. Melayani tanpa pamrih membantu kita melepaskan ego yang merupakan akar dari ketidaksabaran. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong, dimanapun berada, jadi kesimpulan dari kesabaran ini, kebahagiaan bukan ditemukan di akhir perjalanan, melainkan setiap langkah yang kita ambil dengan penuh kesabaran. Saat Anda berhenti memusuhi waktu dan mulai merangkul setiap proses, di sanalah kebahagiaan itu bersemi. Bapak mama, opo oma, kakak nyong, kakak nona, dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi gerakan koperasi. Ini transformasi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus mitra strategis dalam percepatan penanganan stunting. Pindah ke informasi berikut, Festival Fulan Fehan 4 tahun 2026 kembali menghadirkan kemegahan budaya dari perbatasan Indonesia dengan sentuhan artistik yang memukau penonton. Pagelaran seni yang dilaksanakan di kawasan Padang Fulan Fehan tersebut sukses menyedot perhatian ribuan pasang mata masyarakat luas. Penyelenggaraan Festival Akbar tahun ini secara khusus menggandeng Eko Suprianto yang merupakan seniman sekaligus sutradara Institut Seni Indonesia Surakarta. Kehadiran tokoh seni tingkat nasional ini diharapkan mampu memberikan warna baru yang lebih segar bagi perkembangan kebudayaan lokal. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus dengan dia, Ju.
1: Dia siapa? Perempuan siapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu? Pohon sana ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua, toh?
0: Coba kau jangan cerewet, sa. Kasih beta solusi, bae, ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang, Lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak. Supaya lu mau diri jadi satu dengan tuh pohon, justru ada yang larang, ha.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Perempatan Radio Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat pagi, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar, oh, ini hari? Dan beta harap ketemu hari ini ini hari diawali dengan semangat dan kesehatan dan juga apalah ya, rezeki yang terus mengalir ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara. Dan ada beta Feli juga yang akan temani dalam rangkaian Sasando Pagi. Kali ini kita akan ada topik yang menarik ya di segmen Bapote, dan tentunya dekat juga dengan ketompong kehidupan hari-hari. Hampir setiap keluarga pasti pernah alami ini ya. Mungkin yang Bapak, Mama, Bapak, Saudara ada siap-siap mau pergi kantor atau lagi siap-siap mau pergi pasar ya. Nah, kira-kira kalau belanja kebutuhan sehari-hari ini, Bapak, Mama, Bapak, Saudara lebih pilih yang mana nih? Karena kan sebagian orang tuh bilang mungkin semua atau sebagian ya, pasar tradisional lebih murah, lebih segar, bahkan bisa bertawar harga toh. Di sisi lain, supermarket juga menawarkan kenyamanan, ruang yang bersih, ada AC, dan harga yang supasti. Tapi kemana pendapat ya, tapi bagaimana pendapat Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, kira-kira pasar tradisional atau supermarket nih? Boleh gabung ya deng beta di 0380-833-499 atau SMS beta, kasih tahu di alasan juga di 0811-3820-1043.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian, tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambuak setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambuak.

Ya, Bapak-bapak, Mbak Saudara, Kak Nyong dan Kak Kanona, masih tentang pasar tradisional versus supermarket. Nah, kalau pasar tradisional kan ini sebenarnya bukan hanya tempat beli sayur atau ikan, eh. Apalagi pagi-pagi nih siap-siap mau pergi pasar, semangat tuh. Nah, di pasar tradisional nih katong bisa lihat budaya masyarakat juga di sana ya. Ada pedagang yang 10 tahun berjual, ada juga mama-mama yang saling batogor di sana. Ada pembeli yang datang bukan hanya untuk belanja sa, tapi juga batukar kabar sa, ya, batanya kabar. Dan di pasar tradisional juga ketong masih bisa dengar orang pakai bahasa daerah toh. Ketong masih lihat hasil kebun petani lokal, ketemu nelayan yang baru pulang melaut, semuanya rasa kayak lebih dekat ya. Mungkin ini nih Ju yang buat pasar tradisional tuh punya nilai yang sonde tergantikan. Kalau bapak-bapak saudara ada kenangan ke sonde nih yang berkesan kalau belanja di pasar tradisional, masih ingat ke sonde pasar pertama yang sering bapak-bapak saudara dong kunjungi dulu dengan orang tua. Nah, di sisi lain Ju, bapak mama bapak saudara, ternyata supermarket ini juga hadir jawab kebutuhan masyarakat yang ingin apa ya, serba praktis begitu, kayak belanja lebih cepat, barang Ju tertata rapi, sonde pakai batawar-batawar lah, bahkan pembayaran justru bisa pakai kartu atau dompet digital begitu. Nah, bagi sebagian orang yang punya aktivitas padat, supermarket tuh jadi pilihan yang lebih efisien ya. Sonde salah juga sih pilih supermarket. Yang penting adalah bagaimana ketong tetap jadi pembeli yang bijak, karena pada akhirnya tujuannya ketong kan sama, memenuhi kebutuhan keluarga.

0: Mie, seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Ju, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupa otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa suhu di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Satu dari miliknya Om Kobus. Kurang dana, ya. Nah, omong-omong soal kurang dana nih. Ini buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona lebih pilih mana ya kira-kira ya dengan dana yang ada. Pasar tradisional versus supermarket. Karena setiap orang tentu punya kebiasaan yang berbeda ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Ada yang lebih nyaman belanja berjalan menyusuri lorong-lorong supermarket dengan rak yang tertata rapi dan harga yang sudah tercantum jelas. Tapi sonya sedikit juga ya yang pilih datang di pasar pasar tradisional dari pagi-pagi hari begini nih untuk cari sayur segar, ikan hasil tangkapan nelayan atau sekedar menikmati suasana yang akrab begitu, saling batogor di pasar. Nah, kalau bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, pilih yang mana nih? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, kalau pasar tradisional itu kan punya daya tarik yang sulit digantikan ya, bapak mama bapak saudara. Di sana bukan hanya ada apa ya, transaksi jual beli, tapi juga terjalin hubungan antar sesama ya, penjual dan pembeli. Ini saling bahasa belanja kok, Ma. Mari sayang, cari apa? Mari Ina, Ama. Terus bertanya juga kabar keluarga mungkin, bahkan bisa berbagi cerita tentang hasil panen atau kondisi cuaca sekarang toh. Nah, suasana kayak begini nih menghadirkan kehangatan yang apa ya, jadi bagian dari budaya masyarakat juga, termasuk ketong di kota Kupang ya. Jadi sonde heran banyak yang bilang pasar tradisional tuh rasa kayak lebih hidup karena penuh dengan interaksi sosial. Terus kalau bapak-bapak saudara pecinta supermarket ya, menawarkan kenyamanan yang sesuai dengan gaya hidup modern kan sekarang juga ini, apalagi di tempat juga lebih bersih, tertata rapi, ada AC, terus di proses pembayaran juga cepat. Jadi alasan banyak orang lebih pilih belanja di sana. Nah, ini masing-masing punya tipe alasan ya. Tapi untuk masyarakat yang pilih waktu terbatas ya, punya waktu yang terbatas atau ingin belanja dengan apa lebih praktis, supermarket ini tentu jadi pilihan yang memudahkan ya. Berbagai kebutuhan rumah tangga justru tersedia dalam satu tempat sehingga lebih efisien. Ditunggu buat bapak-bapak dan saudara yang mau gabung, yang mau cerita kira-kira tergantung kebutuhan. Kalau butuh yang satset-satset ya bisa ke supermarket, atau mau masih yang santai-santai terus masih bisa bertawar harga bisa ke pasar tradisional. Alasannya masing-masing orang ya. Maka bisa gabung dan beta di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hole, ko mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Astra melalui Yayasan Astra, Yayasan Pendidikan Astra Michael Ruslim, YPA MDR resmi melaksanakan acara peresmian penggunaan bangunan baru di UPTD SD Negeri Oevoe ke Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 7 Juli mengangkat tema membangun ruang belajar menumbuhkan masa depan. Ini peresmian jadi tonggak penting dalam kasih luas kapasitas sekolah guna merespon pertumbuhan jumlah siswa yang signifikan di wilayah tersebut.

Pindah ke informasi berikut, Festival Perbatasan menghadirkan peluang besar bagi pelaku UMKM Belu. Kegiatan ini berlangsung 4 hari, mendorong peningkatan transaksi masyarakat. Demikian disampaikan owner Dapu Marela Safriani Taboi pada Senin 6 Juli yang mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga berharap festival ini dan serupa terus diselenggarakan pemerintah daerah karena event seperti ini sangat membantu UMKM. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kita tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kupu janji manis.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperkuat kolaborasi untuk menangani anak putus sekolah melalui penguatan literasi, pendidikan karakter, dan pendampingan berkelanjutan. Di mana Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTT Fransiskus Karyanto mengatakan pendidikan sonde hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik tapi juga pembentukan karakter, sehingga anak-anak yang putus sekolah nih bisa dapat pendampingan dan dong juga bisa punya bekal untuk melanjutkan dong pendidikan maupun mengembangkan dong potensi yang dong punya.

Mana'u, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'u adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'u dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'u, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

0: digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Koalisi Kopi atau Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim Murah Rame ini adalah gerakan kolektif anak muda di Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada kampanye peduli lingkungan. Sedangkan Murah Rame ini berasal dari bahasa Lama Holot yang berarti bergembira bersama. Ketua Koalisi Kopi Murah Rame Kabupaten Flores Timur, Elsin Penu, mengatakan bahwa Koalisi Kopi ini merupakan sebuah komunitas pemuda di Kabupaten Flores Timur yang aktif mengkampanyekan isu-isu perubahan iklim dan kegiatan peduli lingkungan. Nah, Koalisi Kopi Murah Rame ini juga sebagai wadah kolaborasi yang menyatukan berbagai komunitas lokal dan individu pelopor di Flores Timur yang peduli terhadap kelestarian bumi. Nah, aksi nyata yang dong lakukan itu juga berfokus pada edukasi iklim, pelestarian lingkungan lokal, serta partisipasi dalam ajang tahunan seperti Jambore Groove atau Gotong Royong untuk Flobo Morata. Ini nih untuk saling bertukar praktik baik. Nah, Koalisi Kopi Murah Rame ini juga bukan sekedar forum biasa, Bapak Mama Bapak Saudara, ini komunitas adalah tempat bertumbuh di mana para pemuda bisa saling mendengarkan dan berjalan bersama membawa perubahan.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Rotendao didominasi oleh hutan, lahan sawah, dan perkebunan. Salah satu konsep pertanian tradisional orang Rote yang diangkat kembali pemerintah, dalam hal ini Bupati Rotendao, yakni Lakamula Anansio. Lakamula Anansio sebenarnya nama sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Rote, tepatnya di Desa Nusak yang dahulunya merupakan kerajaan Beluba atau Bilba. Dari situlah dikenal asal mula datangnya makanan. Dalam tuturan adat syair-syair Rote, diceritakan bahwa ada orang yang membawa bibit atau benih dan menaruhnya di atas puncak gunung itu. Kemudian, orang-orang menyebarkan benih itu ke seluruh Pulau Rote yang jumlahnya ada 9. Maka, disebut Lakamula Anansio, yang artinya dengan tersedianya 9 bahan kebutuhan pokok, maka lengkaplah kesempurnaan hidup masyarakat Rote. Sistem pertanian tradisional Lakamula Anansio artinya berbagai tipe benih ditanam dalam satu lahan, mulai dari padi, betek, jagung, kacang tanah, kacang nasi, turis, wijen, labu, semangka, atau timun mas. Semua harus berjumlah 9 dan ditanam pada lahan basah atau kering. Dengan sistem pertanian seperti ini, sangat membantu masyarakat Rote untuk mengatur pola makan, pola panen, dan lain-lain. Sehingga ketahanan pangan

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi berdiri megah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu. Peresmian sarana penunjang yang representatif ini diharapkan jadi titik balik bagi perbaikan mutu pengajaran secara menyeluruh di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang dan sekitarnya.